Pagi hari ini juga Putri mengenakan ijo-ijo, baju warna ijo, berarti seperti hijaunya tanaman padi yang saat ini sudah ditanam oleh para petani. Dan kalau di looknews.co.id juga mengenai warna hijau itu artinya identik dengan kemakmuran. Kemarin Putri mengenakan warna merah yang artinya ingin tampil percaya diri. Sekarang warna hijau ya. Nah, seperti rambu-rambu ini aja ya, lalu lintas atau lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Oke, selamat pagi para petani. Ke sawah pagi membawa bekal, menanam padi di tanah subur. Petani hebat, jasa tak kenal, jadikan negeri makin makmur. Membeli lada di pasar pagi, bawa tas isinya rata. Selamat panen petani sejati, hasil sawah sejukkan mata. Asik. Yang masih ada kegiatan untuk panen-panen untuk hari ini, untuk kawasan Anjatan apakah masih, kawasan Cilandak apakah masih ada yang panen? Karena berbeda wilayah juga berbeda juga. Kalau untuk kawasan Mekarjaya, Gantar, Nambo sampai Harkolot sudah selesai dan sudah menunggu untuk selanjutnya perawatan padinya. Asik. Ini Almira Sabrina sedap betul.

dengerin lagu-lagu yang asyik, asyik ya rekan Prima semuanya. Yang favorit banget bagi rekan Prima bisa banget nih. Oh, rekan Prima request boleh sambil nanti gabung telepon interaktifnya di 0853-2189-9582, 0853-2189-9582 di sesi jam yang kedua ya rekan Prima, sekira pukul 8 hingga 10 pagi ini. Dan juga ditunggu loh, ditunggu untuk cerita-ceritanya pada pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol pagi di Ngopi Say, ngobrol pagi penuh inspirasi dan juga santai. Apa nih kabar-kabarnya pagi hari ini mengenai harga-harga bahan sembako, bahan pokok, atau apapun itu rekan Prima, boleh banget nanti kita tunggu ya. Putri Ayu tunggu di telepon interaktifnya. Jangan lupa boleh berkirim pesan juga boleh di nomor yang sama, bisa dipergunakan dari berbagai negara juga bisa nih untuk berkirim pesan ya. Yang hadir di Live TikTok Prima juga pagi hari ini, terima kasih. Selamat pagi Putri. Pagi hari ini sudah membuka untuk Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, silahkan dikepoin bener enggak Putri pagi hari ini mengenakan baju hijau. Real enggak atau hoax gitu ya? Ayo dicoba, dibuktikan bener gak Putri mengenakan baju hijau seperti hijaunya daun sawo nih. Daun pohon sawo yang ada di halaman parkir Radio Prima FM. Ternyata ya pasti rekan Prima yang sering hadir ke Radio Prima FM kalau senam sehat bersama kemarin. Terima kasih ya yang sudah gabung senam sehat bersama rekan Prima kemarin di hari Jumat. Terima kasih semuanya rekan Prima, sehat selalu, bahagia selalu. Terus pastinya tahu ya ada pohon sawo. Dan aduh, apa sih manfaat dari pohon sawo? Karena kemarin Putri sempat makan nih pohon sawo ya. Apa buah sawonya baru petik. Tapi kalau Putri pakai hijau terus naik ke pohon sawo pastinya nggak kelihatan ya sama-sama hijaunya. Dan ternyata rekan Prima, buah yang berwarna coklat terus tekstur dari daging buahnya yang lembut, terus ada bijinya warna hitam di dalamnya. Buah sawo ini sumber energi yang kaya akan kandungan gula alami dan juga serat vitamin, dan vitaminnya itu vitamin C rekan Prima, dan juga berbagai mineral penting lainnya yaitu kalium dan zat besi. Nah baik banget ternyata rekan Prima kalau buah sawo ini untuk melancarkan pencernaan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Wah, apalagi yang hari ini imun tubuhnya sedang menurun karena cuaca juga berubah-ubah ya, boleh banget nih makan buah sawo yang gampang juga didapatkan karena buah dari buah tropis ini ya di negara kita Indonesia pasti mudah banget didapatkan. Oke, berbicara tentang buah sawo sudah ya. Oke, di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut juga bakal dihadirkan sejumlah informasi yang bermanfaat mudah-mudahan untuk kita semuanya. Untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini, ayo ini nih yang punya janji, jangan sampai janjinya dilupakan. Hari ini punya janji dengan siapa? Asik. Halo Emang Manisa atau Ibu Tuti, Bapak Salim juga selamat pagi. Mbak Putri joroyo-royo, sejuk-sejuk banget pagi ini ya. Minta diputerin lagu Kali Merah. Oke nanti ya Ibu Tuti dan semuanya yang ada di grup Pensura Fans Family Prima. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sibuk-sibuk apa nih? Pagi hari ini sibuk di dapur, masih ngelus-ngelus piring, ngelus-ngelus wajan, panci. Semangat semuanya.

0: Cakep nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke okay, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh kan, udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat nah, orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa?

Aduh, lagi asik banget nih rekan Prima sedang ngobrol nih yang ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Hayo yang belum follow akun TikTok Prima FM, di follow dari sekarang. Ada yang dari Krangkeng, selamat pagi Kak Fajar. Kang Fajar yang ada di Krangkeng sana di Indramayu ujung timur katanya. Itu Kak Fajar sudah mendengarkan Prima FM sudah dari tahun 2010. Berarti sekarang 2026, udah 16 tahun ya. Tapi enggak pernah, belum pernah mampir ke Radio Prima FM, hanya lewat aja. Aduh, kapan-kapan boleh banget mampir ya Kak Fajar ke Radio Prima FM, apalagi kalau hari besok, hari Minggu ada silaturahmi bersama keluarga besar family Prima ya, Ventura yang tergabung dalam grup Ventura atau family Prima. Itu boleh banget, silahkan. Mau request lagu Kak? Boleh. Atau mau ini nih, kirim pesannya juga boleh di nomornya yang sudah disematkan di live TikTok Prima nih di sini, 0853-2189-9582 juga boleh. Yang ada dari Kudus juga Kak Ziat, selamat pagi. Infonya dari Kudus, habis hujan dari semalam. Oh iya ya, oke, terima kasih nih infonya. Kak Andri Sate juga selamat pagi, yang ada di Cipedang sana. Oke tadi aku rindu kamu ya dari miliknya Asmi Ziat. Rindu gak sih rekan Prima semuanya? Pastinya rindu banget ya dengan Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kalau sehari aja gak mendengarkan pastinya kangen berat. Kangen banget. Apalagi kalau tiba-tiba ada mati listrik, juga pada mencari-cari nih, mana ya suaranya kok gak ada. Malah pernah ada yang bilang Mimi Epi ya, dikiranya radionya nih yang rusak. Banyak yang rekan Prima mengira seperti itu, ternyata ada mati listrik. Pastinya kangen ya, gak ada temannya saat Radio Prima tidak mengudara, gak ada temannya saat aktivitas di dapur yang sedang produksi makanan untuk dijual, gak ada temannya yang sedang dagang di warungnya. Hai para pedagang, halo, selamat pagi. Bismillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul, dan bisa terus-terusan muter ya modalnya untuk berdagang. Oke, kemarin kan Putri bilang ya, kemarin tuh di hari Sabtu, kalau Putri pas berangkat dari Gantar menuju Prima FM tuh ada sampah di sebelum jembatan Nambo. Nah, hari ini atau pagi ini ternyata Putri Ayu sudah melihat ada ini nih, tindakan ya, progres ya ternyata. Tapi meskipun sampahnya masih ada, tapi udah ada tuh tulisannya, sudah ada plang yang ditulis menggunakan warna putih, papan warna putih, tapi tulisannya kurang jelas sih ya, karena ditulis dengan spidol. Coba kalau dicetak gede. Ada tulisannya dilarang buang sampah di sini, nanti dendanya Rp500.000. Wah, berarti sang pemilik sawah yang sebelum jembatan Nambo sudah mendengar nih kemarin kalau di situ banyak sampah. Ya entah siapa oknumnya yang buang sampah di situ. Ya mudah-mudahan nih segera bersih ya untuk kawasan sebelum jembatan Nambo. Karena merusak pemandangan banget ya gak sih rekan Prima. Lihat yang indah-indah hijau-hijau ternyata di pinggirnya di rerumputan sekitar sawah ada sampah di situ. Gak cuma sampah yang di karung apa tuh, kantong plastik, bahkan ada yang sampai sengaja buang pakai karung. Aduh.
Oke, ini ada yang pesen Kak Fajar di Live di Talk Prima. Kak, boleh bilangin juga ya ke dinas terkait tentang PJU, penerangan jalan umum tuh di Kerangkeng. Udah 15 tahun lebih gelap gulita. Wah, mensedih sekali ya di kawasan Kerangkeng nih. Pada dinas terkait, infonya dari Kak Fajar bahwa penerangan jalan umum atau PJU di Kerangkeng sudah 15 tahun lebih gelap gulita. Aduh. Bagaimana nih kalau melintas kawasan tersebut? Penerangan jalan umumnya gak ada. Iya nih, kalau di ke arah Gantar juga, kalau dari Radio Prima FM tuh di persawahan juga gelap. Terkadang Putri takut juga kalau malam-malam pulang dari Radio Prima FM. Kenapa sih di jalan umum tuh nggak dipasang penerangan jalannya? Apalagi kan khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan saat malam-malam melintas gelap sendirian. Widih, takut. Pokoknya tetap waspada semuanya dan juga berhati-hati. Dan ngomongin tadi tentang sampah, rekan Prima semuanya, di jembatan Harkolot juga, kenapa sih gak identik kalau deket jembatan itu identik dengan banyak sampah? Halo Mama Indah, selamat pagi Mama. Itu di jembatan Harko Putri lihat ya, juga banyak sampah yang dibuang di rerumputan hijau di situ. Terus banyak juga yang berceceran. Ya lama-lama kan juga kemana-mana tuh sampah. Padahal kan nih di kawasan Hargelis ya, pemerintahan desa Hargelis ini sudah resmi loh meluncurkan namanya Bank Sampah Matahari. Ini program keren ya, yang mengajak seluruh warga untuk memilah sampah langsung dari rumah demi mengurangi penumpukan limbah sekaligus menghidupkan ekonomi kreatif desa. Wah, ternyata enggak cuma bank yang menyimpan uang kita ya, tapi ada namanya Bank Sampah Matahari di pemerintahan desa Hargelis. Pokoknya jangan buang sampahmu secara cuma-cuma, karena pemerintah desa Hargelis siap mengubah barang bekas menjadi pundi-pundi cuan, pundi-pundi rupiah. Ubah sampah ini menjadi cuan, sampah kering yang bernilai ekonomi, yaitu kardus, apalagi rekan Prima, plastik. Terus ini bisa disetor ya untuk menghasilkan uang ya tadi ke Bank Sampah Matahari. Lokasi penyetorannya di mana? Ini dipusatkan di area Posyandu Matahari, Desa Hargelis. Dan tujuannya juga untuk membangun budaya bersih dan produktif agar lingkungan desa jadi lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, selamat pagi nih yang di Posyandu Matahari. Jadwal posyandunya kapan? Hayo warga-warga Hargelis dan semuanya, tunggu apa lagi? Segera kumpulkan dan pilah sampah mulai dari kardus serta botol plastik di rumah, lalu setorkan ke Bank Sampah Matahari sekarang juga demi lingkungan yang bersih dan dompet tentunya lebih tebal. Iya, apapun kan bisa jadi cuan, apalagi sekarang di mana harga-harga bahan pokok dan juga yang lainnya ikutan naik, ikutan menanjak. Kita harus juga putar otak, apapun bisa menjadi cuan nih, mulai dari sampah di rumah, ayo dipilah mana sampah organik, anorganiknya semua. Selamat pagi yang pagi hari ini sudah gabung di Live TikTok Prima FM. Oke, request lagunya ditunggu ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Hai Mbak Salim,
1: Mbak Salim, Mbak Salim. Lagunya sudah diputar ya. Ini Pak Salim gabung di Live TikTok Prima FM dan request lagunya Tabola Bale. Dan infonya nih dari info cuaca dari Pak Salim di daerah Mekarjati masih mendung-mendung, Mbak Putri. Oke, dan Pak Salim hari ini libur ya, karena Dek Citranya juga libur Sabtu Minggu nggak sekolah. Oke, berarti nih Dek Citra sedang libur sekolah untuk hari Sabtu. Iya benar, tadi Putri juga ya pas berangkat sepi ya, kalau hari Sabtu nggak barengan dengan anak sekolah. Jadinya menikmati suasana pagi hari yang begitu indah. Tapi tadi pagi Putri banyak papasan nih dengan yang baru pulang dari pasar. Ada juga para pedagang yang baru belanja dan juga berpapasan dengan truk, kendaraan truk angkutan sampai bawa muatannya tuh sampai tinggi ya, sampai ditutup entah apa ya, bawa apa, soalnya ditutup dengan seperti terpal gitu, entah bawa angkutan apa. Pokoknya Pak supir, selamat pagi untuk Pak supir yang di belakang kemudi kendaraan truknya. Wah banyak berjajar tadi ya, beruntun kendaraan truknya di pagi hari tadi. Jadi Putri juga sedikit waspada karena ingin ngebalap juga, bukan pembalap ya. Bukan seperti pembalap yang terkenal di sirkuit balapan, ini kan di jalan raya. Akhirnya sedikit waspada. Dan kalau sudah lengang sedikit baru deh menyalip. Dan ada tulisan tuh, biasanya kan memang ya kalau di kendaraan-kendaraan truk itu ada tulisannya di bagian belakangnya. Iya gak Rekan Prima, suka baca gak sih? Tadi tuh ada tulisannya indah pada waktunya. Wah, berarti Pak supir ini berharap pasti akan indah pada waktunya segala apapun yang dijalani Pak supir untuk hari-hari, setiap harinya di belakang kemudi pasti akan indah pada waktunya. Tetap semangat Pak supir, dan juga hati-hati saat berkendara, taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Terus apabila mengantuk, menepilah terlebih dahulu, ngopi-ngopi atau minum terlebih dahulu agar nanti fokus kembali. Jangan sampai dipaksakan kalau mengantuk tetap mengemudi, jangan ya, nanti berakibat fatal nih untuk pengguna jalan yang lain. Akhirnya terjadi kecelakaan dan itu berakibat juga untuk yang lainnya, bukan diri sendiri, yang lainnya juga ikutan. Oke, dan juga salam nih, ada salam dari, salam buat Rosidi dan Jamaludin, temen yang ada di kota Indramayu. Katanya ini dari akunnya Radio Bodol nih, nama akunnya di Live TikTok Prima ya. Halo Teteh Putri, selamat pagi, ini Bandar Lampung hadir. Oke, Kak Susilo Wahyu, selamat pagi. Padahal Putri pengen ini nih ngobrol dengan Pak Salim nih. Biasanya Pak Salim kan bercerita nih mengenai program MBG yang ada di sekolahnya Dek Citra. Biasanya Putri tanya bagaimana program makan bergizi gratisnya di sekolahan Dek Citra, apakah berjalan lancar, terus apakah menunya disuka, pernahkah ada komplain-komplain mengenai menu yang basi kah, atau ada yang keracunan kah dari MBG. Biasanya Putri suka nanya-nanya nih ke Pak Salim. Dan mengenai program makan bergizi gratis Rekan Prima, ada kabar untuk pagi hari ini bahwa program makan bergizi gratis ini anggarannya itu dipotong loh sekarang sampai 67 triliun rupiah. Wow. Ya tapi ingat ya, porsi dan gizinya ini enggak boleh ikutan susut. Iya, kalau dipotong nanti porsinya gimana? Dikurang-kurang. Dan pemerintah ternyata baru saja mengetuk palu ya untuk menyesuaikan anggaran program MBG atau makan bergizi gratis tahun 2026 menjadi 268 triliun rupiah. Ini turun ya rekan Prima, dari rencana awal yang sebesar 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Dan Menteri Keuangan sendiri Purbayudi Sadewa juga menjelaskan kalau pemangkasan ini murni untuk efisiensi biaya operasional dan distribusi atas arahan langsung dari orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Presiden ya. Jadi bukan buat ngirit. Oke, dan anggaran ini dipangkas, dana program MBG dipotong 67 triliun rupiah demi penghematan anggaran negara. Dan sampai akhir April 2026 kemarin anggaran yang sudah terpakai rekan Prima itu sudah mencapai 75 triliun rupiah atau sekitar 22,4%. Tapi kalau anggaran dipotong, anggarannya jadi susut, jangan sampai porsi dan gizinya juga susut ya. Ini peringatan keras DPR loh. Anggota Komisi 9 DPR Asep Romi Romaya juga menegaskan kalau kualitas protein, gizi dan kebersihan makanan itu harga mati. Yang boleh dihemat itu manajemennya, biayanya, bukan mutu dari makanannya. Oke, untuk selengkapnya bisa dibaca di lognews.co.id ya rekan Prima. Kembali di Ngopi Say hari Sabtu akhir pekan di 23 Mei 2026. Berapa hari lagi nih rekan Prima? Hamin berapa nih untuk menuju Idul Adha 1447 Hijriah atau Lebaran Haji? Berapa hari lagi? Hamin berapa nih? Udah persiapan apa rekan Prima semuanya? Oke, dan nanti Putri kembali. Ini request lagu berikut ini di request oleh Ibu Tuti loh rekan Prima, yaitu Kali Merah Athena. Hai, siapa mau ke Yunani sana? Ayo sama-sama yuk, kita ke Yunani. Siapa yang udah kesana juga atau ke Menara Eiffel nih di Paris Prancis sana, siapa yang udah pernah kesana? Aduh, Putri aja belum pernah ke Kudus ya Kak Zed ya.

yang sedang nyapu, ngepel, menyelesaikan pekerjaan rumah juga semangat. Pastinya Radio Prima FM disetel terus dari pagi ya, untuk menemani aktivitas sibuk-sibuknya dari pagi hingga nanti. Gak selesai-selesai memang sih pekerjaan rumahnya, tapi tetap harus dilaksanakan ya kan, agar lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi. Setel radionya Prima 958 FM, Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pastinya kerjaan kelar, bahagianya dapat ya kan. Apalagi nanti di sesi jam kedua, rekan Prima boleh banget gabung. Oke, selamat pagi Pak Tony dan juga Ayah Radit di kawasan Mangun Jaya hadir. Pak Tony selamat pagi, yang ada di kawasan Banten ya. Oke, kota Banten, betul. Jumpa lagi ya dengan Putri di sini di Radio Prima FM. Bisa dengarkan siaran Radio Prima 958 FM Hargelis melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Juga bisa didengarkan melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Pokoknya semangat semuanya hari ini dan tetap bahagia. Kita lanjut lagi nanti di sesi jam kedua sekira pukul 8. Putri Ayu tunggu untuk berbagi informasinya di pagi hari ini. Ayo selamat pagi juga Putri, haturkan untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan juga Umi dan juga keluarga, sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan lancar segala urusannya.

0: Lucky Jangan Tunggu Lama-Lama, Rekan Prima. Itu judul lagunya. Jangan Tunggu Lama-Lama dari miliknya Era Shakira, juga bagi Rekan Prima juga. Jangan tunggu lama-lama untuk follow akun TikTok Prima. Jangan tunggu lama-lama untuk nge-save nomor Prima FM. Iya ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Nomornya di save 0853 2189 9582. Jangan tunggu lama-lama juga mendengarkan siaran radio Prima 958 FM Haurgelis, radio yang nomor 1 di Indramayu Barat, di warung-warung dagangannya biar makin rame, seperti ada warung Baso Mase di Pusaka Ratu ya. Ini punya, harus di situ loh dengerin di warung biar makin rame tuh pelanggannya. Infonya harga daging dari Baso Mase, belanja dagingnya itu Rp150.000 per kilogram di Pasar Pusaka. Tapi di tengah-tengah kenaikan bahan baku ya, Baso Mase ini belum menaikkan harga per porsinya baso, yaitu Rp15.000, karena khawatir pelanggannya komplain dan juga lari. Ternyata sama juga ya, ada yang di Rekan Prima semuanya yang dagang saat ini juga punya hal seperti itu yang sama. Jadi mau menaikkan harga juga bagaimana, mau bertahan juga untungnya sedikit ya itu. Terus bagaimana nih, ternyata katanya nunggu momen-momen tertentu nih, seperti nanti Lebaran Idul Adha tuh bisa menaikkan harganya. Gitu ya. Iya enggak, kalau bututnya seperti itu enggak, Bu? Nanti Lebaran dinaikkan tuh harga per porsinya. Oke, apa kabarnya pagi hari ini? Uni Santi juga request lagunya Goyang Nasi Padang, nanti Uni ya, ditunggu ya requestnya. Oke, di telepon interaktifnya boleh dicoba nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka.
1: Merdeka juga di hari Sabat ini.
0: Ngopi, say.
1: Ngopinya seruput, semangatnya pasti janji.
0: Oke deh, ini dengan siapa ya?
1: Boleh ini kenalan dulu ya?
0: Iya, kayaknya perlu deh kenalan.
1: Iya, ini sama Mister Jobleng.
0: Oh, apa kabarnya Mister?
1: Baik-baik aja.
0: How are you today, Mister?
1: I'm fine, I'm
0: thank you. I'm fine too.
1: Yes.
0: Aduh, sedang di mana nih Mister Dobleng? Suaranya kok sepertinya ada kemersek-kemersek di belakangnya nih. Apa volumenya perlu dikecilkan, Mister?
1: Enggak susah. Volume apanya itu udah bagus, sudah cantik.
0: Oh, gitu.
1: Yang bawahnya cantik banget itu.
0: Tapi seperti ada suara dobel-dobel nih terdengarnya.
1: Oh, iya. Karena berdekatan.
0: Agak menjauh berarti. Sarkit, geser dikit.
1: Enggak, bentar ya, kalau begitu.
0: Iya, biar enak didengar nih di telinga, di ruang dengar Rekan Prima semuanya.
1: Oke, lanjut.
0: Apa yang bisa dibagikan nih untuk Rekan Prima pagi hari ini di Ngopi Say? Info, ada info-info apa?
1: Kalau
0: Mister,
1: di pagi-pagi ini kan lagi pada ngopi ya. Kalau yang nggak ada, belum kerja gitu. Tapi kalau yang udah mulai aktivitas, wah ya, ya kesana kemari. Sementara saya sih masih duduk aja sebenarnya ini.
0: Oh, menikmati secangkir kopi hangat di pagi dia hari ini. Temen ngopinya apa?
1: Ini kan temen ngopinya sama Putri.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Harga kopi naik nggak?
1: Kalau harga kopi biasa, nggak naiknya apa. Yang naik itu tadi harga daging ya?
0: Iya, harga daging ini karena dia pengusaha punya usaha bakso 150.000 per kilo, tapi belum bisa atau menaikkan proporsinya karena takut pelanggannya lari ya.
1: Iya, kan begitu ya. Ya, apa harusnya hati-hati dengan yang masalahnya ada daging, tapi jangan seperti ada info ini mah ada daging masukan daging yang

0: harus benar-benar kita jeli, kita teliti. Jangan sampai daging, iya benar dagingnya daging itu, tapi daging yang tiren itu.
1: Oh iya.
0: Macam itu juga ada, Mbak. Ada yang macam itu tuh, Mbak. Makanya ya mudah-mudahan kamu berikan perintah semuanya nih, hati-hati dengan yang daging.
1: Jeli gitu. Dalam memilih daging saat membeli.
0: Nah itu dia. Nah, sekarang ya coba kita ke pasar aja nih ya. Masa yang namanya daging itu ya saya lihat sendiri banyak banget dihubungin lalat. Tapi pas dicium, aduh, apa-apanya pas di ya dicium tuh dagingnya tuh, aduh. Ya agak-agak agak ada kelainan gitu.
1: Berarti ciri-cirinya bagaimana nih cara kita ngecek ke daging sapi yang bagus saat kita mau beli nih ya, Mister ya?
0: Ya itu kan ya pokoknya cirinya mah gampang sih. Kalau dalam daging di apa di lapak itu daging di lapak itu banyak kelalarnya, ya itu harus hati-hati.
1: Pokoknya tidak ada aroma-aroma yang asem atau busuk ya.
0: Ah itu dia yang busuk masalahnya.
1: Iya gitu. Oke, sebentar lagi ini nih makan daging ya, hamin 4 nih.
0: Nah ya itu mah udah kewajiban saya biasanya.
1: Apa tuh?
0: Ya saya suka motongin kambing.
1: Gitu. Ya. Ada jadi panitia kurban ya?
0: Iya juga.
1: Di musola, mana musola mana? Atau di masjid?
0: Ada di masjid yang tari.
1: Iya. Oke, berarti senjatanya harus tajam ya agar ya,
0: kalau itu mah udah pasti.
1: Udah pasti ya.
0: Yang pasti mah ini aja.
1: Apa tuh?
0: Orang yang mau kurbannya itu benar-benar ikhlas.
1: Bukan karena?
0: Iya. Cuma yang harus ikhlas. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Jangan sampai udah mah kita kurbankan, tapi kurban itu kita mesti makan juga.
1: Oh ya.
0: Yeah. Ini Mbak Putri ada nih, bukan satu dua orang. Saya katanya kurban nih, waduh sisi. Tapi tolong ya, sisain dua apa namanya, dua kresek, dua gantian gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Ada. Boleh itu ya.
1: Buat ini dikonsumsi sendiri.
0: Iya betul. Ya sebetulnya maka kan nggak boleh. Kalau udah kurban ya udah lepas aja. Kalau kita pengen daging ya beli aja di pasar.
1: Oke. Oke, nanti selamat bertugas ya, Mister. Untuk penyembelihan hewan kurbannya.
0: Yang pasti mah jangan tunggu lama-lama aja gitu ya.
1: Iya. Iya nanti ada tadi lagu juga. Ini goyang nasi padang Unisanti request.
0: Udah Unisanti aja itu punya.
1: Goyang nasi padang. Makan rendang nanti dagingnya dibikin rendang.
0: Oke.
1: Thank you, Mister. Siap, yes.
0: Unisanti ya. Mbak apa yang sini? Oke, Mbak Putri juga ya.
1: Siap, Mister. Thank you.
0: Penampilannya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. See you. Aduh. See you again next time ya. Thank you very much for Mister. Apa tuh tadi dobleng ya? Salah nggak Putri ngucapinnya? Oke. Ngomongin tentang daging ya rekan Prima pagi hari ini, harga daging, terus ngomongin tentang kurban juga. Mudah-mudahan rekan Prima yang ada niatan untuk menunaikan kurban tahun ini di 1447 Hijriah dapat terlaksana, dilancarkan juga, dimudahkan.

dan segala urusannya. Oke, untuk pagi hari ini di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Pastinya pagi hari ini sehat-sehat ya rekan Prima. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat paripurna semuanya. Dan juga sehat lahir batin. Karena kalau misalkan pagi hari ini Mas ada yang bingung atau ada yang bingung nih, karena dari sudah seminggu, dua minggu tapi belum hilang-hilang juga flu-nya atau batuknya atau pusing-pusing kepalanya. Wih, lama banget ya sampai dua minggu, seminggu belum selesai.

bingung, pilek bingung, sakit kepala juga bingung. Ya minum Ultra Flu, sakit flu-nya hilang deh. Flu memang mengganggu banget, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu pasti cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Dan Ultra Flu ini ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan sampai udah bingung, pusing karena harga-harga melonjak. Flu-nya gak sembuh-sembuh. Ayo ada Ultra Flu ya rekan Prima. Ayo sebelum Putri putarkan lagu yang sudah di request dan juga menerima interaktif dari rekan Prima di 0853 2189 9582, ini berbicara mengenai pendidikan. Atau berapa nih rekan Prima, usia rekan Prima saat ini dan juga udah sampai tingkat atau jenjang pendidikan tingkat apa nih rekan Prima? Apakah masih ada yang baru menamatkan di tingkat dasar atau tingkat menengah belum selesai? Dan dari kabar di Mahat Azaitun bahwa di Azaitun itu membentuk kesadaran manusia untuk terus belajar. Rekan Prima, di saat banyak orang ya menganggap bahwa sekolah cukup sampai dapat pekerjaan, yang amat berhormat si Azaitun justru menunjukkan hal yang berbeda. Di usia sekira 70 tahun, beliau mengambil program Magister Pertanian. Bahkan pada usia di 78 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikan doktoral di bidang ilmu hukum. Dan dalam tulisan reflektif karya Ali Aminullah yang diterbitkan oleh lognews.co.id dijelaskan bahwa langkah tersebut menjadi teladan bahwa belajar itu bukan soal usia atau jabatan serta melainkan bagian dari namanya kesadaran hidup. Dan rekan Prima, melalui gagasan beliau, Syekh Azaitun menekankan pentingnya tiga kesadaran utama, yaitu kesadaran berpikir, kesadaran menjaga kehidupan dan alam, serta kesadaran untuk memberi manfaat bagi sesama. Karena itu, pendidikan dinilai bukan hanya ya untuk mencari pekerjaan, tapi juga untuk membangun kualitas diri, keluarga, juga hingga kemajuan bangsa. Sebab bangsa yang besar bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan kesadaran akan ilmu dan juga pengetahuan. Nah rekan Prima, kalau punya saudara, kerabat atau rekan Prima sendiri yang belum menamatkan sekolah nih di Mahat Azaitun, ada ya namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, dan disebut muridnya atau siswanya dengan warga belajar. Ayo boleh daftar dari sekarang ke PKBM Mahat Azaitun untuk meraih pendidikan ke jenjang berikutnya yang memang belum diselesaikan oleh rekan Prima. Oke, goyang nasi padang dulu yuk. Ah, ya Unisanti, ini lagunya. Makan rendang kayaknya mah. Halo rekan Prima, suka beli apa nih kalau ke nasi padang? Rendangnya? Atau sukanya dengan sambal ijonya? Tapi kalau sambal ijo pasti harga rawit ijonya juga sedang naik kan ya Unisanti? Waduh, semua naik Mbak Putri.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Seneng nih Pak RT ngeliatnya, pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
1: Belum.
0: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
1: Sahil dulu dah,
0: Sahil. Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
1: Bayu.
2: Ini, undur-undur.
1: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh, Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
0: Ya nggak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
2: Terus-terus apa dong?
0: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
1: Hewan apakah itu?
0: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
1: Kok serangga sih, Teh?
0: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang? Enggak. Serang?

0: Citayam Sudirman sana. Selamat pagi yang ada di Jakarta, selamat pagi juga yang ada di Jogja. Putri menyapa untuk pagi hari ini di pukul berapa saat ini? 8.43 menit untuk saat ini, rekan Prima. Ya, sedang ngopi-ngopi, baru sempat ngopi atau sarapan? Wah, jam segini ya, baru mau sarapan. Ya, barangkali karena akan libur. Terus pengen piknik juga, jangan lupa sarapan ya. Ini dari Bayu Tour Travel di Yogyakarta. Ternyata nih, on the way ke Cilacap. Cilacap kota bercahaya ya, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan juga jaya. Ternyata bawa rombongan 5 bis ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK sampai rombongan 5 bis piknik ke Nusa Kambangan. Mama Indah, Mama Indah piknik kemana? Mama Indah, rombongan ibu-ibu posyandu mau kemana? Ini yang ada di Indramayu Kota sana juga, selamat pagi Indramayu Kota. Ada Kak Budi Wayudi dekat alun-alun Indramayu. Indramayu, halo yang ada di Indramayu Kota juga, selamat pagi. Putri lama ya gak ke Indramayu. Terakhir ke Indramayu tuh pas perpanjang SIM C deh, SIM C ke Indramayu sana. Masih berlaku SIM-nya. Bagi para pengendara kendaraan bermotor nih, jangan lupa untuk sertakan surat menyurat kendaraan, rekan Prima. Pajaknya juga jangan sampai telat. SIM-nya jangan lupa dibawa saat berkendara juga. Gunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Oke, okay. Suara pagi hari yang identik dengan bunyi bubur ayam atau gelas kopinya mana ya? Halo.
1: Nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Kopi sa, kopinya diserempet semangat lanjut.
0: Oke, Naras Team. Sehat, Nang? Nah.
1: Sehat.
0: Berapa tuh? Ting ting ting ting ting.
1: Ayo, sama enggak.
0: 4 kali ya, apa 5 kali tuh
1: ting,
0: tadi?
1: Ting ting ting. Ayo,
0: ting ting ting ting 5 kali.
1: Lima kali ya.
0: Teng teng teng. Ya Nang, tadi ya. Judul lagunya yang sebelumnya tuh ada si Ji di Pink Selawe. Si Ji Pink Selawe pira Nang?
1: Si Ji Pink Selawe. Ya Selawe.
0: Selawe ya. Si Ji Pink Sedoso.
1: Ya sedoso.
0: Sedoso ya. Ternyata lirik-lirik lagunya ini seperti wangsalan ya Nang. Tadi
1: boleh.
0: Siji di Pink Selawe, kowe mung siji tekan Selawase. Itu ya nah. Siji di Pink Sedoso, siji-siji ne mung kowe sing tak tresno. Asik.
1: Nah itu pengantalan
0: berpribasa. Iya. Ini yang
1: apa tuh judulnya, apa tuh?
0: Judulnya Siji di Pink Selawe, miliknya Ajeng Febria. Ini di request udah berapa kali oleh Mama Soleh di Tanjung Jati baru hari ini nih. Diputar kan ya. Ya.
1: Syukur ya. Sampai Selawe sampai 10, sampai 11.
0: Iya, Tuku Bakwan emang esi anasing regasewu Nang. Nang Bugi Sukatani.
1: Masih.
0: Oh, esi gorengan esi anasing regasewu.
1: Gorengan masih ada yang 1000.
0: Oh, iya iya. Mungkin ukurannya ya yang di
1: perkecil
0: ya, dikurangi ya. Karena kan iya, bahan-bahannya juga naik tuh, tepungnya, tepungnya, kolnya, wortelnya.
1: Wah. Lumayan lah.
0: Iya, tapi ting ting ting ting ting supire mau ana mister.
1: Oh, mister siapa tuh?
0: Jerene wong anyar.
1: Ikut-ikutan sama Dedi Bono.
0: Mister,
1: pelanggaran. Jangan mister-mister aja. Harus izin dulu sama di Dedi Bono.
0: Mister Dobleng.
1: Oh. Orang mana tuh?
0: Orang mana, mister? Oh, Jerene mah ya maune ngomongnya Inggris-Inggris mau sih.
1: Pelanggaran itu harus dikasih pelanggaran itu. Main mister-mister aja Dedi Bono ya. Itu siapa Dedi Bono?
0: Ana.
1: Bolehnya kemana itu?
0: Mister Sing Sijine.
1: Iya.
0: Bu lagi ngopi ya.
1: Oh iya betul.
0: Nang.
1: Lagunya.
0: Ning kawasan Bugis katanya ini mendung-mendung nang.
1: Ya, cukup
0: sama
1: lumayan.
0: Ya. Ah. Ya. Oke. Okay. Apa lagune siji?
1: Lagune yang di TikTok ada apa teh?
0: Oh, ini ada yang request lagu. Tadi kan siji di Pink Selawe. Ini ya. Bayu Tour Travel yang di Yogyakarta tapi sedang on the way ke Cilacap bawa rombongan bis 5 itu sambil dengerin pagi hari ini di bisnya itu request lagunya. Ini nih siji Selawase.
1: Ya, boleh.
0: Siji Selawase. Oke okay, ya, ditunggu ya.
1: Tungguin. Salamnya.
0: Buat siapa nang?
1: Buat Bunda Mary, Bunda Yunisari,
0: Eki,
1: Bapak Putil, Kemang Wanta, Ayah Pamungkas,
0: siap.
1: Bang Salim, Om Sondol, buat Mama Leha, Mama Nenen, Mama Soleh, dan juga Bajeng Romla, ya, Mama Titan. Terus kanggo Mama Indah, Ibu Tuti, buat Mama Baby, buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Odang, Mama Endang, Mama Haram, Mama Pak Ujan. Terus kanggo itu
0: siapa ku?
1: Oh, Mama Leha.
0: Mama Leha. Oke.
1: Bu, lagi ngapain, Bu? Lagi biasa lagi melihat orang belanja, Bu.
0: Iya. Akesing lagi belanja kayak Nema ya.
1: Oh, iya, buat Ibu Sukina, buat Mas Ati, Nang Rugi, buat Wahen. Kanggo Mimi Kaspira, Kang Wahid, Mama Pili, Mama Alin, dan juga Uyut. Nang Aman, Kang Rian, Mama Dinda. Terus buat itu Kang Iben, buat Lele Kendong, Mama Setia, Bapaknya Agit, Mimi Noktesi, Bapaknya Noktesi, dan juga buat semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke, Nang Rastim.
1: Lalu.
0: Salam buat Li Kenung, Mamane Setia. Ya.
1: Semoga pada sehat semua.
0: Mudah-mudahan.
1: Pribasane.
0: Pribasane mengkenen. Apa tuh?
1: Pribasane.
0: Kanggo
1: daging sapi.
0: Oke.
1: Tukul neng desa suka hati.
0: Cakep.
1: Burung hati sing penting ngopi. Main jabur ya karo roti.
0: Ting, waduh.
1: Ya, makasih teh.
0: Oke. Waalaikumsalam. Adi siapa ku? Sing kaya wong salane nang Rastim, sing urung adus tapi wis ngopi. Jaburane roti ya. Ya mungkin ya kalau yang sedang menikmati liburan biasanya maju mundur tuh. Maju mundur mau mandi aja masih ngitungin kancing baju. Mandi enggak ya? Untuk menikmati libur di hari Sabtu ini oke ya. Selamat menikmati liburannya. Mau kemana juga nih Kang Nano Vespa? Oke Kak Zaki. Selamat pagi Kak Zaki. Kak mau request lagu Poppy Mercury dong, Air Mata Jadi Saksi. Wah, ini gak bisa diputar di acara pagi ya Kak ya Kak Zaki. Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi. Apakah ini masuk di SJK ya? Coba nanti Putri ini ke Bang Arya. Oke, rekan Prima, Putri perkenalkan dulu ya, baik yang ada di live TikTok Prima untuk saat ini maupun rekan Prima semua yang monitor dari rumah untuk acara-acara atau program di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kalau acara Ngopi Say dari pukul 7 sampai dengan 10 pagi itu setiap harinya. Lalu kalau Senin sampai Jumat, ya ini Senin sampai Jumat itu jam 10 lagu dangdut lama atau dangdut klasik, jam 10 sampai 11. Lanjut jam 11 sampai 15 lagu Tarling. Lagu Tarling di acara Ventura, Fans Ketemu di Udara nih kene kini Prima FM. Lanjut karaoke. Terus lanjut lagi ada musik sore, lanjut MP3, musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi jam 17 sampai 21 malam. Tuh kalau hari Sabtu atau akhir pekan nih, kalau hari ini ngopi saya sampai jam 10. Lanjut jam 10 sampai 12 ada berdendang karaoke di udara 2 jam. Lanjut Fansura Bagotarling 2 jam. Dan ada SJK akhir pekan, yaitu sepanjang jalan kenangan lagu-lagu nostalgia, pop nostalgia yang bisa di request juga. Selama 3 jam hadir bareng Bang Arya. Itu ya, boleh dicatat nih jadwal-jadwalnya. Oke ya Kak Zaki ya, Bunda Yuniasari juga selamat pagi Bunda di Sumedang sana. Oke Taisa, apa kabarnya nih Taisa pada pagi hari ini? Sudah ingin mencoba untuk telepon di coba lagi ya. Bu Sukina, oh, ada yang nanyain Bu Sukina nih. Bu Sukina udah nelpon belum? Ini ada orang ganteng. Oke, Bu Sukina sepertinya sedang repot-repot ya. Repot-repot untuk pelanggan yang sedang datang di warungnya. Oke nih, tadi kan ngomongin tentang daging ya. Ternyata kalau kita belanja itu ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan saat memilih daging sapi di pasaran. Yaitu warnanya harus merah cerah, terus teksturnya juga kenyal dan juga padat. Aroma khas daging ya, yaitu tidak berbau asam dan juga tidak berbau busuk. Terus tidak berlendir atau berair berlebihan. Itu ternyata rekan prima ya, kita harus ngecek-ngecek terlebih dahulu saat belanja daging. Pastikan mengecek indikator kesegaran seperti itu saat belanja ya. Warnanya cerah, teksturnya masih yang kenyal dan juga padat, aroma daging segarnya juga tercium. Jangan sampai aroma yang lain, kan aroma daging segar tuh amis khas segar daging ya. Dan juga dagingnya tidak basah atau tidak berlendir. Oke, yang belanja-belanja, yang dagang di pasar juga selamat pagi semuanya yang ada di pasar. Ini ada Siji Salawase, request lagu dari Bayu Tour Travel. Akhir kita dengarkan nih bagaimana ya untuk lagunya, soalnya ini baru. Ibu Sukina nanti ya di sesi jam selanjutnya Ibu, karena ini sudah di menit-menit terakhir di sesi jam yang kedua. Tetap semangat semuanya.

0: Aduh, siapa yang dari Kalimantan nih? Jadi disebut-sebut ya, gadis manis Kalimantan. Semuanya selamat pagi yang ada di Kalimantan sana. Mana ya? Bang Ramli ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Apakah masih banjir nih, Bang Ramli? Hai Ki. Aduh, semangat-semangat semuanya ya untuk hari ini. Ada siapa nih yang mau gabung? Boleh, boleh. Ada yang tadi nanya mau on air. Terus ini dari cucunya Ibu Sukina. Bu Sukina udah on air belum? Ini cucunya katanya. Nungguin Ibu Sukina ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kopinya
1: diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, bunda. Aktivitas apa pagi hari ini, bunda, sehat?
1: Alhamdulillah. Baru nyantai nih. Biasa, habis kumpul-kumpul.
0: Asik, kumpul-kumpul.
1: Pasti. Iya, Mbak Putri.
0: Kumpul-kumpul pasti ada makanannya nih.
1: Biasa weh, gini gitu saat setiap udah kumpul-kumpul ya pasti weh makan-makan
0: ya, iya. Gimana?
1: Ya udah bunda mada ngisi kegiatannya cuman gini weh, yeah. Pagi ikut gabung. Kalau senamnya mada ya gitu weh, yeah. Nu penting mah ikut gabung weh bunda.
0: Nu penting mah gerak. Ya bunda.
1: Iya. Lagi ada kan ada kegiatan gitu. Pagi-pagi itu udah tahu jam segini harus siap gitu ya. Jadi kita teh spontan punya yang dijadwalkan. Gitu.
0: Betul. Harus punya jadwalnya biar ini bunda, kita terus aktif bergerak. Oh iya besok ke sini. Oh iya, besok ke situ. Kalau orang enggak punya jadwal, enggak punya list ininya, bingung juga ya bun ya.
1: Tinggal diem weh, paling tiduran weh, males.
0: Iya.
1: Kalau ini kan semangat
0: aktif terus tiap harinya ya bun ya.
1: Iya.
0: Ini Bang Ramli kemana ya bun?
1: Bajal enduk ya.
0: Bang Ramli kemana ya bun ya? Apa masih banjir di Kalimantan ya?
1: Belum tahu ya, belum cek-cek soalnya ya iya. Bunda baru pegang HP lagi nih. Rindu aku dari Bajol Endu, Endaknu ya.
0: Rindu aku rindu kamu. Apa?
1: Rindu aku rindu.
0: Oh, rindu iya. Aku rindu. Bunda. Kalau itu nanti dicatat dulu. Ini ada statue dari Faris iya. Dari ini nih yang
1: Faris Adam.
0: Yang Bunda waktu itu pengen nih.
1: Iya.
0: Ada udah statue dari Faris Adam.
1: Terus?
0: Terus ada Bunda ini enggak? Senamnya pakai lagu yang Veronica. Veronica.
1: Iya, yang sekarang mah iya, ya sekarang hari Sabtu mah.
0: Yang
1: Sabtu sekarang. Kalau Jumat mah ya itu senamnya lansia
0: Prolanis,
1: banget.
0: Ya.
1: Jadi lagunya juga.
0: Iya, yang khusus lansia
1: kayak
0: ya.
1: Kayak kucing garong tuh, ada kucing garong enggak di teh? Di Mbak Putri. Iya, judulnya teh ada kucing garung kan itu teh pakai senam teh itu teh
0: gitu.
1: Musik teh. Dasar sosi kucing garung. Kucing garung. Udah ketemu lagunya atau mau muter apa?
0: Iya, lagu kalau rindunya Bajol Danu belum ada, Bunda.
1: Iya.
0: Harus disiapin dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana kalau statue dulu dari Faris Adam atau atau
1: suka.
0: Veronica dari ini Fairy Claw.
1: Ya itu.
0: Yang mana?
1: Soal statue Bunda sudah sering kan.
0: Oke, berarti yang kenal enggak Bunda sama Veronica?
1: Kenal weh di sini. Kenali lagu.
0: Oh, kenali lagu ya. Oke.
1: Okay. Ini lumayan waktunya masih agak rada lumayan panjang juga, masih panjang ya.
0: Iya, karena ini baru di sesi jam yang ketiga, Bun, baru mulai.
1: Soalnya Bunda mau sapa-sapa dulu ya.
0: Oke, boleh. Nih, Ibu Sukina memang sudah menunggu tuh.
1: Oh, Ibu Sukina.
0: Tesoleha juga.
1: Mau masuk kayaknya ya, mau on air. Udah agak rada nyantai-nyantai. Udah tuh dikirim-kirimnya nanti sama Ibu Sukina aja. Soalnya dia juga suka kumplit ya.
0: Kumplit pakai.
1: Kasian biar dia masuk.
0: Kumplit ya, pokoknya kayak resep.
1: Iya.
0: Iya, oke Bunda. Ya,
1: selamat pagi menjelang siang buat Ibu Sukina. Ya, udah tuh ya Mbak Ayu yang cantik
0: yang
1: ya.
0: Selalu yang selalu ayu ya.
1: Oh iya jelas. Harus dan yakin itu ayu banget. Bunda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwun. Oke, merdeka Bunda Yunia Sari di kawasan Sumedang. Oke ya Bunda, nanti diwakilkan tuh salam-salamnya. Kalau Ibu Sukina kan komplit tuh, paket komplit salamnya. Dan juga ada Mama Titan. Mama Titan selamat pagi, ngopi say, kopinya di seribu semuanya lanjut, selamat pagi, salam buat rekan prima semuanya ya, sehat selalu, merdeka. Oke, Mama Titan, Mama Indah juga yang sudah kirim pesannya juga pagi hari ini ya, ngopi say, kopinya di seribu, semangatnya lanjut. Ibu Sukina dicariin sama cucunya nih di live TikTok prima. Waalaikumsalam, merdeka.
2: Merdeka. Ngopi say. Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Oke, dicariin.
2: Jangan lupa sih. Oke.
0: Iya.
2: Cucuku yang siapa tuh?
0: Yang namanya Azfar.
2: Iya. Ini
0: mbahnya sedang sibuk nih.
2: Baru sempat
0: ternyata.
2: Baru sempat sayang. Ya Allah, kasihan amat. Dengar enggak nih?
0: Nih, mbahnya baru sempat telepon karena memang sedang ini nih layanin pembeli. Sekarang juga suruh milih-milih tuh yang belinya.
2: Oh, masih ada enggak? Itu si
0: Asbar. Asbar sepertinya masih ada nih. Asbar yang nungguin Ibu
2: lihat
0: Sukina.
2: Iya, TikTok kali dia tuh ya. Di TikTok lihat kali.
0: Nih, putri info nih ke Asbar kalau mbahnya sedang telepon.
2: Iya, Dok. Makasih banget Neng Putri.
0: Sami-sami Ibu Sukina sehat.
2: Kak Adik kasih tahu. Kangen dia tuh waktu itu juga mau pulang tuh ya, udah naik mobil turun lagi nyumi lagi sama Mbak. Bilang tante-tantenya itu bukan kangen Mbak, kangen masuk TikTok ya.
0: Oh gitu.
2: Kalau sama Mbak tuh masuk TikTok baik sih dia. Karena dia waktu pulang gak main TikTok baik di mobil itu. Masih sampai rumah. Bah, waktu itu aku tanya, dibilang Bang Arya udah masuk duluan. Mbak Sukina udah masuk duluan. Ya kayak kosong. Mbak masuk duluan. Iya sayang, oh iya aku tanya Bang Arya. Dia seneng banget tuh. Sama sataku yang malam tuh, penyiar malam tuh,
0: Disti Sahil
2: ya. Masuk dia tuh minta lagu. Tapi derek banget.
0: Ternyata
2: apa nih, Mbana masuk. tadi aku apa ngalah nengaya. Belum nanya Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu.
2: Ibu tutup mulu.
0: Gak apa-apa, kangen ya.
2: Maaf aku, nasab aku. Aduh Bunda Yunia Sari, terima kasih banget ya. Ibu Sukinanya suruh masuk duluan, mau bicara sama cucu.
0: Terus
2: dia udah kangen banget tuh.
0: Dicariin dari tadi.
2: Aduh malah teman. Itu Nang Putri minta
0: apa tuh?
2: Biasalah SMS aja ya.
0: SMS siapa?
2: SMS. Dari siapa Kak Abang?
0: Dari siapa Bang SMS-nya Bang? Tapi masih pakai SMS Bu Sukina.
2: enggak lah.
0: Enggak ya.
2: Ya biasa lah, biasa, enggak tahu.
0: Ya ya ya, oke.
2: Yang udah salam-salam ya.
0: Buat siapa
2: ya,
0: ibu?
2: Cucu pun dengerin ya, yeah. Masuk ya. Anak cucu di nak udan manggil ke sana. Aswar.
0: Iya Aswar. Kelas berapa Aswar?
2: Kelas 4 dia tuh, kelas 4. Mau umur 10 tahun sih.
0: Oh.
2: Mau yeah. Naikkan ini, mau naik kelas 5 ini. Mau masuk pan ini nih.
0: Iya. Nanti MTS-nya di Mahat Azaitun ya, Ibu.
2: Apanya?
0: Iya.
2: Insyaallah, insyaallah. Ini banyak wadah ini yang saya yakin segala.

0: Iyalah. Enggak. Cuma mending ya. Oh, jangan ada jarak kan ya. Anggo. Anggo Bapak Salim. Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin. Kang Ibeng, ayo naik Kang Ibeng, kawanan Kang Ibeng, kopinya siap kita ke kayane mah. Kang Ibeng, terus Anggo. Bapak Lebe.
1: Siap.
0: Ibu kan kah? Ibu apa kuno mama Mama Rati. Ini Epi. Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Teisa, Teisa.
1: Oke.
0: Okay. Mau ana wong luar Teisa. Ana mister. Jadi sopir. Teisa, Teisa.
1: Tadi Teisa mau telepon juga udah mencoba belum bisa masuk nih.
0: Oh, belum bisa.
1: Iya.
0: Tadi ada mister Teisa. Banget Teisa.
1: Halo.
0: Anggo, Mama Pak Ujang, Mama Indah, Ibu Billy, Ibu Billy, Ibu Tuti.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Perani, Manjing, Manjing ya, sibuk ya. Anggo, Bunda Mary.
1: Iya, nanti udah dapat berapa kresek tuh belanjanya?
0: Enggak tahu. Udah
1: masuk
0: belum tuh
1: si Aspar
0: belum?
1: Iya, Asparnya sedang dengerin.
0: Oh gitu. Aduh, sehat selalu ya nang Aspar. Nanti Lebaran ketemu lagi sama Mbak di rumah sini, ya. Sehat selalu ya nang. Ya udah, banyak salam dulu ya neng Putri ya.
1: Iya ibu.
0: Ucapan nek menang cah kita lagi ucapan lagi pada nonton kita be neng Putri. Ucapan nek.
1: Ucapan nek.
0: Kopi pahit di atas meja.
1: Cakep.
0: Ibu tuh kita pamit. Banyak yang belanja.
1: Alhamdulillah.
0: Neng Putri, salamnya sehat selalu ya sekeluarga ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Ibu Sukina, semangat-semangat Ibu. Wah, bisa banget ini cucunya Ibu Sukina yang sekarang masih tingkat sekolah dasar ya, bisa nanti di tingkat menengahnya bisa nih insya Allah kata Ibu Sukina didaftarkan ke Mahat Azaitun ya Ibu Sukina. Di MTS Mahat Azaitun dan juga nanti ke Madrasah Aliyah di Azaitun yang sistem pendidikan berasrama dengan lingkungan yang sehat, banyak pohon hijau dan juga bebas dari polusi udara karena setiap harinya para pelajar di Mahat Azaitun itu dari satu gedung ke gedung yang lain, gedung asrama ke pembelajaran maupun ke rumah makan atau ke tempat olahraga, lapangan Palagan Agung, lapangan Medan Satria Wiratama itu dengan berjalan kaki. Nah, keren ya. Oke, satu penelpon nanti dilanjut dengan informasi dan juga lagu yang sudah di request. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
1: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Oke, okay, Teisa, sehat Teisa pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat. Tadi ada apa?
1: Ada.
2: Oh, ada apa tadi?
1: Ada apa dengan cinta? Itu mah judul lagu ya.
2: Iya, ada apa tadi? Mister.
1: Iya.
2: Ada mister.
1: Iya.
2: Iya. Saya sih udah tahu kok logat-logat suaranya tuh.
1: Oh, iya. Yeah. Oke, Teisa sehat ya.
2: Alhamdulillah, Teisa.
1: Oke, sehat. Nanti masuk karaoke ya di acara karaoke jam 10 ya, Teisa.
2: Iya, kalau
1: ya.
2: Masuk
1: bareng Bang Andre.
2: Iya.
1: Oke, cerah ya cuaca hari ini nih. Tadi mah
2: cerah,
1: udah mulai
2: hatiku.
1: Iya, tadi pagi masih mendung tuh, tapi hari ini saat ini udah cerah.
2: Cerah sekarang sudah secerah hatiku.
1: Oke, Teisa. Nanti ada lagu Veronica, terus ada lagu SMS, mau dukung Teisa?
2: Dukung aja.
1: Oke. Okay. Teisa ada salam dari Bunda Yuniasari buat Teisa dari Sumedang.
2: Iya, salam kembali Bu. Iya, terima kasih.
1: Iya, nih Bunda Inia Sari sudah komen-komen nih.
2: Iya.

0: Salam-salamnya ya, Teh.
1: Boleh buat siapa, Teh Isa?
0: Buat Mang Rasim sayang. Buat Ibu Sukinah sayang.
1: Oke. Okay.
0: Mama Odang sayang. Hah? Oma Ratminah sayang. Mimi Ratminah sayang.
1: Oke.
0: Okay. Mimi Epi sayang.
1: Heeh.
0: Mama Ratih sayang. Mama Indah sayang. Buat Mama Febi-nya sayang, okay, juga. Ubiliknya sayang juga. Buat Pak Salim sayangnya, kangennya. Buat Pak Salim sayang. Iya.
1: Minum.
0: Minum dulu ah.
1: Seruput.
0: Buat Mama Pak Hujan sayang. Mister Bono.
1: Oke. Okay.
0: Nggak
1: tadi
0: cuma takut ada singkunya. Buat Capur.
1: Oke. Okay.
0: Iya, buat siapa lagi ya?
1: Oke, okay, semuanya kayak nemah ya.
0: Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Lagunya mendukung aja ya.
1: Oke, okay, siap Taisa, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Spesial
1: khususnya
0: buat Teh Putri.
1: Terima kasih. Ya, gitu, matur suwun Taisa.
0: Di bengketnya.
1: Kangge.
0: Taliin karet duanya. Buat Papa Salim sayang. Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam.

Oke ya, terima kasih ya Taisa, sehat-sehat selalu. Oke, sebelum Putri lanjutkan, Putri akan mengisi ruang informasi di pagi hari ini di acara Ngopi Sae edisi siar Sabtu akhir pekan ini di 23 Mei 2026. Oh iya, sekarang Sabtu ya rekan Prima, berarti besok hari Ahad, hari Ahad di Mahat Azzaitun dilaksanakan pelatihan pelaku didik nih, simposium pelatihan pelaku didik. Nah kalau di pekan kemarin ya rekan Prima, Mahat Azzaitun menggelar simposium pelatihan pelaku didik pekan ke-45 yang berlangsung di kampus Azzaitun Indonesia. Dan kegiatan tersebut di pekan ke-45 menghadirkan guru besar ilmu tanah dan lingkungan Universitas Sumatera Utara, yaitu Profesor Insinyur Zulkifli Nasution MSc PhD, yang membahas sejarah perkembangan pendidikan tinggi dunia sekaligus pentingnya pengelolaan lahan secara berkelanjutan untuk masa depan pembangunan. Dan rekan Prima, Profesor Zulkifli juga menekankan bahwa pembangunan masa depan ini sangat ditentukan loh oleh cara manusia mengelola lahan hari ini, dan menyebut penggunaan lahan yang tidak terencana dapat memicu kerusakan lingkungan dan menurunkan produktivitas sumber daya alam. Karena itu diperlukan evaluasi dan perencanaan lahan berbasis kajian ilmiah agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan keberhasilan generasi mendatang. Oke, simposium pelatihan pelaku didik yang dilaksanakan di Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Manusiawi. Ini request lagunya dari Bunda Yunia Sari. Ini sedang viral ya di media sosial. Ada yang kenal gak dengan namanya Veronica? Oke, selamat pagi semuanya. Masih bersama Putri Ayu, Ngopi Sae.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: rindu dengan cucunya. Seperti Ibu Sukinah rindu dengan cucunya, rindu dengan kerabatnya, sanak saudaranya, atau rindu dengan orang tuanya. Pokoknya yang hari ini sedang rindu-rindu, selamat pagi. Mudah-mudahan rindunya terobati. Yang ingin rindu-rindu juga dengan rekan Prima, boleh ya untuk mengutarakan salamnya. Oke, boleh banget ya di acara Ngopi Say. Ini masih berapa menit lagi ya perjumpaan kita. Putri bakal menjadi teman baik rekan Prima semuanya. Sudahkah rekan Prima ini nih, kendaraan rekan Prima di servis atau dicek secara berkala agar kendaraan rekan Prima selalu prima? Karena kalau kendaraan kita yang bisa mengantarkan kita kemana-mana tiba-tiba mogok, kan pastinya gak asyik banget ya, jadi kelimpungan deh. Aduh, servis secara berkala. Meskipun nih harga-harga sekarang oli juga pasti naik ya. Jangan sampai mojok motornya kata Bang Andre, karena motor Bang Andre lagi mojok. Apa ini ya, karena telat ganti olinya nih. Gitu. Meskipun ya harga oli naik, onderdil juga naik. Selamat pagi nih yang ada di bengkel motor juga, Putri menyapa untuk pagi hari ini. Oke, yang ada di Laptito Prima juga, selamat pagi nih ada Kak Sania, salam untuk uminya yaitu Uminia. Kasania, salam buat Uminia yang punya dimsum Turki ya. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul, sukses selalu Kak Sania. Kak James juga selamat pagi, ada Wong Tangkil juga selamat pagi. Kang Tedis juga selamat pagi, Kang Tedis katanya monitor terus dari pagi, wah rame banget katanya. Oke, Kang Tedis di daerah Purwakarta sana ya Kang Tedis. Oke, selamat pagi Bojong Purwakarta. Oh, daerah Bojong Purwakarta Kang Tedis. Pagi hari ini aktivitas apa Kang Tedis? Biasanya katanya kalau ini mancing kalau siang hari. Yang penting jangan mancing emosi ya, atau jangan mancing kemarahan nih. Kak Gilang di Blitar juga selamat pagi, Kak Gilang di Blitar sana, sehat ya, lancar juga segala urusannya hari ini, aktivitasnya juga lancar. Oke, yang punya beras nih, yang punya beras karena kemarin baru saja apa tuh giling beras, giling gabahnya menjadi beras, giling gabah satu kintal jadinya itu 60 kilogram. Wah, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka, ngopi-ngopi say,
0: kopi
1: nubis kopi, semangatnya lanjut.
0: Kang Ibeng, sehat Kang Ibeng?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, beras anyares yang baru digiling udah dicoba?
1: Udah.
0: Termasuk yang ini perak apa, yang apa sih itu namanya, pulen?
1: Pulen.
0: Oh, yang pulen. Berarti cukup air sedikit aja ya.
1: Iya.
0: Iya. Cipedang. Ini nih dari Cipedang, Kak Gibeng. Sudah ini nih. Nengok tanamannya, kacang, tanaman kacang panjangnya udah sampai proses apa nih, tahap apa?
1: Ya, tahap masih durung tukul teh.
0: Masih durung tukul kacang panjangnya. Pokoknya, kacang panjang bisa dibikin karedok ya. Iya, karedok. Terus ditumis. Terus apalagi tuh, sayur asem juga pakai kacang panjang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Kang Ibing ada info apa nih dari Cipedang?
1: Ya, nggak ada.
0: Nggak ada. Pokoknya aktivitas hari ini Kang Ibing di rumah.
1: Di rumah.
0: Oke. Siap. Buat siapa? Apa request lagunya?
1: Hah? Jangnya ya belum keputar.
0: Oh iya, kemarin ya di akhir-akhir nih Kang Ibing kalah nih. Kemarin lagunya gak keputar. Betul, kalau di akhir-akhir itu lagunya gak keputar deh. Oke, jangnya yeah. Oke, Kang Ibing. Jangnya
1: salamnya
0: nanti. Buat siapa?
1: Ibu Sugina.
0: Oke, oke.
1: Udah masuk Ibu Sugina ya?
0: Udah dong, karena Ibu Sugina dicari-cari sama cucunya Azwar.
1: Tadi ada Bapak Pur kesini.
0: Terus?
1: Yang ngopi kesini.
0: Oh, baru saja ngopi-ngopi ini dengan Bapak Pur. Ngobrolin apa ya, bisnis?
1: Main ya. Dia mah kan sering main.
0: Iya ya, menjalin silaturahmi ya. Oke.
1: Buat Nang Rasti. Mama Indah, Memerat Pina yang punya wajah baru, terus Mama Epi, Mama Aldin, Taisa, Mama Baujan, Ibu Tuti. Ini yang punya
0: apa?
1: Sale gedang nggak masuk-masuk ya?
0: Oh, Mama Febi.
1: Mama Febi ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya Mama Febi.
1: Buat itu Mama Ra.
0: Oke.
1: Terus buat Nong Gendang Unyu-Unyu. Spesialnya aja lah buat Mama Isaka.
0: Siap. Terima kasih.
1: Bapak Salim, Bapak Salim yo.
0: Bapak Salim lagi jagain De Citra apa ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya, Kang Ibing. Waalaikumsalam, merdeka.
1: Teh bukan pen beras anyar ya, Mark Bae men.
0: Aduh, arep dipaikus. Iya, terima kasih Kang Ibing. Oke. Bukatan beras anyar markin Kang Ibing baik. Oke, matur suwun. Sehat selalu Kang Ibing bareng Mama Isaka ya. Terus kalau yang namanya dari gabah ke beras itu bisa dihitung ya berapa persentasi dari nilai rendemen. Ini bukan rendeman ya. Tapi rendemen gabah. Iya, karena rendemen ini adalah presentasi berat beras giling atau beras bersihnya yang dihasilkan dari proses penggilingan terhadap total beras berat dari gabah awal, seperti yang dicontohkan Kang Ibing misalkan nih ya. Gabahnya 100 kg atau 1 kintal. Terus ternyata hasilnya itu menjadi berasnya 60 kilo. Nah, berarti rendemennya itu adalah 60%. Karena dari dihitung dari berat beras yang dihasilkan 60 kilo dibagi dengan per berat gabah awal atau 100 kilo dikali 100%. Ternyata rendemennya itu 60%. Nah, berapa sih rendemen yang bagus itu idealnya itu di angka 62%. Nah, ini 62% itu yang bagus. Tapi ada faktor memang penentu rendemen, yaitu kadar air gabah misalkan terlalu basah atau kurang kering sebelum digiling kadar airnya. Terus kualitas gabahnya itu banyak yang hampa atau kosong. Dan juga kondisi dari mesin penggiling gabahnya bagaimana. Dan bagi petani dan pelaku usaha pertanian nih, ya, memantau rendemen juga ini sangat penting banget, karena sebagai acuan harga beli gabah di tingkat penggilingan. Oke, karena kalau di Mahat Azeitun ya rekan Prima, ada pabrik beras yang disebut dengan Istana Beras Mahat Azeitun. Itu bukan sekedar menggiling gabah menjadi beras untuk kebutuhan harian makan dari para pelajar dan seluruh siviter akademika yang di Mahat Azeitun. Tapi yang Putri Ayu pahami ya, di pabrik atau di Istana Beras Azeitun itu ada pencatatan, pasti ada pencatatan khusus. Ada di situ, baik itu berapa ton gabah yang digiling saat hari ini, terus hasilnya berapa, terus ada dedaknya berapa kilo, semuanya tercatat. Karena itu sebagai ini juga penelitian atau pembelajaran. Karena yang amat berhormat Syekh Zaitun sudah mencontohkan bagaimana setiap yang dilakukan itu perlu dicatat dan juga sebagai penelitian juga. Dan juga kan perlu setiap hasil itu ada bentuk pelaporannya. Begitu ya rekan Prima. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.53 menit untuk saat ini. Tapi sebelum Putri Ayu tutup untuk ngopi saya pagi hari ini, ada informasi nih, masak beras rekan Prima di rumah menggunakan apa nih? Ngomongin tentang beras ya, pakai rice cooker atau menggunakan apa? Ya memang ya, masak beras pakai rice cooker itu memang praktis sih. Tapi kalau asal nyemplungin berasnya aja, itu bisa jadi gagal total dan berakhir jadi bubur ya. Seperti tadi Putri tanya ke Kang Ibeng, apakah pulen, apakah perak, itu juga pengaruh kepada hasil dari kita masak beras pakai rice cooker. Dan kalau untuk beras keringnya harus bagaimana, itu perlu juga jenis berasnya kita juga harus tahu. Oke, bagaimana untuk beras ketan kalau masak? Bagaimana beras untuk yang lainnya? Nah, pokoknya gunakan teknik yang benar ya saat kita memasak beras, agar nasi juga tidak cepat basi. Gunakan teknik kukus manual, bisa banget rekan Prima. Yang masih ngukus manual siapa nih di rumah? Oke, untuk informasi selengkapnya bisa rekan Prima baca di lognews.co.id. Sampai di sini dulu ya rekan Prima. Putri hadir di acara ngopi saya pagi hari ini, edisi siar akhir pekan di 23 Mei 2026 di hari Sabtu. Terima kasih Mang Wanta jarene. Kok Mang Wanta arep dolan ning Cipedang Kang Ibeng? Oh, arep dolan ning Cipedang ku Mang Wanta. Oke, Kang Teddy sedang ada ngasih pakan ikan nih di Purwakarta sana ya. Oh, asik nih ngasih pakan ikannya pakai apa nih Kang Teddy? Lagu penutup adalah Jang. Dan terima kasih semuanya untuk kebersamaannya, baik yang ada di live TikTok Prima FM maupun yang dari rumah. Nih Mimi Epi nih, ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut ya Rene Maya. Belum Putri Ayu bacakan nih. Assalamualaikum Merdeka, ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut yang Putri. Mimi Epi hadir nih, tetap monitor. Salam buat semuanya aja, moga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya aja, Teh Soleha juga, maaf belum bisa masuk telepon ya Teh Soleha, tapi monitor selalu, sehat selalu bareng Babeh Magdornya. Putri Ayu yang bertugas pamit. Salam sehat, salam bahagia, selamat berakhir pekan. Dan juga selamat yang ingin healing-healing, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih? Yang menikmati liburan, mudah-mudahan hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan. Akhir kata Putri Ayu yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Selamat pagi, selamat lanjut lagi ya aktivitasnya. Dan selamat berakhir pekan untuk rekan Prima, masih di Radio Prima 958 FM Horglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif berkaraoke udara bisa gunakan ya nanti di line telepon di 0853 2189 9582. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak dari studio ya. Dan rekan Prima, sekali lagi yang ingin gabung untuk interaktif ya berkaraoke udara nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri mengucapkan selamat pagi menjelang siang ya buat rekan Prima yang sudah stay dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga baru ya, rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan tetap setia sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga selamat pagi aja buat yang sudah mengikuti live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengucapkan dan menyapa rekan Prima semua yang di live TikTok. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana rekan Prima, setelah lagu ini nanti Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk berkaraoke udara. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya, ada Titip Cinta untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Yo DJ Boy. Yang bisa berkaraoke jangan malu-malu ya, klik aja di 0853 2189 9582. Atau bagi Anda yang sedang di live TikTok ya, ini nomornya bisa Anda hubungi ya di 0853 2189 9582.

0: suka di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa. Mungkin ya, karena biasa di luar ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-218-99582. Dan juga selamat pagi aja buat yang sudah live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Ada siapa nih? Ada Bunda Yuniasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bergabung. Iya, harus percaya atau enggak ya? Ayo percayalah, enggak apa-apa. Assalamualaikum Mas Rudi, Blitar Jawa Timur. Oke, selamat bergabung. Bingung antara benar atau enggak ya? Jangan bingung-bingung Bunda. Nanti kalau bingung nanti minum obat ya. Oke, dibuka kembali di 0853-218-99582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bertendang karaoke. Sarang Mimi aja. Pripun Mimi aja. Sudah nungguin Bang Andre Baeta. Iya. Nah, iya. Pintu belum dibuka sudah ditungguin naik di depannya kan ya?
1: Ya, itu sudah waktu.
0: Oh, sudah
1: ya.
0: Waktu nih.
1: Ya kan pas sore kedahar ora ya. Wis sampun dahar
0: tuh. Ya sampun Tami, ya sampun Tami.
1: Setengah 10. Heeh. Dapat mlebet dengan kae ben.
0: Oh, ndek wingi Tami. Apa niki wau?
1: Kalian itu Mbak Putri ayo.
0: Mbak Putri ayo tadi ya. Oh, Mbak Tenten waktu. Oh, berarti harus bersaing nih. Harus bersaing gitu ya. Oke, Mimi Kanzi mau nyanyi lagu apa nih? Silahkan.
1: Duet ya, Kang.
0: Apa tuh?
1: Duet.
0: Duet?
1: Terus terang.
0: Belum hafal nih. Kalau mau duet sama Bang Andrea di program dulu Mi, biar Abang Andreanya enggak tengah-tengah macet. Kalau dangdutan mah oke semua. Iya.
1: Di program
0: keren. Maksudnya Bang Andre minggu ngarep duet ya Kak karo Mimi Kaji judulnya kien ya. Kalau dangdut mah apal semua insyaallah. Kalau lagu Jawaan mah belum semua Mi.
1: Ada iklan kesikapan cil karo Dianik.
0: Oh lah iya, kalau lagu iya, Jawaan belum hafal semua Mi.
1: Tak maaf kan ulangi maning.
0: Iya.
1: Mangga denan.
0: Kok entar diketawain renang rastim kok ora hafal Mi.
1: Boten hafal ta.
0: Boten hafal Mi. Sing hafal bae, napa? Anu.
1: Apa kok dia tak apa?
0: Apa kono lagune? Apa liku lagune lagu si Bayem Krema bareng-bareng janji ta.
1: Jajapan bae.
0: Mengani kan sing duet-duet durung pada apal Mi.
1: Heeh.
0: Ing GRT. Bu Mi. Sing dandut mama enggak bae lagu apa sing dandut apa kabeh. Heeh.
1: Ya ora bae.
0: Ayo Mi, lagunya apa yo?
1: Lagu apa ya? Aduh apa ya?
0: Apa kono?
1: Besoknya lagu Hajiun kapan kedohong?
0: Apa ko?
1: Kedohong.
0: Kedohong. Atau kalau ini mah, sebentar. Kedohong, uunnya Mi ya.
1: Kita beli barang.
0: Lamun kepripen duwe rapi dalang kah? Kono apal kumana?

0: Lagi tahun eh apa lagu tahun kapan gini Mimi Kaji?
1: Tahun dorong Mimi Kaji lahir kayaknya.
0: Nah, kuno. Aduh. Lagu tahun semono kok masih enak baik kok ya.
1: Masih kelingan deh kan apa setan. Saya bener beli sih karena.
0: Ya bener kok lagunya sesuai sairnya kok kuno.
1: Apa nentang?
0: Oke.
1: Kayaknya kok lagu-lagu Mimi Kaji dorong lahir kayaknya.
0: Anak sing iya ana sing komentar ekonomi jare lamun weruan jare wong ka wong Sumedang ka lamun weruan is apa namanya artine ku sedih kono lagune jarene
1: jare kata bunda yuk dasar.

0: Iya, Bunda Yunia Sari. Lamun wa perwa anu ka? Heeh, artine mau sedih ku lagune ya. Iya. Oke, Mimi.
1: Terima kasih ya Kang Andra,
0: Kang Andra. Iya, sami-sami. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang Jalawa Selampur yang tembang kuning. Oke, ketemu maning karo Kang Andre maning radio Primane sing paling top.
0: Alhamdulillah. Iya, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Anja Supriyatin ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Ya, rekan Prima dibuka kembali di 0853218995582. Di kesempatan siang hari ini yang mau bergabung untuk berdendang karaoke silakan. Dan juga tak lupa buat yang sudah di live TikTok ya, ada Elang ya, ada Boy Arlan juga, Alexa, Alexa Diki, selamat siang. Ada Mimin Video Fir, ada Justin Bieber ya, selamat siang yang sudah bergabung bersama Prima FM di live TikToknya. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Di belakang Mimi aja ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Putus ya Taisa tadi. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Di belakang Mimi Haja Supriyatin ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdenang karaoke
2: di Gameboy.
0: Angga Sarung Sinten.
2: Bunda Yunia Sari Sumedang.
0: Dari Sumedang ya. Bunda apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Seminggu.
2: Pripun
0: kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya Bang Andre sehat baik.
2: Alhamdulillah.
0: Bunda seminggu kita nggak ketemu ya Bunda ya.
2: Iya.
0: Aduh, Bunda ketularan Bang Andre banyak ketawa jadinya ya.
2: Iya, emang seneng ya kita ketawa. Anugerah banget.
0: Anugerah ini banget. Jangan sedih lah, kalau sedih itu tidak ada artinya. Lebih baik gembira ya kan.
2: Iya.
0: Oke, Bunda.
2: Itu kayaknya itu lagu Bu Hajah itu barusan enak didengarnya.
0: Oh, enak. Gitu. Bang Andre kadang-kadang habis tiga, habis tiga, habis empat itu enak sih ya. Bagus itu, lagunya bagus itu, enak ya, enak kok ya.
2: Enak didengar, Abang.
0: Oke, Bunda, mau nyanyi apa coba, Bunda?
2: Tadinya Bunda teh mau kebayangkan ya, tapi udah janji sama sama Mbak Putri, jadi pengen karedok lenca katanya.
0: Karedok lenca. Nyaan ya karedok lenca isuk-isuknya.
2: Tapi jam segini sedang ya, meskipun masih pagi.
0: Tapi enggak apa-apa, sudah pas ini karedok lencanya ya. Sama sama apa tuh lontong, lontong itu naon ya kalau bahasa Sundanya ya?
2: Iya, lontong ya, lontong.
0: Kada terlencah dari Rika Rafikanya.
2: Tapi Kak, iya.
0: Rafika ya. Tapi lagunya pendek ya. Enggak apa-apa ya. Apa yang
2: lagian agak cepat deh. Kalau cepatnya Bunda teh suka ketinggalan.
0: Kalau ketinggalan nanti nyusul pakai motor. Pakai motor pakai motor metik ya.
2: Pakai motor aja ya, Bang ya.
0: Biar cepat.
2: Apa-apa enggak lama. Bagus kalau menjalan apa enggak. Pakai motor juga.
0: Nah, kono. Oke, okay, sudah siap Bunda karedok lencaknya. Menerika Rafika. Oke.
2: Okay. Buat Hajah Mimi Supriyat, buat Ibu Hajah yang barusan nih karedok lencak. Oh,
0: karedok lencak. Yuk kita dengarkan bersama-sama. So.
2: Iya, buat Mbak Putri juga ya, katanya mau denger karedok lencak.
0: So.

0: Lada-lada. Kumaha eta mah ya. Itu
1: lada.
0: Lagunya Mbak Putri Ayu kumaha ya.
1: Iya.
0: Oke, Bunda.
1: Makasih banget ya, Bang ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Matur kesewun.
0: Kesuwun. Kesuwun, jangan kesewun. Matur kesuwun.
1: Matur kesuwun. Aduh. Ya udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini dengan karedok lencanya. Isuk-isuk karedok lenca sareng lontongnya. Enak pisan gue ya. Tuh Mbak Ayu terus langsung pakai tisu ngiler sih. Oke rekan Prima, di menit yang ke-31 di kesempatan siang hari ini, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah yang satu ini ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 35 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdindang Karaoke Udara di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdindang Karaoke
1: DK Boyu.
0: Ini kayaknya dengan Van Houten ini ya.
1: Betul.
0: Masih apa namanya kerabatnya Van Houten.
1: Masih ada darah
0: darah Van Houten ya.
1: Iya, masih ada keturunan darah.
0: Oke, Nang Rostim apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Us ngopi durung?
1: Tuwis
0: ya. Tuwis. Durung wis-wis ngono ya.
1: Lah kabajlah. Kopine adalah kabanyune.
0: Lah kono par laut ku langsung nyiduk mae pakai apa jerigen apa kuno.
1: Kompor mati. Di harapan kudu banyu gas
0: terus. Lah terus piye di anu ka? Dikirim apa nganggo termos kuno?
1: Dikirim termos.
0: Di termos gua ada plastik kuno ya. Banyu panas gua ada plastik.
1: Lagunya kan.
0: Ayo mangga lagunya apa?
1: Lagunya kan kalau lagunya kan gue nembangi somdol. Lagunya itu udah sementara.
0: Sudah sementara.
1: Iya. Khusus kan gue om somdol.
0: Bagian duda sementara. Nah, gitu ya. Kayaknya Bang Andre apal.
1: Tenang,
0: orang kentena nembang
1: emang.
0: Oh, kok nanda? Orang ngomong.
1: Udah bareng kan kalau maka paham tuh.
0: Iya.
1: Kok sabar itu?
0: Namun beneran ke priwe, kok no?
1: Ngam sondol. Aku. Nok pintah.
0: Ada salamku dari Bunda Yuniasari, kan?
1: Iya, Bunda Yuniasari, Bun. Jameri, Mama Aldin, Mama Billy. Ibu Sukina, Mama Sukina. Pita.
0: Oke. Okay.
1: Kata Isa. Wajibot,
0: oke.
1: Anggap mah ibu tuti.
0: Oke.
1: Mama Fauzan,
0: oke.
1: Marah.
0: Sambil jalan ya Kang ya.
1: Oke.
0: Oke. Sudah sementara. Oke, siap.

0: TikTok ya. Aduh. Lagi seru-serunya tuh.
1: Peribasan
0: makan
1: dan
0: jekang.
1: Peribasan makan dan jekang. Desa Sumedang, Desa Kertanegara, Desa Cikunir, Desa Jatimulya.
0: Iya.
1: Akan denembang duda sementara. Omset dolar saber 10 juta.
0: Aduh, wah bisa aku jual kios 10 juta. Aduh tempat aja.
1: Aduh ya kak.
0: Aja dipaksa kok no. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Danang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM dengan Duda Sementara. Oke, 44 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung bisa gunakan ya di telepon di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Iya, Boyu.
0: Pak calonku. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Ang Wawan.
0: Ang Wawan, bukan Dalpesedu. Aduh.
1: Karo Ang Wawan alias Dalpesedu.
0: Dalpesedu. Sandalnya ditinggal di dalam gardu. Masalahnya iya, masalahnya habis nandur gedang pinggir kali.
1: Kuna? Oh, no. Oke,
0: pripun kabare Dalpesedu?
1: Alhamdulillah, apik.
0: Iki nang ndi iki? Nang ndi iki jare?
1: Iki iki nang Argolis iki.
0: Argolis. Loh, nang Argolis ndi?
1: Lagi nang Argolis.
0: Iya, Argolis ndi? Argolis kan luas.
1: Oh, nang Mekarjati.
0: Mekarjati ndi? Mekarjati luas ta.
1: Nang Mekarjati nang KDP, Mas.
0: Oh, iya wis. Nah, gitu kan pas. Tak samperi engko. Langsung lagunya apa yo?
1: Ya kau mengorasi judulnya kan sudah sementara.
0: Iya sudah sementara. Terus iya berdua ya, nyara.
1: Ya kue TP lagunya ini yang kue TP.
0: Lagunya apa yo?
1: Ya wis bebas perkara baik.
0: Bebas perkara?
1: Iya.
0: Apa bebas perkara itu? Bebas perkara. Oke. Okay.
1: Dibantu ya, dibantu. Aduh,
0: dibantu. Orang yang bantu. Perlu bantuan nih.
1: Nige boy.
0: Bebas perkara. Oh, Bang Andri enggak bisa bantuin nih kalau bahasa apa namanya? Lagu Jawaan zaman dulu. Kecuali abot ning anak ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Dalpesedu dengan Bebas Perkara. Yo, mangga. Asik.

0: itu Tim, benar Tim. Bebas akan perkara itu Tim.
1: Bebas ke perkara. Bebas sekarang cetok gitu ya.

0: dong. Wes kono nandur gedang nang dhuwur gunung ki mah. Iya, begitu begadang awane bingung
1: gitu ya. Ora bingung maning, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya, spesial ya saya punya buat.
0: Oke.
1: Okay. Ah, jangan ada. Semoga sehat selalu.
0: Kang Irawan, Kang Irawan apa siapa kuno?
1: Kang Wawan.
0: Oh, Kang Wawan. Iya, Kang Wawan. Selamat siang.
1: Kang Wawan. Kang Wawan sing haur kolot.
0: Oh, Kang Wawan sing haur kolot ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya dengan Prima FM.
1: Oke. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Ayo dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Dal Pesedu yang di KDB, nemplok di KDB kono ya. Oke, dengan Prima 54 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah yang satu ini kita kasih kesempatan yang mau lewat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karya Udara. Dan rekan Prima 56 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yo, yang mau gabung mumpung lagi longgar nih. Tadi ada Del Pesedu dengan lagunya apa? lagunya Bebas Perkara. Kalau sudah bebas berarti boleh makan apa? Kono makan apa ya? Lenca kono. Agar kan Prima, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yang mau gabung ya silahkan.

Oke, sekali lagi dengan Prima, Abang Andri ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya di kesempatan siang hari ini. Dan yang mau gabung untuk karaoke, langsung saja klik di 0853-2189-9582 nih nomornya ya. Oke. Mumpung lagi longgar nih. Giliran rame, aduh, tiga nomor sekaligus masuk. Tapi kalau nggak ada, pada minggir nih ya. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan kembali di 0853-2189-9582.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 dan 58 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung ya, tadi ada Teh Isa. turun lagi ya. Oke, kalau tidak ada, Bang Andri akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Tentunya mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang mau gabung nanti bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan hari-hari ini ya rekan Prima tentunya mendekati hari raya Idul Fitri. Idul Adha maksudnya ya. Sibuknya luar biasa, banyak yang hajatan ya. Maka bersiap-siap aja. Karena apa? Mesti harus mengeluarkan biaya ya untuk kondangan, untuk biasanya untuk apa namanya itu telitian dan lain sebagainya tuh. Dan mudah-mudahan semuanya akan terlaksana dengan baik dan apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan semuanya berjalan dengan baik ya rekan Prima.

Bang Andre akan coba dengan lagu yang apa ya, lagu yang bagus ya tentunya ya. Oke, kita carikan dulu ya. Oke, nanti kalau ada yang mau gabung langsung aja di 0853-2189-9582. Nanti Bang Andre langsung turun. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya.

Oke rekan Bima, Bang Andre akan mencoba ya untuk menyanyikan sebuah lagu. Nyanyi sendiri ya, karena ditunggu belum ada yang hadir ya di line telepon di 0853-218-99582. Namun kalau nanti ada yang masuk, langsung Bang Andre akan terima ya. Oke, silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Kita atau Bang Andre akan mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu yang tentunya buat rekan prima semua yang sudah monitor dari pagi sampai dengan siang hari ini. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya. Oke.

0: Prima, sekali lagi yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Mumpung masih kosong, biasanya rame. Dagangan ini durung entok ya. Mangga yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada yang masuk nih, diterima kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan. Dengan siapa nih?
1: Bareng Apana Bambang.
0: Apana Bambang. Oke, Apana Bambang, mau nyanyi lagu apa? Apana Bambang.
1: Upami ayam etawa.
0: Apa tuh?
1: Nonte, lagu sunatnya. Lamunan.
0: Lamunan.
1: Iya.
0: Lamunan. Oke.
1: Ujungnya lamun wae tidak.
0: Lamunan. Iya. Kunaon lamunan esuk-esuk lamunanku.
1: Can ngopi.
0: Oh, can ngopi. Ngopi heula atuh.
1: Iya, can aing ngopi, can aing mangnyeun kopi ya.
0: Kopi naon eta? Kopi hideungnya.
1: Biasa nu hideung wae kitu. Kena numpangin kopi,
0: ngadon kopi didinya nya,
1: ngadon kopi ya yang mau.
0: Oke, lamunan, sok apa nama Bambang? Silahkan langsung aja ya.
1: Ayo langsung kanggo Mang Olipnya, kanggo Mimirat Mina yang bohai.
0: Oke.
1: Mr. Bono.
0: Mr. Bono.

0: Nah, ngantuk dah.
1: Ngantuk.
0: Iya, lamunan gue ya ngantuknya.
1: Iya. Iya, kayak ngelamun guys.
0: Iya.
1: Ya udah okay. Mati. Soalnya buat seorang aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Buat Bang Andre, terima kasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada lamunan ya dari apa-apa Bang di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 15 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung ya. Oke, dan rekan Prima jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yang satu ini ya, nanti Bang Andre akan ketemu atau menjumpai rekan Prima lagi. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: DJ Boy. Kang Ramli apa kabar nih, Kang Ramli?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Andre.
0: Alhamdulillah sehat selalu, berkat doa rekan Prima semua. Kang Ramli masih di Kalimantan dah?
1: Iya, di sini ya.
0: Cuaca di sana bagaimana, Kang Ramli?
1: Di sini cuacanya agak marem-marem.
0: Marem-marem. Maksudnya redup gitu ya, mendung-mendung tapi panas gitu ya.
1: Mendung tapi panas. Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang marem.
0: Tapi cenderungnya hujan ya, Kang Ramli ya di sana ya.
1: Wah, itu sudah pasti itu, airnya belum, airnya banjir.
0: Tapi nggak apa-apa, lebih baik banyak air daripada panas-panas ya, Kang Ramli ya. Oke, Kang Ramli mau nyanyi.
1: Mau coba lagu Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan, Roma Irama ya?
1: Iya, Roma Irama.
0: Oke. Pakai WhatsApp ya, Kang Ramli. Coba nanti kalau ini delay, nggak apa-apa, dikit ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Sebentar ya, Kehidupan.

0: Oke, Kang Ramli sudah siap? Halo.
1: Halo.
0: Mudah-mudahan tidak delay ya, Kang Ramli ya.
1: Iya, nggak apa-apa lah.
0: Sebentar. Oke, roda kehidupan rumah irama kita dengarkan bersama-sama vokal dari Kang Ramli yang ada di Kalimantan. Ayo, bisa dengar musiknya Kang Ramli? Halo.
1: Halo.
0: Bisa dengar musiknya Kang Ramli?

0: Ramli. Vokalnya bagus ya Kang Ramli ya.
1: Liriknya agak tersalah tadi.
0: Enggak salah, cuman agak delay jadinya enggak kurang pas gitu. Kalau musiknya kalau pakai seluler enggak, ini pakai WA ya jadinya agak ada delay gitu ya. Paling
1: soalnya kan ini ya Bang Andre, kalau di rumah sendiri kan ini pakai salon speaker Bluetooth.
0: Oh gitu.
1: Jelas kan kalau di HP ini kan agak delay. Jadi kan kita nggak tahu gimana sih itu, apa itu nadanya gimana itu kan agak terdahulu, agak terdudi gitu.
0: Iya, berarti harus pakai apa namanya HP 2 ya kayak gitu ya.
1: Iya. Ya setidak-tidaknya kan itu pakai radio.
0: Pakai radio itu lah gitu ya, biar apa namanya kalau dengar itu jelas. Oke, Kang Ramli dari Kalimantan. Kalimantan Barat ya? Kalbar ya?
1: Enggak, Kalimantan Selatan.
0: Oh, Kalimantan Selatan, Kalsel ya. Oke.
1: Kalsel.
0: Oke, salam buat orang-orang yang di Kalsel ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dari Indramayu, salam Wong Reyang. Wong Reyang itu Wong Indramayu ya. Oke, Kang Ramli, terima kasih.
1: Buat Bang Ano Andri, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Ramli yang ada di Kalimantan Selatan yang sudah bergabung bersama Prima FM ya untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini, dan bisa loh dari Kalimantan pakai apa namanya streaming ya, pakai streaming dan bisa didengarkan walaupun di luar negeri pun bisa dipakai ya. Oke. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-218-99582. Oke, masih dibuka kembali. Kang Manta cari flu. Ngiler-ngiler baik kono ya pengen nyanyi kono. Kang Manta sebentar ya. Kang Manta kan Bang Andri akan sapa dulu ya, ini yang sudah di apa namanya live TikTok ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berada di karaoke
1: di Geboyo.
0: Ya, kemata merdeka. Ana salamku dari Wong Wangu.
1: Luar biasa, Kang Randi. Biasa di luar Jawa.
0: Iya, di luar Jawa. Tuh, ada Rudi El Nino dari Wangu ya. Salam dari Wong Wangu, Bang, katanya. Oke.
1: Oke, Wong Wangu salam kenal. Wong Ganda.
0: Mantap.
1: Wan Mecing Mitrata.
0: Pengen karaoke sing akhir-akhir baik biar ketuman banyak kon waktune ya.
1: Alhamdulillah gak
0: melangkah semangat.
1: Iya, tepiki bisa mancing.
0: Langkah sing recoki ka wis.
1: Iya.
0: Aman pokoke ya.
1: Jadi ora sia-sia lah waktune kan.
0: Oke, Kang Wanta mau nyanyi lagu apa?
1: Iya, sing gampang-gampang. Apa para oleh?
0: Apa ku?
1: Pop
0: ya.
1: Ayo cari cara apa sih ku?
0: Kayaknya wah pas kuno.
1: Lamun oleh ki maksud ku. Tanggo menang masih jatuh. Tanggo bilang panen ninggalakan pulaku. Ya pasti tanggal 10 apa siaran dan Zulhijjah urayan
0: 10 Zulhijjah.
1: Iya. Tahun 92 kalau nggak salah. Kita pemilihan. Pemilihan umum tahun 92.
0: Oh 92 nih. Nang Jakarta kuno ta?
1: Pilihan untuk ya. Untuk ibarat kata 92
0: bukan ten Kang Wantan lagi nang Jakarta kuno
1: orang
0: desa baik. Oke, nggak apa-apa sekali-sekali ya buat Kang Wanta.
1: Tapi ya, ini coba ya belajaran kali sih. Kalau jarang mulus mau masuk kolam oli malam
0: Kang Wanta, ini Kang Budi 744 ku Wong Wangu takon. Kang Wanta ku asli Wong di kono.
1: Wong Cilandak.
0: Oh, Wong Cilandak.
1: Wong Cilandak.
0: Asli maksudnya asline kono Wong Cilandak ya.
1: Wong Cilandak. Cilandak Bu.
0: Cibaduyut kah?
1: Cibaduyut Bandung. Cibaduyut
0: Bandung. Tuh Kang Budi 744 ya, Kang Wantaku orang Cilandak di Cibaduyut, tapi Cibaduyute Indramayu itu Indramayu Bandung nih.
1: Cilandak kok
0: Budi. Nah, kono.
1: Kang Budi.
0: Kang Budi. Oh, bokat wong Mangun Jaya kono jare.
1: Duduk
0: wong Bukis masih kaya kan. Menang Rastim Bukis Laban.
1: Rastim gak bukan kepala suku kan.
0: Ya kepala suku wong Bukis
1: kan
0: ya.
1: Wong suka tani Laban.
0: Suka tani Laban. Oke.
1: Iya, karasin masih dua ning kak.
0: Kono.
1: Bangku masih ya, karena materi kop.
0: Ning langka isi niku ya. Di tabung baik. Lamun anak isi nih ya, ramun di ting kono.
1: Tidak mau nih ya.
0: Iya.
1: Kabir ngapi kan.
0: Nah, kono. Iku bareng ngundang uang kok ya. Iki kelas lagi kosong ku kapan diisi nih kono ya. Oke, Kang Wanta lanjut mau nyanyi lagu apa Kang Wanta?
1: Ya wis ya kanu bae kenapa?
0: Jare niku lagu pop apa kono judulnya?
1: Ya mau ke ayah, guys.
0: Oh, ayah gitu ta.
1: Iya, ayah ada di mengenang ayah. Lamun oli ya udah cara bae.
0: Nih. Ya, wis endi sing di jaluk sing endi kebung udak jaran apa ayah? Ayo pilihan. Kang Andri kurang apa abe Kang Andri kono ya kurang pilihannya kata ya.
1: Kebong udah jarang sekarang bisa nema. Terus coba ayah apa nggak ada pangan berpangku apa nggak pangan.
0: Cuma ayah ya.
1: Ya ayah jajar.
0: Tapi ini spesial buat Kang Manta yang punya kenalan ya. Nanti yang lain jangan kono ya.
1: Wong arane akeh bisa mancing sing pinter lu.
0: Wis Kang Manta pisan bae tapi sing ayah
1: ngono ya. Pisan bae kula mah.
0: Tapi sing
1: kaya golongan dal pesedul lah.
0: Iya.
1: Arti pinter wis pisan maneh kok ba.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi ini sing sapi sial ngono ya.
1: Sapi sial.
0: Aduh, bisa baik kan ya. Oke, spesial buat apa namanya Kang Wanta. Ada kita dengarkan bersama-sama. Khususnya buat khusus, ayah tercinta. Besok yang tahu. Lain jangan ya. Khusus lebaran lebaran

0: Aduh, sedih temen, aduh. Obat.
1: Ngatur kecewa kan.
0: Iya,
1: puntan.
0: Lagi mengenang. Lagi mengenang.
1: Waktunya cepat, maksud aku. Matur Andre.
0: Iya, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Kang Wanta spesial katanya punya kenangan hari ini, minta lagunya, lagu pop ya. Ayahku ngenang tahun 1992. Tapi yang lain jangan ya. Dangdut bae, apa lagu Jawaan, Kang. Lagu Sunda enggak apa-apa, tapi lagu pop ya. Keringan Prima 41 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Dan jangan kemana-mana Rekan Prima, setelah yang satu ini nanti Bang Andri akan kembali lagi bersama 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: FM radionya Indramayu dan masih bersama Bang Andriman Mani Anda di Berdendang ke Rik Udara. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Berdendang karaoke. Mister Bono men di bae lagi katon ke suarane. Oh, banyak jahitan. Waduh, alhamdulillah.
1: Waduh. Baru sempat ini dipakainya juga.
0: Iya, kuatnya habis waktunya ya.
1: Iya, ini sampai habis
0: waktunya. Aduh, mau masuk banyak pekerjaan, nggak masuk pengen nyanyi, gitu ya. Aduh. Sampai Bang Andri nyanyi dua kali itu ya. Oke, okay, Kang Wanta mau, Kang Wanta, aduh. Maksudnya Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
1: Lagu ini dia agak bimbang aja dah.
0: Bimbang,
1: itu spesifik ini. Oke,
0: bimbang. Sambil salam boleh yuk, Mangga.
1: Ya boleh, bersyaratin. Berbisutina.
0: Oke.
1: Bersalim. Terima kasih pada waktunya.
0: Oke.
1: Kalau dia pewangka, itu pasti banyak yang happy, itu banyak yang mewah.
0: Oke.
1: Ya. Ya, itu prihatin.
0: Oke.
1: Asep Rolan. Iya, Bintang Sari.
0: Oke.
1: Sarujaya.
0: Sarujaya.
1: Tanggamu Tersisa.
0: Oke.
1: Bapak Masita, Mas Rol.
0: Bunda Yunia Sari.
1: Iya.
0: Kerjaan banyak, tapi aduh pengen nyanyi. Mister Bono gitu maksudnya.
1: Iya. Kalau dia
0: nggak sempet itu mau dicepetin aja jahitnya ya.
1: Sampai tinggal dulu nih. Tinggal
0: dulu ya. Iya, waktunya mau habis nih. Oke, sudah siap? Lanjut ya. Oke, bimbang. Kita dengarkan bersama-sama. Sampai hatimu. Lanjut.
1: Belum.
0: Melupakan janji. Yuk.

0: Ahoy.
1: Oke.
0: Luar biasa.
1: Iya,
0: biasa di luar ini.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke.
0: Sudah nyempetin waktunya. Aduh, karena
1: khawatir.
0: Oh, gitu ya.
1: Makanya.
0: Ya wes ora apa-apa, sing penting apa harus kelar ya.
1: Makanya enggak pasti.
0: Oke.
1: Sama aja.
0: Iya. Oke, Mr. Bono.
1: Aku juga aja ya. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, ada Mr. Bono yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan waktu menunjukkan 11:53 ya. Dan waktunya sholat duhur ya bagi warga masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di hari ini ya, di Berdendang Karaoke di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan rekan Prima, rupanya waktu jualah yang memisahkan kita di acara Berdendang Karaoke Udara. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini nanti Bang Andre akan kembali lagi di acara Fansura Fans Ketemu di Udara. Nengki Niki Neng Prima FM. Dan masih bersama Bang Andre di satu acara ya tentunya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan sekali lagi, barangkali yang mau gabung ya untuk interaktif di acara Fansura setelah yang satu ini atau setelah ini, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Sekali lagi terima kasih, dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jangan kemana-mana ya rekan Prima, Bang Andre akan kembali di acara Fansura.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Venstura Fans Ketemu di Udara Nengge Nikining Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00. Ya, tentunya rekan Prima, terima kasih Bang Andre ucapkan buat rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan yang tadi sudah bergabung di acara Berdendang Karaoke Udara, boleh gabung lagi kok di acara Venstura di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Ibu Sukina sebentar ya. Di kesempatan siang hari ini, Bang Andre sebelum mengajak rekan Prima untuk interaktif di 0853 2189 9582, terlebih dahulu Bang Andre menyapa ya rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Tak lupa buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya, selamat bergabung dan terima kasih sudah stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan buat yang ada di Horglis dan sekitarnya, yang ada di Gebus Wetan, Gebus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Patrol, yang ada di Sukatani Labanta, selamat siang, selamat istirahat bagi Anda yang sedang istirahat, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas ya. Dan lanjut, yang ada di Patrol, yang ada di sana, yang ada di Subang, ada Pusaka Ratu, yang ada di Subang Timur, Subang Selatan, Subang Kidul ya, yang ada di Binong, dan juga yang ada di Kalijati, selamat siang aja yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja, selamat istirahat. Dan juga yang ada di Majalengka, yang ada di Sumedang, yang ada di Cirebon juga selamat siang aja di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga bagi yang ada di luar kota, baik yang ada di Indramayu bagian timur, terus yang ada di Cirebon, terus yang ada di Tegal, yang ada di sana Sumatera Selatan, yang ada di Banten ya, dan juga yang ada di Purwokerto, yang ada di Tegal, selamat bergabung aja di live TikTok Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya bersama Bang Andre teman-teman yang ada di acara Venstura Fans Ketemu di Udara Nengkini-gineng Prima FM. Oke, Bang Andre mulai ya, buka di line telepon di 0853 2189 9582. Udah dari tadi nah nungguin. Pintu belum dibuka sudah nungguin aja. Oke, ada siapa sebagai penelpon pertama? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buka pintu nih.
0: Aduh, ampura, Ibu Sukina goyang.
1: Ibu Sukina mau orang bisa mancing.
0: Kalah karo Bunda Junia Sari ku ya, sama Bibi Aka Supriyati.
1: Bang Andri.
0: Jaluk sing pungkasan baik kuno ya.
1: Iya, saya kok baik.
0: Sing pungkasan tapi uliake kuno ya. Iya, wong-wong mau oleh siji karo Ibu Sukina mau uli 10. Ya diikat, dibungkus, terus nah, diapa nang kono?
1: Iya, dibungkus. Ya. Ya. Kita beli nakon mah. Mbak udah masuk belum? Masukin lah katanya. Lagi kan wanita Lucy kah? Barang Putri Ayu mah maninya Aspar yang kita ngulunya
0: Aspar ya.
1: Iya, TikTok kan benar bakal miliknya burku.
0: Lagi wingi kah mancing ke Kang Andre, Kang Asparku. Sekian mah ora biasanya esok berarti. Biasanya dino Minggu kah Kang Andre kan ngopi say itu manjing biasanya Kang Aspar. Alhamdulillah. Engko lamun
1: iya prima kan.
0: Kak, engko lamun manjing kok di pejani ka anu Ibu Sukina. Kok manjing kah? Ibu Sukina, sehat selalu ya.
1: Iya, kita tuh ya. Sampai lagi kan orang gelem balik Bang Andri. Barang jare tante-tanteku, saksi mbak, anu kuno kayak danan pima,
0: jadi ya, ya mana tuh, tulan nang studio ketemu Bang Andri, ketemu Mbak Bapak Putri Ayu kan.
1: Ini sih sebenarnya mbak bapaknya gen balik ya minggu tuh, karena lagi dioper adon Kalimantan maning. Jadi paling balik ya demi lebaran.
0: Oh lebaran ya, lebaran.
1: Iya,
0: lebaran
1: sibuk banget kerjaan ya,
0: lebaran iku lebaran Idul Fitri apa Idul Adha kuno.
1: Iki sian Adha ki.
0: Kie berarti lebaran kurban kie.
1: Iya iya.
0: Iya, engko lamun meneh ya.
1: Ada kata yang panelu korban yang bermain di mana apa di kita malam lebaran
0: ni. Iya, engko lamun meneh ya kan apa suruh main ke Prima biar ketemu sama kita ya besukinah ya.
1: Iya iya, insya Allah.
0: Oke, Bu Sukina senang sekali.
1: Senang sibuk saya bocah kangka. Ini juga Bang Andri pegang listrik. Jadi lo menana kapal, gede nyender, menganggap sungai lupa. Ya, bagian luar sih ya.
0: Oh iya iya. Eh,
1: itu iya. Panggilan, anak bocah bolu, anak bocah lima, kono. Jadi kan sing anunane.
0: Sing ngarah-ngarahin kan.
1: Dobre aduh-aduh buahnya bahkan. Boleh lah kita ke kangen makan ini kayaknya gawa-gawa wong tua mau makan apa-apa kok masa kuen.
0: Ya orang apa-apa nyenengakan wong tua ya memang kewajiban anak kan ya, kayak konon kah Mimi apa Ibu Sukinata. Ya orang kita
1: emang setahun cerita.
0: Nah iya orang sekitar setahun pisan ya orang mendina iki.
1: Ya cerita ya kalau batur-batur ya bakal suka batur emang ya. Anda sudah diwongtan, anu kak, ya tani tapi tani gilongan dia uang ya, dan itu ngelan baik dengan.
0: Oh no.
1: Makam anu kira kaya kau nanti petingi dengan anak kecil tak melas je. Kita lagi sekolah bareng.
0: Aku anak salamku. Dari Ibu Bunda Yuniasari. Semangat Ibu Sukina jare ning kono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya,
1: waalaikumsalam.
0: Semangat terus. Semangat terus katanya Bunda Yuniasari.
1: Walaupun udah umurnya lanjut, semangat muda.
0: Semangat
1: ya, Bang Andri, ya.
0: Semangatnya enggak memudar. Lagunya apa kuno?
1: Lagu apa kan ya?
0: Ayo Mbu kuno.
1: Bukunya. Mbu aduh dengkul baik kok.
0: Aduh dengkul. Oke.
1: Mbu udah ketemu nih Bang ngomong pikiran baru otak gue gawe lah. Yang penting mah lagu.
0: Heeh, lagu supaya bisa menghibur kuno ya.
1: Iya begitu. Salam-salam ya.
0: Ayo Mangga silakan.
1: Ya sok nyukir senang bayar pakai Ibu Sukina mah. Nang Rastim.
0: Okay.
1: Ayo naik nang. Naik maning, naik maning. Go nang Rastim. Go Bono Eho.
0: Bono Eho. Tembeke mudun kok karaoke ka. Melangi ketinggalan kok waktu nentok. kerjaan ditinggal kok ya karaoke dingin jare.
1: Awan nek Bono Eho. Aduh. Bono Eho. Go sakur. Bapak Salim.
0: Bapak Salim, oke.
1: Ami deh, Bapak Lebe, Bu Bili, Mama Aldin. Anggo Mimi Epi.
0: Epi, oke.
1: Mama Ratina, Mimi Ratina, Mama Rati. TSAT, ayo teh, naik pente. Tenang baik sudah di sini.
0: Iya. Aja melang jatuh ya.
1: Aja melang. Orang
0: ngantuk kan orang.
1: Terus.
0: Iya, saya jadi karo Mr. Bono. Kuru kan tuh kuru garuk kan Mr. Bono mah kutunya kel kerupuk ya. Agar ngatuh dikit mah nyampe kerupuk.
1: Kaget sama Mama Indah ya. Itu kita masuk nih. Naik supir. Mama Indah, Mama Odang, Ibu Tuti, Mama Pak Ujan, Bunda Mary, Anggo Kang Rian, Kang Timan,
0: Kang Timan.
1: Kang Salman.
0: Salman. Oke.
1: Anggo sini Banten kah? Ning Serang kah? Asepulan, Kang Asepulan.
0: Oke.
1: Iya, naik-naik Kang Asepulan. Anggo Tuan Rojaya, Kang Rojaya. Ayo naik-naik. Naik naik.
0: Oke.
1: Okay. Anggo sini sumur adem.
0: Sumur adem.
1: Anggo nak bintang unyu unyu, bintang unyu ini tari.
0: Katanya kelewat tu. Kang Wamta, oh, Kang Wamta kelewat jere nih.
1: Ya Allah ya,
0: karena aku
1: berdua ketinggalan
0: kena
1: Mang Wanta ya,
0: maaf
1: Mang
0: Wanta. Oke.
1: Ayo Mang Wanta, aku sedih mau kenang sedih gara-gara keringan Mang Wanta.
0: Lagune ayah kono ya.
1: Ya Allah ya, kalau Mang Wanta ada keringan Mang. Ya udah, gak usah kabe kabe deh.
0: Oke. Busukina.
1: Ucapane. Kopi pahit, kopinya bubuk. Busukina pamit. Lagi sibuk kena kerjaan. Salahnya Bang Andri.
0: Oke, amin. Matur kesun.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa Ibu Sukina sing duwe kawasan Mekarjati, walaupun usia tidak muda tapi semangatnya tetap muda. Kalah kita-kita ini ya enggak. Kalah Kang Wanta, semangat karo Ibu Sukina Kang Wanta. Oke, dibuka kembali di belakang Mimirat. Ibu

0: Wis,
1: wis kembek ke Prangkat.
0: Oh, lagi
1: Prangkat. Istirahat lah lenggutan, kursi.
0: Oh, tutu.
1: Anak Ibu Supina, yuk ngobrol samping jeringgal.
0: Tapi tutu,
1: tutu semangat, semangat.
0: Iya, tapi tutu dodok jendul dewe kan tutu ya.
1: Tutu oh, sih, mak ada batu rek,
0: ada batu rek. Kayak sih ada mana ya? Oke, Mimi Evi, sama semua ya, ya di
1: sekolah.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yang penting sehat.
0: Sebaliknya.
1: Mentas sing pawon
0: kita Andre.
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya mentas, tas dahar.
0: Tas dahar.
1: Lagi duduk istirahat, lagi ngantuk les-lesan.
0: Kru mau Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina sampai jeringgal. Hebat lah yakin.
0: Ya wis kono lagu lagune. Iya lagune aduh dengkul maning kono ya.
1: Lagu apa sih?
0: Aduh dengkul.
1: Aduh dengkul.
0: Oh, iya.
1: Aduh dengkul karo sapa, Bu?
0: Iya, Bu kono. Jarene apa daripada ngantuk kono ya aduh dengkul baik kono jare.
1: Iya, aduh dengkul.
0: Oke.
1: Kita mah pengen jaluk pun
0: baik kono.
1: Colong-colongan.
0: Colong-colongan. Kan lagune iku Mimi siapa kuma siapa kuno? Iya maksudnya kulo mau anak sing pan nyanyi colong-colongan jare isin pan nyanyi gawis tua jare lur apa tua apa di kuno?
1: Apa sih?
0: Wong anu kah si si bunda siapa kuno mau ya?
1: Ah ya jadi isin lah.
0: Biasa baik. Wong hiburan mah ya. Hiburan mah. Nah kah hiburan mah nggak kenal tua muda ya. Tua nyanyi juga orang apa orang langka sing larang sih.
1: Apa Mimi itu bagus nyanyi banyak kan
0: Andre? Iya, hiburan ya, ya daripada sedih.
1: Bahkan pengen enakan maya artis.
0: Nah kono, oleh ya, duit
1: iya,
0: ya.
1: Aku lama bang biasa, untung gak bisa. Apa enakan
0: okay. Lagi
1: anik,
0: enakan. Oke lanjut, yuk mangga silakan.
1: Nganggo Mimi Ratmina, Mama rapi dulu nomor satu.
0: Matur kesuwun lagi les-lesan kan ngomah dewekan ditinggal. Oke, lanjut.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, okay. Mimi Samina. Nganggo Ibu Sukina aku yang selalu semangat, semangat terus, Bu. Ajak kalau karo wong nom, Bu. Nah.

0: Mama Lina, Mama Nenen, Tete Soleha, pada mancing ya, ayo.
1: WA baik
0: pada buat nanjak, Pak.
1: Kalau Tete Soleha mah sing penting hadir di apa namanya? Di apa ya? Di grup Ventura tuh. Ayo Tete Soleha. Monitor terus, monitor terus tuh Tete Soleha.
0: Monitorku sampai cekang maghrib, Bang Andre, kita guys. Sing ayo tuh cek-cek
1: belak-belak.
0: Oke. Eh, cepret langsung radio.
1: Lanjut, okay. Silakan.
0: Nganggo Mama Titan bareng Dede Sakanya, Mama Aldi, nganggo Nok Bintang.
1: Okay. Nok
0: Bintang mau karo kayak beli mancing.
1: Buka repot lagi kan nih. Biasa nih ku awalan lagi
0: muak apa? Nganggo Teh Nunu.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Haja, siapa tadi
1: kan? Supriyatin.
0: Supriyatin. Nganggo Teh Isa saya.
1: Oke.
0: Okay. Mak Oda, Mama Ara, okay. Mimirati, Mimirati dolan bapak menen kita deh.
1: Parok mau mandi rancan pada aku ya.
0: Parok kakaknya mau mandi rancan, kalau mandi rancan gak ngambil mandi rancan utara, kalau mandi rancan selatan.
1: Nah, kono, paling ke satu jalur kono ya.
0: Parok lah. Iya, sejalur lah pokoknya kono.
1: Oke, lanjut.
0: Anggo Mama Ara, Mama Rati, Anggo Deeti, dulu Bunda Dewek, Bunda Yun, Bunda siapa? Yuniasari.
1: Yuniasari,
0: yang dari Sumedang tuh ya. Nganggo Sondol, ayo Dol, manjak Dol, manjak. Nganggo Patis Masing Dua Lengko, ayo Pamungkas Cak Pur, Cak Pur manjak Cak Pur. Aki Metal, nganggo Pak Lebay. Saya sekarang ini Pak Lebay kan
1: nanti. Pak Lebay. Tapi menang baik di diarani Pak Lebay ya, menang baik orang protes orang. Tama gumoyo baik, kau nanya, wes apa baik kang antri arane kau jare? Iya wes lah, sepenting ora cuil baik.
0: Kalau baik, nanggo Kang Ibaeng.
1: Oke.
0: Kang Ibaeng.

0: Kang Ibeng tadi ke studio. Oke. Okay.
1: Oh. Mm-mm. Besok studio ge Kang Ibeng
0: pengen iya, ketemu kayak lagi apa. Mau gak jarene panen ku ngepai ki Kang Andre buat anu ya, ngicipi ya beras anyar gua atur kesuwun. Alhamdulillah ku ya.
1: Seneng banget.
0: Yo serap apa. Bagian sedikit ya kebagian bae. Kita
1: bagian dipai mah Kang Ibeng.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut nganggo Asep Roland.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut apa dikutil Mister okay. Ngantuk. Nganggo Nang Rastim simpen okay. Ngopi lah kawedange. Melas temenan. Nganggo Kang Rojaya, Kang Rian, okay. Kang Aman, Kang Wanta.
0: Oke.
1: Okay. Kang Wanta mau karaoke lagu pop ya?
0: Iya lagu pop jarene sepisan baiki pengen ngenang wong tua sing tahun 92 oh. Jare. Ya wis. Oh. Aja niru-niru ya kita
1: bae. Suara enak tau kayak Tommy Jepisa.
0: Lah iya kok. Oke.
1: Wani lah 2000 mah.
0: Tambah sedikit 2500 mah ya.
1: Iya.
0: Aduh. Oke. Okay.
1: Yang Pak Salim, okay. Pak Gopar. Wis lah pokoknya KBB ya kan
0: okay.
1: Awas lah gue colong-colongan. Semoga pada sehat semuanya
0: okay. Dan
1: terima berbahagia sing akhir rezeki ne.
0: Oke.
1: Okay. Ucapane kan Ande.
0: Ucapane.
1: Ucapane kopi bubuk bae lah.
0: Heeh, yuk mangga.
1: Dia lagi sibuk. Ya, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke, okay, ada Mimi Evi yang sudah bergabung bersama Prima FM. Mimi Radmina sabar dulu ya, kita apa putarkan lagu dulu ya. Nanti ngobrol baik kok jenuh ya. Oke, okay, rekan Prima 25 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans ketemu di udara neng Prima FM. Oke kita mendengarkan lagu dulu ya. Ada Adu Dengkul dari Mbak Sally Rossi. Dan lanjut nanti colong-colongan. Dan jangan kemana-mana. Masih bersama Bang Andre menemani dia dari Fans Tura Fans ketemu di udara. Nengke-nengke.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: 95,85 FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fanstura. Fans ketemu di udara neng kini kining Prima FM. Oke rekan Prima, tadi sudah ada lagu yang diputarkan. Ada Adu Dengkul miliknya Mbak Sally Rose yang di request oleh Ibu Sukina. Dan juga dilanjut dengan Colong-colongan miliknya Mbak Iti Asela yang di request oleh Mimi Evi. Di kesempatan siang hari ini di 40 menit lepas pukul 12. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fanstura. Fans ketemu di udara neng kini kining Prima FM. Rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Dengan siapa nih? Diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura
1: Mintanake
0: Neng Prima FM. Pancen enak ya kono awan-awan dengerin lagu colong-colongan karung liep kono ya.
1: Sama cimit.
0: Entok jabure, entok segane, entok kopine. Udah langsung pulas.
1: Kono
0: Kang Andri juga matur kesuwun iki Kang Ibeng sudah. Ngasih apa namanya hasil panen ya. Yang kuat dulu suka tadi padu. Iya, durung. Aja khawatir jari Kang Ibeng. Lagi wingi kah kono nginep sing ngendong sing kan aku. Deket katanya deket rumahnya Nang Rastim kono.
1: Iya kan enggak terbes ke taman nang. Ya kan masa saya
0: tim draft
1: kanan mah. Sejen ya. Kanan mah pun nang draft
0: kendang mah. Oh iya, mbu kono sing cipedang kayak apa kono rasane ya.
1: Tim draft kendang.
0: Iya.
1: Wani lembut.
0: Kono lembut pisan. Aduh, pengen nyobain kita mah.
1: Iya.
0: Sekali lagi kesuwun ya Kang Ibeng beserta keluarga.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Kalau
1: gambira kan.
0: Lagi mau jam pira ku jam rolas.
1: Ora kok nempan.
0: Ye wis tutup. Lah menene ngepasin ku jam rolas, lamun setengah rolas
1: kudu iya. Tuh kurang tepat ngono Kang Iden.
0: Iya kono.
1: Ora tepat lamun tepat mah jam
0: 11. Jam 11 kan. Wis pokoke rong lagu ora apa-apa lah.
1: Iya khusus ke Kang Iden.
0: Khusus lamun nang studio mah iya.
1: Iya.
0: Lamun studio kan ora rebut
1: nih ya. Bila perlu tolong lagu
0: si jilaku ya si jilaku
1: wong sing nelpon gak bakal apa nah wong sing melalui pegenaka
0: iya gak siji pop siji dangdut siji ini Jawa
1: Jawa
0: iya kumplit lah pokoknya kan no.
1: Kebun Kang Iben, semoga nata durane kebonane bagus-bagus.
0: Oh, sing bagus. Terus
1: larang,
0: panene berhasil kan. Ya namanya orang apa namanya memberikan kepada orang lain tidak ada ruginya. Insya Allah nanti dibalas oleh yang Maha Kuasa.
1: Naik segelas.
0: Nah,
1: karena kulidang gelas.
0: Nah, gono. Aja khawatir mangane. Sing penting gelasnya ditutupi baik gak tangding wala. Nah, isi nih kono ya.
1: Oke. Mang Wanta mah jam buka kartu Mang Wanta.
0: Ya ora apa-apa kon jarene sepisan bae kono ya.
1: Iya. Lagune kan.
0: Yuk lagune apa?
1: Lagune Jalukan mana kene Kang? Nang tengah Kang. Kalau kena om sondol.
0: Apa kono?
1: Metu talake.
0: Metu talake.
1: Iya.
0: Terung apa-apa kok metu talake. Iya, orang metu duit. Iya, orang metu duit baik kono ya.
1: Tenang ge. Oh. Lagi mau nembang saberi 10 juta.
0: Oh, 10 juta.
1: Iya. Jalu lagu metu talake 15 juta.
0: 15 juta.
1: Orang kan juta.
0: Bisa-bisa pulang jalan kaki kono.
1: Nah, dari Om Sondol.
0: Oke.
1: Salam nata.
0: Oke, mangga silakan.
1: Ang gumawa super, ibu sukina. Okay. Minerati. Ang gumimirat ni na. Minerat okay. Ko balik man, be.
0: Ah, turung.
1: Mama, dongol ko balik man, geng.
0: Yang bu, kuna turung. Turung mancing, ga?
1: Turung. Minerat ni na.
0: Oke.
1: Okay. Kamarat ni na.
0: Oke.
1: Okay. Mama udah, mama udah. Terus kanggo mama Billy, mama Aldi. Terus kanggo tenang kang ida ada masalah
0: kita juga ada masalah. Iya, tenang baik pokoknya.
1: Iya, anggo aman.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari, oke. Okay.
1: Terus kanggo Bunda Mary. Terus kanggo Mama Titan, Mama Inda.
0: Oke. Okay.
1: Terus Ngom Sondol, okay. Baby Bono.
0: Mm-hmm.
1: Tetesa, kalau kabar
0: tadi mancing, cuman mancing terus hilang kono ya.
1: Hilang, hilang
0: Tetesa. Oke.
1: Mama Dinda. Kang Salim di mana Kang Salim?
0: Kang Salim ya paling Kang Salim mah keliling kah?
1: Keliling.
0: Ya, biasa nih kono ya.
1: Terus kanggo Mimi Nani.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo kabeh
0: bae. Oke.
1: Pribasane
0: pribasane.
1: Pribasane mang eden kang.
0: Heeh.
1: Tuku karet tok wadahe kaleng.
0: Cakep.
1: Pancak kipiran desa tompreng.
0: Heeh.
1: Iya. Tegel dodok tegel leleng.
0: Heeh.
1: Nyantani lebaran, buka dana sing mai tong,
0: teh karo tere. Waduh.
1: Syukur-syukur sing mama saka karo kang ide.
0: Nah. Wis ana berase ya. Kali nunggu lawe bae
1: kan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Nang Rastim? Assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Aduh. Nah. Fenstura.
3: Fenstura neng kene kini Prima di.
0: Oh, iya capur.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Supaya ketemu ke capur ya. Ngono ta. Capur lagi melekan ta iki. Anu nang macengan.
3: Mau berangkat ke situ entar lewat situ ya. Barusan dipel nih, barusan dipel. Heeh. Pak jurung sana nih Bu sekarang.
0: Oh, iya wes.
2: Iya berkomunikasi. Lah kabar enggak? Kabar aja.
0: Alhamdulillah sehat, Ca. Sebaliknya piye, Ca?
2: Ya,
0: sebaliknya piye sebaliknya?
2: Iya. Anis kawin balik bang jam
0: rolas. Oh iya.
2: Tapi yang layang salah.
0: Oh, siap apa sih penting sehat ya Cak ya.
2: Okay. Ya ditukuri wae Cak ditukuri wae.
0: Oke, okay, Cak Pur lanjut.
2: Era request ya Cak.
0: Okay, request apa?
2: Indramayu Hongkong tapi versi Carling tapi jangan dangdut, dangdut sekaliannya enggak masuk.
0: Indramayu Hongkong. Oh, coba dicari dulu. Oke, okay, salam-salam.
2: Ya, kalau enggak salah tuh.
0: Heeh, salam-salam ya Mangga.
2: Ya, salam-salam buat Bapak Salim. Mr. Bono.
0: Oke. Okay.
2: Terus tadi Nang Rastim ya.
0: Rastim, heeh.
2: Ah, Ibu Tuti, mau okay. Paujan Ibu pilih. Mimi Radmin sama Mama Radmin mana? Mama Aldin.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi ya? Mama Arab.
0: Oke. Okay.
2: Bunyi. Nyu, ya, Mimi Aja Supriyatin,
0: okay.
2: Mama Indah, Mama Teisa, Cak Dasmo,
0: okay.
2: Mama Endang, Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina? Nah tadi udah masuk ya lagunya apa tadi? Adu Dengkul.
0: Adu Dengkul, iya.
2: Siang-siang Adu Dengkul ya. Ya sehat Bu, semangat Bu, Bu Sukina.
0: Pasti semangat Ibu Sukina. Ya,
2: Mama iya. Titan. Kang Uyut, Pak Lebe, okay. Mama Dora, Bunda Weni, okay. Kang David, Kang Aman,
0: okay.
2: Watisut, Kang Gopar, Mama Nenen,
0: okay.
2: Bunda Mary,
0: Bunda Mary,
2: Kang okay. Rian, Mama Rini, okay. Kang Wanta, Mama Teddy, Kang Mama Odan,
0: okay.
2: Mama Bintang, Mama Pamungkas, Mimi Pamungkas, Tadi Cak Ipeng ke situ ya, Cak?
0: Kang Ipeng ke sini.
2: Oh iya, tadi, ya. Aduh, boleh nih Ipeng nih habis panen nih, lagi istirahat ya.
0: Oke.
2: Lagi santai-santai aja, mau nanam apa tuh tadi? MS apa-apa tuh bilangnya.
0: Oh iya.
2: Oh iya, lagi mau bikin lahan nanam MS ya, tadi mau ngepun MS, MS apa-apa tuh, MS ya gitu. Nah, terus okay. Mama Rate. Terus Kang Sondol.
0: Oke. Okay.
2: Terus Ibu Epi yang Ibu punya Epi, rumah mewah itu okay. Tadi kayaknya masuk ya lagunya sudah. Colong-colongan ya Bu.
0: Colong-colongan kan.
2: Yang colong-colongan boleh lah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ya, terus Adik Kutil.
0: Oke.
2: Okay. Asep Rolan. Terus Mang Wanta.
0: Oke.
2: Okay. Kang terus Bunda Yunia Sari yang dari Kemintang.
0: Okay.
2: Terus Nok Bintang,
0: okay.
2: Kang Nur Jaya, Kang Aman, Kang terus Kak Mama Dinda itu dari Kertanegara kalau nggak salah, terus Kang Asep Roland, okay. Ayah Cika, Mama Awang, Mama Yuni, Papa Yuni, terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Kang Pani, Kang Pani, Kang Sani, nih. Mama Najwa, Kang Timan yang dari Kertanegara tapi tinggalnya di usahanya di Pegaden tuh. Andre Sate, terus Kang Yanto,
0: Kang Yanto,
2: Mama Lina,
0: Mama Lina, oke,
2: okay. Mama Yuni, Papa Yuni, udah semuanya aja lah,
0: oke, okay.
2: Yang lagi monitor, spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas,
0: oke,
2: okay. Ucapannya, Assalamualaikum Merdeka,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Oke, ada Cak Pur ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, di menit yang ke-52 di kesempatan siang hari ini, oke rekan Prima, kita kasih kesempatan yang mau lewat. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon dari Anda. Oke, masih di Ventura, fans ketemu di udara. Nengke neki neng Prima FM.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 prima.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tular rupiah?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.
3: Lama tak turun.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara. Neng kini kineng Prima FM. Dan kita tadi sudah dengarkan bersama-sama ya. Ada apa Metutalake, dan juga dilanjut dengan Dermayu Hongkong ya, yang spesial buat Cak Pur dan juga Nang Rastim ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Oke, kembali lagi dibuka di 0853-2189-9582 yang sudah siap ya. Yang sudah nungguin dari tadi, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura Merdeka. Merdeka. Mimirat ya.
1: Masih dongol silep terus sama Andre.
0: Lah keprewe ya. Mau ngepasi kok mau jeda iklan. Aduh, sama Bunda Yuni Asari juga. Sabar ya, yang penting udah masuk ya.
1: Iya. Enak kan? Rebutan terus.
0: Nah, iya, rebutan terus kan. Terus ada Tete Soleha juga tuh. Tete Soleha, apa namanya? Kesel-kesel, waduh enggak bisa masuk gitu.
1: Kuteng ke Mimiratina dikit.
0: Kalau Tete Soleha itu iya enggak, iya enggak, ya enggak gitu. Ya apa-apa sih, penting disapa ya Kak Tete Soleha ya. Katanya monitor terus, ya juga sama Matitan juga monitor terus ya. Oke, lanjut Mimirat.
1: Ya.
0: Nah, kuno. Apa? Echo ya, echo.
1: Iya, Mr. Bono aja.
0: Itu nyontek Mr. Bono kali ya, ada echo-nya ya.
1: Itu agak kenang, Pak.
0: Nah.
1: Mau minta lagu yang Kang Arya.
0: Oke, Kang Arya, kok Kang Aryanya belum mancing. Ada Kang Aryanya, Kang Aryanya anakku. Ventura.
1: Yang Prima FM.
0: Bukannya wisku mau.
1: Turun
0: ya. Oke, jalok lagune apa kudu jare? Wis jalok ora apa-apa dipai lagune iku mah. Akeh kene.
1: Lagune jalok anu bae penyakit ati, soalnya sing mau sing enteni.
0: Aduh. Jadi enggak enakan ge Bang Andrinya ya, penyakit hati tuh.
1: Iya.
0: Aduh, wis ora apa-apa lah, engko diobati kan ya.
1: Iya, ya timbang lagu Bang Andri ya
0: ora apa-apa ya.
1: Iya, sing anu, Michel.
0: Apa tuh?
1: Oh, ya, yang nyanyi tuh.
0: Oh iya ya, oke.
1: Okay. Yang TW bukan yang towo.
0: Emang sejen kok no?
1: Sejen anak Ali Ganggang.
0: Oh iya. Oke, okay. Salam-salamnya yuk sambil dicarikan.
1: Iya, yang ini biasa loh, terus penyakit hati banget lagi.
0: Aduh. Terserah apa ya. Tapi saya iso guyu kan ya.
1: Ya bisa.
0: Oke, penyakit hati ini wis ketemu kan, wis diobati kan.
1: Wis diobati, oh, iya, penyakit wis ketemu sih.
0: Iya, wis ketemu, diobati yang karo. Kol. Iya, wis diobati karo Mbak Misel ngono ya.
1: Iya, karo Mbak Misel. Wis nyampol, mau orang aku nyampol.
0: Oke, salam-salamnya Mangga, yo.
1: Salam-salamnya Nanggo, Mimi Epi sayang.
0: Aja niru-niru kononya.
1: Aja ya.
0: Aja.
1: Kita terus, lagi ini sayang-sayang kok, dari Mimi Epi campur Mimi Rapnya lah, sayang. Oh, Balikin sama lo aku ya, Mimi Epi gue sayangnya.
0: Iya, kono lamun ana sing krungu kok, aduh, kok sayang-sayangan kono ya.
1: Iya. Ya gak apa-apa sayang-sayangan dia. Orang bestine kewek.
0: Nah, kono bestine.
1: Ya iya nganggo teh isa sayang.
0: Nah, iya. Aduh. Lanjut.
1: Nganggo Mimi Samina.
0: Sayang.
1: Sayang. Kok itu ketemu ning Prima ya Mimi.
0: Oke.
1: Anggo Ibu Sukina saya. Tiruanan jiplak bae.
0: Jiplak bae. Ora apa-apa orang bayar ki ya.
1: Orang anggo nang rasin saya. Anggo pasalin saya. Anggo kang wanten kang aman. Terus saya anggo kang Rian.
0: Iya.
1: Terus apa? Oh, nganggo Mama Tuti sayang. Mama Indah sayang.
0: Ah, iya, Mama Titan sayang.
1: Mama Titan sayang.
0: Tete Soleha.
1: Tete Soleha sayang.
0: Aduh.
1: Mama Rasmina sayang. Tapi kita mandor ke
0: iring. Iya, jairing kok.
1: Nah, iya. Iya,
0: sisi
1: ini aja beli bener. Dan kita beli, beli kue sayang. Kita memelas.
0: Oke.
1: Anggo Mama Indah sayang.
0: Mama Indah sayang, iya.
1: Mama Tuti sayang.
0: Oke.
1: Ton Ara sayang. Mama Odang Mamandang sayang. Ton Ara sayang. Anggo Sondong.
0: Oke.
1: Anggo Palebe.
0: Oke.
1: Usah kayaknya semua lebak kalau ada
0: bukanan melas
1: singguri ya.
0: Oke, okay, Mimi Ratmina sayang.
1: Mimi Ratmina sayang.
0: Oke. Okay.
1: Khususnya nganggo Kang Andre baik seperti lo ya Kang Andre.
0: Ora sayang wis.
1: Ora aku.
0: Wis akeh. Nah, iya wis akeh. Oke. Okay.
1: Ben pamit dingin.
0: Oke, okay, mangga.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Oke.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Kok ini ketemu ya?
0: Iya, mudah-mudahan. Oke, Mimi Rat. Oke.
1: Ya.
0: Ada Mimi Ratmina ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Tapi sebentar ya, sebentar tapi. Rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai penyakit ya, flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi bingung ya. Kalau flu, pilek, demam dan sakit kepala ya minum obat ultraflu biar nggak bingung ya rekan Prima. Bukti nyata kalau obat flu itu mesti diminum ya ultraflunya ya. Sakit kepalanya jadi bingung dan langsung hilang ya rekan Prima. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum ultraflu, tablet ultraflu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultraflu cepat hilang ya rekan Prima. Dan minum ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan ultraflu ada beberapa kemasan ya, di antaranya ada blister yang berisi 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat ya, atau di apotek atau toko berizin di seluruh Indonesia. Dan juga ultraflu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma ya rekan Prima. Makanya kalau Anda sedang sakit flu, minumlah ultraflu agar segera sembuh. Sekali lagi, ultraflu produksi PT Henson Pharma. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Nura.
2: Ning Prima. Diminum ultraponya biar enggak pilek, biar enggak bingung.
0: Biar enggak bingung, flu-nya reda pasti. Bunda Yunia Sari, terima kasih sudah menunggu ya.
2: Pasti aku karena pengen matur kesuhun.
0: Nah, matur itu belum. Matur kesuhunnya nanti kalau sudah pamit, matur kesuhun gitu.
2: Kan aku maksud aku diterima teleponnya, makanya aku matur kesuhun.
0: Nggih, matur kesuhun kembali.
2: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Bunda Yunia Sari sudah istirahat belum? Telepon baik ngono ya.
2: Iya, aku belum penasaran.
0: Ya? Oh gitu ya.
2: Nanti kayaknya kalau udah on air ini aku mau istirahat dulu. Gitu ya. Tapi
0: apa tuh?
2: Nanti ya, dilanjut ya, udah di sini.
0: Masih ya, ayo.
2: Itu yang enggak istirahat, lanjut terus.
0: Kalau Bang Andre-nya lanjut enggak istirahat nanti ya.
2: Makanya aduh gelap ini, untung ada ultraflu.
0: Alhamdulillah diminum ya. Ultraflu-nya biar sembuh flu-nya ya.
2: Iya. Oke,
0: Bunda.
2: Lihat di TikTok sama di streaming kan beda.
0: Gitu ya.
2: Tapi enggak penyanyi di TikTok aja.
0: Oh gitu ya.
2: Penyiarnya
0: ketawa terus ya, gembira gitu ya.
2: Betul ceria banget. Ini yang pokok nama yang satu ini yang Teisa sayang ya barusan ya.
0: Emi Miratmina itu bukan Teisa.
2: Yang barusan tuh Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina yang punya sayang.
2: Jadi aku sapa buat Mimi Ratmina yang punya sayang ya. Kalau yang punya rumah mewah siapa tuh?
0: Itu Mimi Epi.
2: Mama Epi ya. Selamat siang aja. Tadi udah masuk ya. Aku pengen lagunya dulu abang.
0: Lagu apa tuh judulnya?
2: Mau dimanyu.
0: Mau diwayu manyu.
2: Emang judulnya kan Mong Dimayu kan?
0: Mong Diwayu bukan. Mong Diwayu bukan Mong Dimanyu.
2: Mong Diwayu. Ya enggak, aku mong
0: ya.

0: Eh ini ya, Mi Eti ya yang punya rumah mewah itu ya.
1: Betul.
0: Iya, buat Mi Eti, Nenek Rafi, Mimi, Mimi Sari apa?
1: Atau apa?
0: Aduh, salah aku nulisnya. Ah ya, buat Mimi Ratmina, Mimi salah aku nulisnya. Atuh. Apa ya, harus diganti ya? Sarmina, ada Mimi Sarmina ya?
1: Mimi Ratmina.
0: Ada Mimi Ratmina,
1: ada Mama Ratmina,
0: terus ada
1: Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina, aku salah nulis ini, nanti harus diganti lagi.
1: Oke.
0: Buat Bunda Ella, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa, Bang Rojaya, Kang Rian, Pak Wantai, Bu Wanti, sama Nok Bilanya. Ada A.A. Sep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah adekku
1: Til
0: ya. Terus ada Lili Kendung. Maaf atuh, aku tuh suka kadang padahal enggak aneh ya kalau nama, tapi kadang ya. Buat Mama Aldin, Mama Saleha, Bang Wanto, Mr. Bono, buat Mas Wandi juga, Mama Titan, Mama Indah. Terus ada Bunda Riri, tapi enggak masuk lagi ya Bunda Riri.
1: Bunda Ririnya lama
0: terus,
1: tuh.
0: Terus buat Uyut, Kang Ibe, buat Cakpur, Mama Endang, ayah pemungkas sama
1: pemungkas,
0: si mamahnya.
1: Betul,
0: iya, ada Kang Aman, Kang Pani sama Teh Naninya, ada Palebe, ada Ibu Rohmane, ada Mamah Najma ya.
1: Najwa, Papa Mama Najwa.
0: Oh, jadi Papa Najwa, Mama Najwa ya?
1: Papa Mama Najwa gitu.
0: Iya. Mama Luas, terus buat Bang Hendo, Lesmono, terus Apana
1: Rama,
0: Apana Babang, Apana Babang yang tadi ya, yang nyanyi lamunan itu. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Oke, Bunda.
0: Mau di madu lah. Pokoknya aku tak mau di madu.
1: Mau di madu. Wis ora apa-apa. Sabar bae, sabar kena ya. Oke.
0: Mau di mau di apa?
1: Mau di wayu. Wayu.
0: Mong di, oh ya, mong di wayu. Ya, mong tokan madu aku mong. Matur kesewon, Sang Andre.
1: Sami-sami. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Yunia Sari yang sudah bergabung di Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diterima. Setelah itu nanti Bang Andri akan putarkan lagu. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura
2: Neng NI.
1: Dengan siapa nih?
2: Sama Kang Dalpesedu.
1: Dalpesedu masih di KDB ta?
2: Masih.
1: Oke.
2: Tadi siapa yang Mong Diwayu itu?
1: Itu Mong Diwayu Mimi. Mimi apa? Bunda Yuni Asari.
2: Oh, Asari ya. Salam kenal ya.
1: Kang Dasmo, suaminya Kang Dasmi.
2: Iya, saya kira mau diwayo gitu.
1: Oke, Kang Das Dalpesedu. Keceletot terus ya. Oke, lanjut mau request lagu apa nih?
2: Sama yang enak sih kalau siang-siang begini.
1: Apa tuh?
2: Karena kita panturaannya kan. Tadi kan Mong Diwayu. Ya wis, jaluk pegat deh nok.
1: Oke.
2: Ayo jaluk pegat di tepi.
1: Salam-salamnya yuk Mangga.
2: Ya, tadi ya Bunda Sari ya.
1: Oke.

0: Semoga sehat selalu.
1: Mm-hmm.
0: Salam kenal nih dari Jawa Pesoju.
1: Oke, lanjut.
0: Terus buat Ibu Sukina, okay. Halo. Mm-hmm. Bisa lagi jumpa gratis, Bu.
1: Oh.
0: Kayaknya asap lautannya Sukina nih kalau nggak.
1: Oh, gitu deket ya?
0: Deket.
1: Mm-hmm. Ya sekalian tapi mampir.
0: Ibu Sukina kan deket.
1: Oh, oh.
0: Iya, buat Ibu Sukina.
1: Oke.
0: Okay.
1: Mantap. Mm. Oke.
0: Okay. Buat Kak Salim juga.
1: Mm.
0: Selamat siang.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Nangras Tim.
1: Oke.
0: Okay. Hmm, terus juga buat Ang Nanang gitu ya.
1: Ang Nanang ya.
0: Kang Wawan juga.
1: Oke. Okay.
0: Buat Kang Oli yang punya apa yang punya wallet ya.
1: Sama
0: dia.
1: Oke.
0: Iya, yang pasti buat semuanya aja.
1: Oke. Okay.
0: Apa tadi lagu judulnya?
1: Anjalo Pekat. Versi cowok apa cewek nih?
0: Hah?
1: Versinya cowok apa cewek?
0: Iya, kayak kalau masalah
1: Modi Ismanto.
0: Iya.
1: Oke, okay, sudah ada. Sip.
0: Apa tadi judulnya?
1: Anjalo Jalo Pekat. Oh jalur ping pitu ngono jarene enak ono jalur pekat
0: lu prevent sih soalnya saya tahu judul lagu juga kadang-kadang penyanyinya tuh enggak ngetel.
1: Oh
0: saya gitu, copy gitu.
1: Ah, iya oke
0: okay. Ya gitu aja ya
1: okay,
0: salam semuanya spesial khusus buat yang Arka ya dan juga selalu salam sejahtera.
1: Oke,
0: oke buat pengantinnya terima okay. kasih atas kenapannya.
1: Terima kasih kembali.
0: Ayo kan pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, 26 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Kita putarkan lagu dulu ya, ada Penyakit Hati dan lanjut nanti Mong Diwayu. Dan buat rekan Prima semua yang sudah bergabung, Bang Antir ucapkan terima kasih sudah bergabung. Dan yang belum, ayo merapat ya, mumpung masih ada waktunya ya untuk acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke kita nikmati bersama-sama Penyakit Hati buat yang sudah request ya.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Pan Prima FM, radionya Indramayu. Dan Rekan Prima, 39 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Bang Andre masih menemani Rekan Prima di Venstura, fans ketemu di udara neng kini kini Prima FM. Dan Rekan Prima, tadi sudah kita atau Bang Andre putarkan ya, ada penyakit hati, dan dilanjut oleh requestnya Bunda Yuniasari dengan Mong Diwayu. Oke, dibuka kembali di 0853-219-9582. Yang mau gabung silahkan. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura
1: Ning Kennedy Ning Prima FM.
0: Oke, dengan Kang Aman.
1: Beruan Kang Andri.
0: Ya iya, suaranya tapi teleponnya beda ki. Wah, ada ini bono ini kan taunya beda yang mancing ya.
1: Iya. Lagi bertabel dolan.
0: Oh, kan. Gitu ya.
1: Ini Kang Bono. Mau ngerok menang Bunda Yuniasari apa mau kelar? Nyebut-nyebut aman-aman.
0: Ah, gitu ya Kang Aman. Bunda Yuniasari itu
1: Bunda. Sebaliknya selamat siang Bunda ya.
0: Bunda itu ada salam. Bunda ada salam dari Kang Aman.
1: Dari Kang Aman.
0: Oke, Kang Aman, oh, katanya tuh salam kembali katanya.
1: Iya, salam kembali.
0: Oke. Ada siapa kono?
1: Biar lagi Kang.
0: Ayo, ya. Silakan lagunya apa?
1: Kebogot Tresna.
0: Ah, Kebogot Tresna.
1: Iya.
0: Kebogot Tresna. Oke,
1: nanti dalamnya Kang Kang Bono khusus yang lagi dolan, Dit.
0: Apa kebalik ya? Kebalik kono ya. Kebalik Kang Bono
1: iya,
0: sama
1: kebalik.
0: Nah iya. Kang Bono sing lagi dolan Kang Aman kono ya.
1: Betul kula ini Kang Bono.
0: Nah iya, kebalik.
1: Iya. Terus Bukong Talia. Iya.
0: Iya. Anak sing Kang Aman, anak sing ya. Kang Aman, anak sing takon ki itu Kang Aman Yani bukan kono jare. Duduk ya.
1: Duduk Kang Aman Kertanegara.
0: Oh, Kang Aman Kertanegara, Kang Kromo Prawiro.
1: Iya.
0: Negara. Oke.
1: Okay. Ini pinggir uyut.
0: Pinggir alun-alun. Apa namanya?
1: Uyut.
0: Uyut.
1: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Iya, terus biasa narasi palebe. Iya, terus apa? Mini Sukina, apakah
0: Ibu Sukina?
1: Ibu Sukina, okay. Ibu Sukina, iya, Mami Happy, ya. Terus siapa ya? Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: iya. Terus siapa lagi? Bintang Unyu Unyu, Kang Ata di Cirebon, terus Kang Anyar ya Kak?
0: Iya sama.
1: Mami Sukina, apa kan?
0: Nah, kono, iya. Anak sing bisiki, kono sing buri.
1: Ayo wis. Baru cek iya. Wis mau ngkong kali ya.
0: Ngkong kali ya.
1: Terus anak kan jadi disenggol maning kan
0: ade. Heeh, sabar kono.
1: Arene Bang Ateng kang lagi gawe lawang.
0: Oh, iya. Bang Ateng sih iya. Lagi gawe material lawang kuno ya.
1: Iya, karo oh. Batu rek.
0: Oke.
1: Ya Kang Andri ya. Oke. Okay. Kok kan nang nang manik kan.
0: Oh, iya, heeh. Nanti
1: di iya, di bagi-bagi waktu ya.
0: Oke.
1: Iya, matur nuwun dong Bang Andri sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Banyak rezeki. Dan semuanya lah sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Ucapane. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Ada Kang Aman di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Aman ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka.
0: Merdeka Venstura.
2: Neng kene ki, neng Prima FM.
0: sarang Mama Aldi. Nah, kah, sama nih ketularan Bang Andre ketawa melulu.
2: Sehat kan Andre?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oh, ya, alhamdulillah.
0: Sehat, sewa, sehat jiwa raganya, kantongnya. Nah, sehat semua
2: alhamdulillah.
0: Pokoknya.
2: Alhamdulillah. Ikut senang.
0: Tepuk tangan dong. Kalau senang kan tepuk tangan ya. Oke, okay, Mama Aldin, mau request lagu apa Mama Aldin? Yo.
2: Mau dengar Dagang Pindang kan, Andre?
0: Dagang Pindang, mau Dagang Pindang bye. Oh, ya sekali kali nggak ya?
2: Nggak dengar-dengar kan,
0: Andre? Oke, okay, Mama Aldin, monggo salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun Kang Aman okay. Ya. Ha-ha. Buat Kang Aman, Mang Wanta.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kang Asep Roland,
0: Buyo. Oke.
2: Okay. Nang Rasti, Mlek Enong, Mama Setia.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Salim, Cak Pur,
0: ya.
2: Mister Bono, okay. Kang Rian sama Akinya, Ibu Sukina, Mama Billy, okay. Bapak Lebe.
0: Okay.
2: Kang Ibet sama Mama Sakanya.
0: Oke.
2: Okay. Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha.
0: Oke.
2: Okay. Mama Pausa. Mama Indah.
0: Oke.
2: Okay. Mama Bintang Unyu Unyu.
0: Bintang Unyu Unyu.
2: Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Okay. Mama Aam. Mams Ara,
0: Ara.
2: Ibu Putih,
0: okay.
2: Abah Hadi Mutir, Mimi Evi, Bunda Yunia Sari,
0: okay.
2: Mama Endang, Mama Odang, Bunda Haja Mary,
0: okay.
2: Mimi Haja Supriyatin, Teh Isa sama Bapak Tasmonya,
0: okay.
2: Mama Pebi, terus Teh Nunung,
0: Teh Nunung.
2: Mama Rati, okay. Mama Bapak Pamungkas, Kang Andre Sate,
0: Sate oke.
2: Okay. Terus Mimi Samina, Kang Suryanto, Kang Kufar Kufur,
0: oke.
2: Okay. Terus Teh Nani sama Kang Faninya, terus Mama Papa Yuni,
0: oke. Okay.
2: Untuk semuanya aja
0: semuanya.
2: Kang Andre,
0: oke.
2: Okay. Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Oke rekan Prima, 46 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon dari, lagi dari Anda. Ada Jaluk Pekat ya, spesial buat Kang Dal Pesedu ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana, masih di Fansura. Fans ketemu di udara, neng kini kini Prima FM.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu tuh.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah Teh, posisi
1: iya. Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.
2: Bila 5,8 prima FM.

Oke, dengan Rima, rupanya waktu jualah yang memisahkan perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi Bang Andri ucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan Kang Aman lagunya sudah diputar ya, ada Kepegot Trisna. Dan mudah-mudahan Trisna kita tidak kepegot ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di pekan depan ya, karena Bang Andri besok absen ya. Dan setelah ini Bang Andri nanti akan digantikan oleh Kang Arya yang akan membawakan acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Rima. Oke, Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tetap semangat ya untuk menapaki hari ini supaya hasilnya lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Bukalah kacamatamu ya rekan prima, hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Baik rekan prima, gimana kabarnya rekan prima hari ini ya? Semoga rekan prima diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan juga keberlimpahan ya, terutama juga kesehatan dulu yang penting ini, kalau kata Bu Sukina, juga kata Nang Rastim ya, kesehatan yang paling nomor satu. Ya sebelumnya Arya juga akan menyapa yang amat berhormat Syekh Azzaitun. Semoga Syekh diberikan kesehatan yang paripurna beserta Umi dan keluarga. Juga yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia Datuk Syekh Imam Prawoto, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia juga ya. Ya semoga Pak Rektor dan Wakil Rektor diberikan kesehatan juga yang paripurna. Dan hari ini Arya juga izin untuk mengudara di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan dengan tunjuk ajarnya, bimbingannya dari yang amat berhormat Syekh Azzaitun untuk saya hari ini yang sedang mengudara, semoga diberikan keberkahan, juga diberikan keberlimpahan, selalu optimis dan istiqomah dalam menjalankan tugas ini sampai akhir nanti pukul 5 ya. Lagu-lagu yang Arya bawakan ini adalah nanti lagu-lagu kenangan, lagu-lagu masa lalu tahun 80 hingga 90-an, di mana lagu-lagu tersebut memang top ya pada zamannya atau pada saat itu. Ya, lagu-lagu ini memang sangat menarik ya untuk diputarkan di jam-jam seperti ini, karena di hari Sabtu biasanya kan untuk rekan prima masih di rumah ya, karena yang libur ya, juga yang libur ataupun yang sedang istirahat sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat ya, sambil ya apa, meletakkan kakinya di mana, di selonjoran lah istilahnya sambil mendengarkan lagu-lagu dari 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Oke, rekan prima, lanjut ya untuk yang sudah bergabung, kita buka lagi, silakan yang ingin masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan sama siapakah
1: Hendro
0: ini? Hendro. Hendro siapa ya?
1: Aduh. Cuacanya sangat adem.
0: Sangat adem.
1: Tadi di sini gerimis.
0: Oh, udah mulai gerimis? Iya, tadi benar ya.
1: Iya.
0: Saya juga melihat udah mulai mendung, tapi berarti yang hujan duluan sana ini.
1: Lumayan kehujanan.
0: Aduh.
1: Habis kelilingin mengelilingi sawah.
0: Kontrol apa mana?
1: Sepatani.
0: Nyemprot apa enggak nyemprot?
1: Enggak.
0: Oh,
1: Hendro.
0: Oh,
1: pekerjaannya bukan di sawah, Hendro.
0: Waduh, di mana ini Hendro kerjaannya?
1: Di mall.
0: Waduh, di mall.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, rekan prima, ada Hendro ini yang sudah hadir.
1: Iya, pemegangan komputer.
0: Waduh, pemegangan komputer.
1: Sebagai keluar masuknya barang.
0: Waduh, input data.
1: Iya, Hendro.
0: Hendro ya ini. Ya, Hendro.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Hendro hari ini?
1: Alhamdulillah sangat ngantuk sekali.
0: Waduh, ini sudah tidur belum? Ini sudah apa, sudah baru bangun tidur?
1: Mau tidur.
0: Mau tidur lagi. Oh.
1: Iya. Menemui Kang Arya dulu.
0: Menemui Arya dulu. Oke, ya, siap.
1: Takut kehilangan.
0: Waduh.
1: Kang Aryanya.
0: Iya.
1: Hendro kemana? Hendro kemana?
0: Hendronya ini hadir ya, silakan Hendro.
1: Lagunya Kang.
0: Iya, lagunya apa untuk Hendro ini?
1: Lagunya hidup ini di dunia bagaikan panggung sandiwara.
0: Waduh, panggung sandiwara. Siapa yang nyanyi ini?
1: Yang cewek.
0: Yang panggung sandiwara ini berarti dari Nicky Astria yang cewek ini.
1: Boleh.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Mama Billy, Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
1: Buat Minani Mamat Dutan, juga buat Mimirat Mina,
0: Mimirat Mina,
1: Ibu Tuti, terus Mama Baby,
0: Mama Baby ya,
1: Mama Indah. Kita buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja. Oke, siap. Salam Hendro.
1: Dari Hendro semuanya.
0: Dari Hendro semuanya. Salam
1: terima kasih kembali.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Hendro rekan Prima tadi yang sudah bergabung ya di sepanjang jalan kenangan ini sebagai penelpon pertama ya. Satu buah lagu panggung sandiwara ya untuk rekan Prima. Kita buka lagi silahkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan.
0: Dari Bu Sukina ini. Ibu Sukina, ada Hendro tadi Bu Sukina. Hendronya sudah baru bangun tidur katanya. Apa mau tidur lagi tadi katanya.
2: Aduh, kerjanya tidur aja ya. Katanya kerjanya ke poster.
0: Iya, itu didengar.
2: Tidur mulu.
0: Iya, gimana nanti.
2: Jangan tidur aja, Endro. Nanti dipecat kalau tidur aja, mah.
0: Ayo, Endro.
2: Tadinya sama Ibu Sukina kalau gajian mau minta mesingin sama Ibu Sukina.
0: Itu Endro.
2: Kalau kerja di itu, mah, Endro tuh. Kerjaan di komputer, mau. Endro,
0: iya.
2: Atau lewat kah?
0: Endro, ini tanyaan Bu Sukina nih ya.
2: Minta nanti kalau udah gajian tuh mau minta, Bang Arya.
0: Ditungguin.
2: Kita korenya apa Bang Arya? Dingin, sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat, baik Bu Sukina.
2: Alhamdulillah ya Bang Arya, penting banget sehat Bang Arya.
0: Sekali memang.
2: Nomor satu pokoknya mah. Hari sehat mah, walaupun dadak luruh, mangan, awak keenak mah, kerja terus. Tapi bakal sugi duit, awak pada blendak, memang ngerti kayak banget. Masih mending gak sehat selalu. Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Iya, oke.
2: Bang Arya, jaluk diputerin lagunya.
0: Iya.
2: Hatiku yang luka.
0: Hati yang luka, Betaria Sonata ya.
2: Hati yang luka, itu siap. Dia. Udah okay.
0: Siap Ibu Sukina.
2: Udah ya, siap ya. Salam-salam ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Wonang Ratim, Ngobono Eho. Ayo naik map. Sepanjang jalan kenangan. Anggo Asep Rola, Kang Asep Rolan. Sing tenang jalan anu lo, lagu-lagu lama. Sing seneng-seneng lagu ya. Udahlah pokoknya mah Kang Ibeng, ayo naik Kang Ibeng. Ya lupa lagu lama Kang Ibeng. Kang Ibeng, Pak Pur, Bapak Salim, Ibu Billy, Mama Aldi, Bapak Lebe, Mimi Ratina, Mama Ret,

0: Ayo dong. Ibu Suki masih rame bedo. Luka hatiku.
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Anggo. Anu muku Kang Ferry.
1: Kang Ferry.
0: Tenane gede. Pokoknya mah udah lah, Bunda Mary. Ya. Bunda Mary, Bunda Yunia Sari. Bunda, ayo Bunda, anjing mana? Naik deh.
1: Jangan lupa.
0: Iya malah gula-gulami.
1: Ya.
0: Ada. Anak bintang unyu-unyu, dapat cepet tuh anak bintang.
1: Anak bintang.
0: Udah. Ya. Salam ya, Bang Arya baik, sehat selalu ya Bang Arya ya, keluarga ya Bang Arya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Kegedean itu volumenya.
2: Kegedeannya. Itu tadi di depan lagi. Itu sih lagi gosok jadinya.
1: Oh,
2: apa iya. Di depan sekali jadinya itu ya.
1: Iya suaranya eho ya jadi menggema.
2: Iya.
1: Iya, iya sekarang.
2: Iya, iya.
1: Sudah ini sih sudah bagus.
2: Sehat Kang Arya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Titi.
2: Syukur alhamdulillah. Iya. Mau minta diputerin lagu Kang Arya.
1: Ya, lagunya apa?
2: Lagunya gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kacanya dan Yati.
1: Ya, siap. Oke, untuk Ibu Tuti ada nih lagunya sudah disiapkan gelas-gelas kacanya. Ya, salamnya buat siapa Ibu Tuti? Silakan.
2: Oh iya Kang Arya, salamnya buat tadi Mimi Sukina ya?
1: Ya, Ibu Sukina tadi sudah hadir.
2: Salam buat Mimi Sukina, Nang Rasti, Mama Setialik Enung, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Kang An.

0: Mama Soleha, buat Kang Sondol, sehat-sehat selalu Kang Sondol, semangat Kang Sondol.
1: Iya Kang Sondol.
0: Iya, terus buat Mama Dina, buat Mister Bono, buat Cak Pur.
1: Pur juga.
0: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyati, Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama Aam, Mama Nani, buat Teh Isa, Mama Odang, buat Asep Rolan. Terus buat Mama Lina, Kang Wanta, terus buat Mama Nenen, buat Bunda Yuniasari ya, itu aja. Spesialnya buat Kang Arya, sehat-sehat selalu.
1: Oke, terima kasih.
0: Udah itu aja, Kang Arya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon ya, ada Ibu Tuti, ada Ibu Sukina, juga ada Hendro. Yang tiga buah lagu sudah Arya persiapkan untuk kita dengarkan. Dan apakah ada yang lainnya? Silakan yang ingin bergabung. Satu penelpon lagi dulu ya, rekan prima. Masih ada tunggu di 0853-2189-9582 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ya.
2: Menjalin kisah, mengulang memori. Saya Kang Arya.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mama Aldinnya nih?
2: Alhamdulillah Kang Arya sehat juga.
1: Sehat juga. Iya ini Mama Aldin.
2: Request lagunya Kang Arya.
1: Iya, silakan lagunya apa?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan ada dusta.
2: Salam salamnya buat yang baru turun Ibu Tuti,
1: Ibu Tuti,
2: Ibu Sukina, Mama Billy, Papa Lebe, Mang Rastim, Leno, Mama Setia, Papa Salim, Cak Pur, Mister Bono,
1: Mister Bono,
2: Mam Seara, Mang Wanta, Kang Aman, Mimi Ratmina.

0: Ratmina, Mama Fauzan, Mama Indah, Mama Titan, Mama Soleha, terus Bunda Yunia Sari, Kang Aman, Kang Asep Roland,
1: ya, oke.
0: Abah Adi Kutil, Kak Isa.
1: Ya. Siapa lagi?
0: Ratmina. Semuanya aja Kang Arya.
1: Oke, semua.
0: Spesialnya ya. Buat Kang Arya, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Aldin ya yang sudah hadir. Ya, baik rekan terima. Ini ada informasi mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan hari ini Sabtu 23 Mei ada hujan sedang ya, juga hari Minggunya hujan sedang, Senin hujan sedang, dan hari Selasanya berawan. Sampai dengan Kamis berawan. Nah, untuk intensitas hujannya itu antara 91 sampai 99% rekan Brima, dan kemungkinan berarti masih ada hujan ya. Dan suhu hari ini di kisaran angka 25 sampai 30 derajat Celcius ya rekan Brima. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk rekan Brima yang sedang ada perlu ataupun sedang memang membutuhkan informasi cuaca di hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa, Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa?
0: Keju apa, Dis?
1: Keju
2: apa? Itu bisa tiap manggung.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang kenangan. Hari ini hadir 3 jam ya rekan Prima, sampai pukul 5 sore, yang biasanya hanya 2 jam sampai pukul 16. Sekarang hadir sampai pukul 5. Nah, ini untuk rekan Prima, ini kesempatan yang sudah hadir ataupun ingin request lagu, boleh ya, bisa tidur dulu nanti berarti. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: waalaikumsalam. Ini Sepanjang Jalan Kenangan. Aduh, ya pelanggaran ini.
1: Ini lebih Jawa aja gitu.
0: Iya.
1: Ini lebih Jawa ini, gitu. Baru masuk ini. Dari tadi sih, mungkin jadi lupa.
0: Iya.
1: Aduh, sampai lupa.
0: Iya, gimana kabarnya, Mr. Bono?
1: Alhamdulillah, kabarnya diberi sehat aja.
0: Ya.
1: Diberi sehat saja udah.
0: Ya, oke. Mana sudah hujan belum di Orgelis?
1: Sudah mendung nih, gelap.
0: Sudah mendung gelap ya, betul ini.
1: Sudah depan pasar gelap nih, mendung.
0: Mendung ya. Sudah siap-siap aja ini berarti ya.
1: Belum. Sudah beres-beres aja udah.
0: Beres-beres ya.
1: Iya, udah. Tadi pagi nih. Kita apa nih, harusnya saya nih banyak jahitan, banyak permakan pun ini.
0: Aduh.
1: Iya, sampai masuk sempat masuk sampai
0: sampai lupa bagaimana ini, sampai lupa. Oh ya.
1: Oke,
0: silakan untuk Mr. B.
1: Oke. Ada lagu apa ya? Oh, tercipta bukan untukku.
0: Kau tercipta bukan untukku ya.
1: Oke. Iya, soalnya berbakti setina, berkenal rahim, berbakti salim, bersama kita pada waktunya.
0: Oke.
1: Iya, berbakti tahu nyonyo.
0: Oh, gitu.
1: Berbakti Mepi, iya, sudah Mary, Isi Prihatin, Mama Aljin, Merini, Epa Mungkas, Pak Amang, Pak Billy, Pak Pojan, Pak Odang, Mama Rati, Rian, Rian Tingting, Rian Tongtong, Sapur, Pak Lebe, Pak Wanta, Sondol, iya, Kecuala, Pak Najwa, Mau Mernet, Pak Isut, Soleha, iya, siapa lagi nih?
0: Yo, siapa lagi?
1: Tang Asep Rolan, iya, Papa Mama Cika di patrol, iya, Budha Gini Sari, Tang Rojaya, iya, Tete Isha sama Dasmo, iya, oke, buat semua saja,
0: oke, buat semuanya saja,
1: dan chat semua, iya, sepertinya pada siaran,
0: terima kasih,
1: iya, oke, tunggu lagunya.
0: Oke, kembali
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono yang ada di Orgelis ya. Silakan yang ingin bergabung lagi, boleh silakan kita tunggu 0853 2189952. Ya, silakan. Yang belum sapa-sapa tadi ada di TikTok Prima, ada Bundi ya, ada Bundi yang ya biasa susah masuk telepon mas, sudah biasa kalau enggak pencet terus mah calling dong yang lagi cuap-cuap. Oh ya, siap. Nah, silakan masuk, ada udah pasti kosong ini. Bunda Bundi, siapa? Bundi ya. Bundi 744. Nah, ini nih pendengar baru dari Purwodadi ya, Bun ya. Ya, juga ada Mbah Ruben rumah kita. Ya, selamat bergabung Mbah Ruben ya. Juga ada siapakah gerangan ini? Ada Kelvin, ya, ada Bundi, ada Bunda Yuniasari juga ya. Ya, silakan yang ingin masuk boleh request lagu. Kita tunggu di 0853 2189952. Ya, ada lagunya tadi dari yang sudah request lagu, Tirai Rafika Duri ya. Nanti juga ada yang pertama juga, Engkau Tercipta Bukan Untukku. Juga ada siapa lagi ini? Ya, silahkan yang ntar dulu nih, kau, bo, yang pertama, lagu yang pertama ya. Yang pertama Ya, yang pertama kali Pance ya. Oke, yang pertama kali. Oh ya. Silakan yang ingin bergabung boleh kita buka di 0853-2189-9582. Ya, hari ini cuacanya mendung, tapi jangan sampai mendung ya rekan Bima, di suasana yang karena hari ini ada sepanjang jalan kenangan ya. Baik, kita dengarkan satu buah lagu dari yang persiapkan untuk rekan Bima di 95,8 FM Prima Radio Indramayu nomor 1 di Jawa Barat.

0: banget ngurusin warga ya, Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan, Teh? Kenyang?
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya, Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya, Teh?
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih, Teh. Soal masak, biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh?
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda?
0: Hah?
1: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau kalau dua-duanya pinter, ngapain aku tanyain? Tanya sama Bang Jawat, ah. Ayo, Bang, jawab, Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam hitam berjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah?
1: Ayam apa?
0: Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telur

0: 9.8 FM Prima, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat ya rekan. Terima kita kembali lagi bersama Arya di sepanjang jalan kenangan ya. Silahkan yang ingin request lagu boleh masuk ya, tadi sudah ada. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare abang?
0: Alhamdulillah baik sekali bunda.
1: Bunda udah bisa dikit-dikit ya.
0: Oh iya.
1: Matur kesuwun atas penerimaan dan waktunya ya bang.
0: Iya
1: bang.
0: Ya. Tadi lagunya sudah diputarkan ya bunda.
1: Iya. Jadi bunda gak akan minta lagu dong. Oh, cuman mau sapa-sapa aja.
0: Iya, silakan, silakan bunda.
1: Iya bunda, buat bundi 744 tuh iya. Bisa dong, aku juga ini pakai WA. Dan aku selalu pakai WA. Tadi karaoke juga sama pakai WA ya. Boleh coba buat bundi 744 ya bang ya.
0: Iya boleh, silakan bundi. Iya ini disapa.
1: Iya, iya buat bundi. Selamat sore Teh Isa, rupanya tadi juga mau karaokean gak bisa masuk padat. Terus sekarang belum ada masuk ke abang?
0: Oh iya ini belum, ini baru bunda Yunia
1: saja. Iya. Tadi ada Mr. Bono juga iya. Dia begitu lagi sibuk-sibuknya banyak kerjaan iya. Tapi dia tetap aja pengen on air, pengen karaoke. Katanya gitu bang.
0: Iya betul.
1: Barusan juga udah masuk ke abang. Selamat sore buat Mr. Bono sebagai ketua fan kita di Prima FM ini.
0: Iya betul.
1: Barangkali ada abang, suara abang kecil banget kedengar sama akunya.
0: Oke, ya sudah.
1: Nah, udah bang, oh, makasih. Ya. Mungkin ada Kang Ari Lakso lagi dengerin.

0: Tanang Rasti, Bu Sukinah, Mom Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah, terus Nenek Rafi'ah, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Samina, terus buat Bang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama Mama Najwanya juga, Bang Rojaya, Kang Rian, Pak Wanta, Ibu Wanti, Nok Dilanya juga enggak ketinggalan. Terus ada Asep Rolan, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Adek Kutil, Lili Kenung, Mah Aldi, Mah Solehah, Bang Wanto, Mr. Bono tadi yang sudah masuk. Terus ada Mas Wandi, Mama Titan, Mama Indah, ada juga Uyut, Capur, Mama Endang, Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman. Terus ada Kang Pani sama Teh Naninya, ada Pak Lebe, ada Ibu Rohana, Mama Luwes, Bang Hendro, Apana Babang yang tadi juga punya lagu lamunan buat semuanya aja ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Pokoknya aku ucapkan matur kesuwun Abang atas waktunya. Iya. Iya, Bunda pamit Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yuniasari ya yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silahkan. Ada Kang Rian ini yang sedang sibuk-sibuk ya, Kang Rian ya, apa sedang lagi ini nih, santai kayaknya. Alhamdulillah baik Kang Rian ini yang sudah.
2: Kang Rian.
1: Ya.
2: Kayaknya Bunda Yuniasari ya sebulan lagi atau dua bulan lagi udah pindah ke Harjolis dari Indramayu.
1: Iya ya. Ya Bun, itu Bun ya katanya sudah pindah ini Bun, udah punya rumah di sini katanya. Waduh ya udah. Ya.
2: Soalnya udah ngucapin matur suwun.
1: Oh iya matur suwun. Gimana kabarnya? Wah, ya komplit lah pokoknya ada.
2: Aduh, iya ya Bunda. Semoga lancar Bunda ya.
1: Bunda Yuniasari ini.
2: Sedikit-sedikit seetik-seetik. Seslami-lami ge. Okay. Bisa.
1: Aduh. Iya nih Bunda Yuniasari ini banyak
2: buat Bunda. Makasih ya atas callingannya. Semoga sehat selalu ya. Sehat. Di Sumedang.
1: Sumedang sana.
2: Ah, Kang Ria. Bisa diputerin Isabella deh.
1: Ya.
2: Iya, minta diputerin Isabella.
1: Isabella saja. Oke, ya Isabella. Ya,
2: mengenang masa lalu.
1: Bu iya ini Isabella deh. Oke, nanti
2: mengenang masa lalu, memori yang tak terlupakan di saat-saat jumpa pandangan pertama dengan seseorang yang tercinta.
1: Waduh, ini luar biasa nih. Kalau Bang kata apa, Mr. Bono luar biasa ini, mantul ya. Iya, luar biasa nih Kang Rian nih, Mr. Bono ya.
2: Aduh, okay, ya, Mr. Bono udah masuk.
1: Ya, dapat salam juga ini dari Bunda Yuniasari, Kang Rian katanya.
2: Oh, salam balik buat Bunda. Terima kasih ya. Salamnya. Kalau ada dua kintal lumayan Bunda buat dijual di pasar.
1: Bunda Yuniasari, ya salam kembali ya Bunda. Sudah saya sampaikan ini. Oh, Kang Riannya Bunda Yuniasari ada di TikTok Prima ini Kang Rian.
2: Oh ada. Kita kalau nyariin lihat TikTok Prima enggak ketemu-temu Kang Arya.
1: Ya enggak ketemu kalau enggak di-share teh. Nyarinya di mana ini? Kalau nyarinya di kalau di Inggris ya ketemu.
2: Iya, nyarinya kan di akun profilnya.
1: Iya, kan ada itu setiap itu kan ada Kang Rian itu. Prima, tulisannya ketik Prima nanti kan nongol itu.
2: Di scroll sampai siapa nyekrol nggak muncul muncul.
1: Nanti di sini Kang Rian bergabung, nanti kita tag-nya. Oh ya bergabung nih. Nanti kan otomatis dia kalau semuanya itu kan otomatis ngikut dia itu kalau semuanya pas ada lab itu dia pasti ngundang, pasti mengundang.
2: Justru kita hanya belum ngetek, belum pernah diundang.
1: Nah, ini nanti coba di ini dulu bergabung dulu ini hubung saya.
2: Coba ada. Kang Arya dibelajarin, Kang Arya diajarin.
1: Oh ya pasti di bergabung dulu kan ini kita sedang live. Nah nanti langsung nonton maksudnya gitu. Nanti kan ada di situ Kang Rian itu namanya.
2: Iya. Baru kalau yang lainnya kan langsung muncul di beranda. Iya, ya kan. Iya. Nah, tapi kalau punya, Radio Prima itu jarang muncul di beranda labnya.
1: Aku datang ini kayak aku dan Ara, Mamara ini Mamara juga nih, Kang Rian ini dari Mamara juga nih banyak tuh di akun Prima itu.
2: Oh iya.
1: Ini kayak aku.
2: Ya coba datang. Nanti. Ini masih Kang Rian masih live.
1: Iya, ini kan saya live ya di Prima. Makanya kita ngelihatnya kan ya ada Mama Ara itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore ya. Tuh. Ya masuk aja ke situ Kang Rian. Ya,
2: silakan. Oke, nanti habis turun ini kita coba masuk ke TikTok. Iya,
1: masuk aja ke situ.
2: Lanjut silaturahminya buat Mister Bono juga ya.
1: Oh besok kalau itu tuh kalau sebanyak kesini katanya kata Mama Ara itu besok. Besok kalau ke studio gitu. Nanti tuh nanti ada ininya tuh teknisnya kata Mam Ara katanya gitu.
2: Iya kita dari pertama awal nyari-nyari lab kok nggak dapat dapatnya sisa camulo.
1: Besok ke studio kan besok?
2: Iya
1: ke studio. Nah iya besok ke studio nanti kan ada Mam Ara besok ya. Nanti silakan langsung ngobrol ya kan. Iya. Mengatnya apa menanyakan ini kan menanyakan ini untuk Saliman Jaya dikeretek lagi hujan tuh keretek Bang Saliman oh Saliman Jaya. Pak Salim itu Pak Salim.
2: Iya lagi mulai gerimis.
1: Sedang lagi hujan itu katanya. Wah, iya. Terima kasih Pak Salim.
2: Mampir Kang Salim, neduh di sini di rumahku.
1: Oh mau dijak ngopi tuh, hari ngopi pasti tuh, udah pasti itu Pak Salim ngopi katanya itu.
2: Ngopi sini ada kopi jahe.
1: Oh, biar ya, anget. Komplit itu.
2: Itu ada kuenya kue ini kue ubi.
1: Kue telo ya, itu mantap itu. Radionya kecil suaranya, kecil ya. Ya, ya
2: anget di sini, cepat suasana begini. Kok pakai minumannya minuman ya itu kopi jahe sama teh kau ini mantep.
1: Iya, iya mantul itu mantul.
2: Mantul mertua lewat juga udah.
1: Sudah lewat gak kelihatan. Aduh, belum ada ujian. Bapak sudah berujian ya, Mama Ara ya. Oh, salam Pak Salim nih. Pak Salim aja nih. Halo Pak Salim, salam kenal. Ini Bunda Yunia Sari. Ya Pak Salim, salamnya tuh dari Bunda Yunia Sari tuh di TikToknya. Ya, di Bapak juga belum hujan. Di studio.
2: Jadi, ya sih, ini kan krimis. Lagi live. Ya. Terus kalau kita tuh langsung ngeteknya pada undangan gitu loh.
1: Oh iya, coba nanti besok lah ya hari itu kan besok ada Teh Putri kayaknya besok pagi kayaknya. Bang Andri kan nggak ada. Ah yang ada Teh Putri besok Pak Putri katanya ini yang acara karaoke dari pagi kan ada karaoke sampai ini.
2: Nanti padahal kita tuh udah saling follow sih sama Prima gitu akun saya gitu.
1: Oh ya udah kalau udah ini mah udah masuk pasti.
2: Ya justru kita bingungnya itu kalau udah saling follow itu kan kalau ada yang lain pasti kan nempel gitu di beranda.
1: Iya
2: gitu.
1: Iya. Jadi nanyanya apa nyarinya itu di bukan di beranda ya kalau itu di DM-nya itu di DM-nya itu ada itu diketik tek nanti kan ada itu di atas itu yang live itu merah semua itu yang live gitu caranya begitu. Coba Bang Rian ya di lab di itu di DM di bawah ya di bawah kan ada tuh DM. Nah di DM-nya dibuka nanti kan di situ tuh ada itu yang bulat ya Prima ya udah itu langsung di tag itu nak masuk.
2: Sekarang masih foto profilnya masih angka itu angka ulta.
1: Jadi caranya beginilah kalau saya apa jadi saat kita live nah nanti kan bisa itu nah. Jadi langsung aja masuk ke DM ya, kalau saya tuh DM itu. Kalau di DM itu bisa itu masuk semuanya itu. Ada semua.
2: Masalahnya karena saya ini pakai akun baru. Kalau akun lama kan enggak simpel, kalau udah saling follow pasti kalau ada ya live itu udah masuk gitu.
1: Ya maksudnya kotak masuk ya, maksudnya ya DM itu ya. Kan ya, ada itu kotak ya. Masuk. Titik nanti ya. di atas itu ada tuh bulat itu. Yang merah ya itu yang on air.
2: Yang lagi live.
1: Iya, yang lagi live itu. Ada itu tiket diketok aja tek yang kotak masuk sebelah profil kan ada itu.
2: Oke. Nanti aku aja. Nanti aku lihat ya.
1: Iya, silakan ya. Oke, siap.
2: Biar kenal semua sama rekan-rekan Bima yang ada di TikTok.
1: Ya. Oke, siap.
2: Oke, Kang Arya, salamnya buat semuanya dari A sampai Z ya. Tempat terkecuali, salam sehat selalu dan salam kompak selalu ya.
1: Terima kasih.
2: Ditunggu Isabelanya. Ya. Oke. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rian yang ada di Kertanegara, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, untuk yang lainnya boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Setelah Kang Rian, silakan sudah masuk ke menit 36, rekan Prima. Ya, cuaca di luar sudah hujan gerimis ya. Semoga untuk di lokasi rekan Prima masih hujan gerimis kah? Tiga apa lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima ya. Di hujan-hujan seperti ini ada Kau Tercipta Bukan Untukku dari Mr. Wono tadi ya, yang belum sempat dibuka. Jadi ada Isabella, juga ada Andai Aku Bisa, request dari Ibu Billy ya, Ibu Billy yang ada di Mekarjati. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Satu buah lagu dari Tocho, I Will Be All For You. Ya, rekan Prima, lagu yang asik ya, apalagi sedang apa ya namanya ini, ngopi-ngopi ya, sedang aduh ya, sedang duduk berdua dengan teman ataupun ya tentunya dengan apa ya, dengan pasangan ya, rekan Prima. Satu buah lagu persembahan dari Toto ya, I Will Be Over You, yang hari hadirkan sengaja di jam yang ketiga ya, di saat-saat kita sedang ngantuk ya, tapi kita mulai kembali nih karena lagunya ini loh, rekan Prima, lagunya yang aduh gimana ya kalau bisa dihitung ya. Aduh ya, rekan Prima, silakan yang punya kenangan dengan lagu ini boleh kita bergabung di 0853 218 9958. Mungkin ada kakak yang di TikTok ya, yang di TikTok boleh juga ya hadir nanti di telepon Prima, silakan. Dan untuk yang besok juga yang ingin hadir di studio ya, nanti ketemu dengan Arya boleh nanti ya, ya boleh hadir besok pagi jam 10 ya, rekan Prima ya, jangan lupa. Meskipun hujan rintik-rintik, hujan deras ya, lagi-lagi hujan deras, tetap kita ini ya, sambil dengarkan siaran kami di 95.6 FM. Nah, siapakah yang sudah siap hadir nih? Kita tunggu di 0853 218 9958 2. Ya. Harga tiket pesawat naik, rekan Prima. Gimana nih, rekan Prima? Jadi siap-siap aja ini, rekan Prima ya. Diperkirakannya kalau naik, waduh ya. Jadi penerbangan dampak dari geopolitik internasional ini ya, berdampak ke kenaikan BBM ya, kenaikan bahan bakar minyak aftur ya, terutama ya kalau pesawat ya, rekan Prima. Nah, ini jadi harus siap. Jadi otomatis kalau BBM aftur naik, berarti kan penerbangan juga naik ya. Dan yang lainnya pasti bakalan menyusul ini ya, rekan Prima. Ya. Ya, apakah ada yang ingin berkomentar? Boleh kita buka nanti di line teleponnya di 0853 218 9958 2. Selamat siang. Sore ya, selamat sore ya, selamat sore ya, sore ini ya untuk Bapak Camat Harglis ya, yang mendengarkan siaran kami juga, untuk Bapakku ya, Bapakku juga yang sedang mendengarkan siaran kami juga, untuk Bapak Kapolres Indramayu ya, yang mendengarkan siaran kami juga, Bapak Kubu yang ada di Gantar juga selamat mendengarkan siaran kami juga, untuk para dosen-dosen Institut Agama Islam Masjid Indonesia ya, selamat sore dan selamat mendengarkan di siaran Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Ayo rekan Prima yang ada di TikTok juga, selamat sore ya. Lanjut untuk lagu berikutnya, Arya persiapkan untuk menemani rekan Prima di saat hujan-hujan seperti ini. Jangan kemana-mana, masih di 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Asik nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, sudah 30 menit berlalu dari pukul 16. Rekan Prima, masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan sampai pukul 17, ya, jam 5 sore. Dan satu buah lagu dari Air Kulit, persembahannya pertama dan terakhir, ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang santai-santai, ya, sedang menikmati rintiknya hujan turun juga, ya, sedang apa ya? Ya tentunya jam-jam segini ini ya memang cocok ya untuk ngopi, ya, untuk ngopi, untuk bercengkrama dengan keluarga tercinta, ya, sambil ngobrol-ngobrol, ya. Apalagi ini kan malam minggu, ya, malam minggu hujan lagi, waduh, yang ngapel gimana ini nanti, ya. Zaman saya dulu, ya, ngapel, ya, meskipun dulu ngapel namanya, nggak tahu sekarang ya namanya apa, dulu namanya istilahnya, istilah kerennya itu ngapel, ya, rekan. Ya, asik ini juga nih, ya, rekan Prima, dan lagu-lagunya juga memang pas, ya, untuk yang sedang yang sedang ingin ngapel apa ya gimana namanya, ya. Ya, aduh, by the way, untuk yang hari ini sedang di rumah saja atau di RS, ya, kalau dulu namanya di RS, ya, di rumah saja. Nah, ini kalau yang sedang sibuk-sibuk, ya, selamat bersibuk-sibuk saja, ya, apalagi ini, ya, cuacanya kadang panas terus hujan, panas hujan, ya, jadi masih ini, ya, belum dikatakan musim panas tapi ada hujan. Nah, biasanya kalau musim-musim seperti ini biasanya tumbuhnya adalah jentik nyamuk, ya, rekan Prima. Nah, selalu waspada untuk nyamuk-nyamuk yang sedang berkembang biak, terutama ini. Ya, kalau nyamuk-nyamuk di musim-musim seperti ini cepat biasanya perkembangannya, ya, rekan Prima. Apalagi ini musimnya bisa dikatakan panasnya itu juga tidak begitu lama, karena kita melihat dari untuk apa yang seringnya itu ada hujan, mari kalau malamnya itu, ya, rekan Prima. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waduh, Pak Salim aja lemes gini.
1: Menjadi kita mengulang memori.
0: Aduh, ya, gimana kabarnya Pak Salim? Di rumah saja kah?
1: Oh, baru pulang Bang Andre, kau jalan.
0: Jalan dia.
1: Tadi di Kertanegara tadi tuh. Hujan, ah, kayaknya hujan kayak enggak berhenti-berhenti. Udah deh, pulang aja Bang Andre. Eh, Bang Andre, Kang Arya. Kan bawa jas hujan, jadi pulang aja. Daripada ntar hujannya keburu gede.
0: Iya. Iya, ini kasar kan.
1: Iya. Nah, tadi pagi panas, Kang Arya, tapi sore kok kayak gini.
0: Nyangka kan? Berarti kan.
1: Sampai. Iya, jadi tuh anak-anak kecil pada demam, Kang Arya.
0: Nah, itulah.
1: Iya, anak-anak kecil pada demam.
0: Kembangan jentik nyamuk itu juga cepat sekali ini kalau sudah musimnya begini.
1: Oh, iya, Kang Arya. Berarti nggak boleh ada air itu, ya, Bang Arya, menggenang, ya, Bang Arya, nggak boleh nampung-nampung air, Bang Arya, ya.
0: Nah, itu tutup, kalau umpamanya mau menampung mendingan tutup gitu loh.
1: Iya, saya tutup sih kebenaran nggak sih nggak nampung,
0: ya.
1: Ada toren di atas kan, ada tutupnya,
0: ya, ya, ada tutupnya, aman kalau ada tutupnya,
1: iya, nggak
0: ada
1: kan, nggak nampung air, Kang Arya.
0: Oh, iya, gitulah, ya.
1: Tapi ya di belakang kan ada saluran air, Kang Arya. Cuma jalan sih.
0: Iya.
1: Airnya enggak diem, jalan.
0: Iya, yang penting jangan ada genangan aja yang kalau di belakang. Kalaupun ada genangan itu kan biasanya ya lebih baik ditutup saja gitu, ya. Karena kalau dibiarkan saja kan perkembangan jentik nyamuknya itu akan berpengaruh sekali. Ya kan? Lebih cepat, ya kan? Coba aja sekarang kita duduk Sebenarnya di tempat yang gelap, nyamuknya udah wah.
1: Oh iya Kang Arya.
0: Pagi pun
1: tidak begitu. Apalagi dekat kebun Kang Arya, nyamuknya gede-gede banget Kang Arya.
0: Lah iya, paling nyamuk kebun istilahnya, nyamuk kebun.
1: Iya. Oh, nyamuk kebun itu malah sama orang berani banget Kang Arya, dia ngejar-ngejar terus.
0: Iya, malah gede-gede lagi nyamuknya.
1: Gede-gede. Itu kayak zebra tuh belang-belang Kang Arya.
0: Iya, ngeri itu nanti bisa itu juga ya.
1: Iya, tuh nyamuknya gede-gede banget. Ya, makanya Stevie juga sopel selalu bawa Kang Arya.
0: Iya, oh gitu ya.
1: Sopel tuh kadang-kadang kalau nyampe sore jam 5 tuh udah gelap. Mm-hmm. Jahit kalau jahit posisinya deket kebun gitu. Mm-hmm. Banyak nyamuk ya, udah siap pakai sopel.
0: Iya.
1: Jadi di kolong mesin tuh kan gelap Kang Arya pada ya, masuk.
0: Iya. Betul sekali itu.
1: Iya.
0: Pak Salim ya dulu. Salamnya dari Kang Rian ini Pak Salim dari TikTok Prima ya. Ini jari katanya nih dari Kang Rian nih. Salam buat Kang Salim dari Kang Rian.
1: Oh, Kang Rian udah bisa masuk ke TikTok.
0: Iya, baru saja nih. Kang Surya.
1: Ada iya. Kemarin mah katanya belum bisa Bapak Salim, aku belum bisa TikTok, masuk ke TikTok.
0: Ya, alhamdulillah sudah masuk nih.
1: Oh, udah bisa ya. Aduh, iya. Iya Kang Arya anda, Kang Arya dikasih kopi kayak bunga tuh ya Kang Arya ya. Ya kalau donat kan enggak, donat tuh poinnya tinggi ya. Kopi aja deh, kopi hujan-hujan tuh cocok Kang Arya.
0: Iya.
1: Kasih kopi aja.
0: Juga ada yang dari Majalengka hadir juga ini Pak Salim, ada Kang Suryan.
1: Oh dari Majalengka.
0: Iya ada Majalengka juga hadir ini ya silakan.
1: Oh iya. Bergabung, banyak tuh dari Majalengka, Sumedang, Ngeraya.
0: Iya ada siapa ini namanya?
1: Yang tadi pagi tuh karaokean dari Kalimantan Selatan bisa Kang Arya.
0: Bisa ya alhamdulillah.
1: Kalimantan iya. Juga ini. Hebat banget tuh. Ada karaokean Kang Ramli tuh iya aduh hebat.
0: Kopinya
1: iya, habis karaokean dari Kalimantan Selatan dia.
0: Kang Wanta juga Kang Wanta nih sih ada katanya enggak hujan nih kata Kang Wanta gimana Pak Salim?
1: Oh berarti iya sih enggak ya, sama.
0: Dari kemarin
1: Inang Ratin juga enggak kebagian kadang-kadang hujan tuh.
0: Aduh ya ini kopinya habis.
1: Iya. Ya. Ya makanya Inang Ratin tuh panas kalau malam Kang Arya. Ya Kang Wanta juga ya pamungkas pasti enggak kebagian hujan ke sono mah.
0: Iya nih.
1: Di sini mah kebagian terus Kang Wanta kalau iya, sore.
0: Majalengka Kang Suryana sama.
1: Iya, saya habis muter-muter nih Kang Wanta kehujanan.
0: Iya Kang Rian.
1: Tahu Kang Gopar nih posisi di mana nih Kang Gopar?
0: Oke, Kang Gopar. Ya,
1: iya. Kang Arya masih bisa request lagu Kang Arya.
0: Oke, boleh silakan. Ya ini saya.
1: Oh iya, soalnya ini kayak udah mepet banget Kang Arya ya.
0: Iya,
1: lagunya Tenda Biru aja Kang Arya.
0: Oke, Tenda Biru ya.
1: Iya, Tenda Biru.
0: Tenda.
1: Salam-salamnya buat itu. Buat Hendro, supir Hendro ya.
0: Hendro ya tadi.
1: Iya, Hendro Lesmono dia buat Hendro. Sekarang udah kerja di bagian komputer katanya Kang Rey ya.
0: Iya makanya luar biasa itu.
1: Aduh hebat kerjanya di kantor. Iya di bagian komputer.
0: Iya.
1: Ibu Sukina katanya kalau habis gajian mau minta saweran katanya.
0: Ya.
1: Ya lanjut buat Mister Bono, buat Bu Tuti, Mamba Indah, Bapak Amir.
0: Ya.
1: Buat Mimi Happy nih, besok mau ngobeng Mimi Happy nih. Acara itu ngobeng masak-masak katanya Kang Arya.
0: Iya katanya nih ya.
1: Di Mimi Ratmina katanya di mau ngobeng.
0: Itu ya, ya wes.
1: Mimi Ratmina ada acara apa tuh ulang tahun kayaknya nih.
0: Iya, silakan, Bang.
1: Buat Teh Nani juga, buat Kang Taninya, buat Ibu Sukina yang lagi istirahat nih, jam segini udah istirahat.
0: Iya.
1: Buat Palebengnya juga, Kang Sondol,
0: yeah.
1: Ibu Billy, Mama Aldi, buat Mimi Samina nih yang monitor terus.
0: Iya.
1: Buat Palebeng, Mama Aam Lele.
0: Oh.
1: Buat Mama Titan, Mama Nenen, Mama Paojan,
0: okay.
1: Ma Odang, Mama Arat. Teteh Soleha buat Jeng Romlahnya juga, Cak Pur, Kang Ibeng tadi katanya habis silaturahmi ke Prima tadi Kang Ibeng. Enggak besok aja ngumpul rame-rame ya.
0: Iya besok saja nanti ya.
1: Iya. Buat Kang Riannya juga, Uyu, Kang Aman, Bintang Unyu-Unyu, Kang Wangkaya Pamungkas, Kang Gas Muhammad Teisahnya, buat Kang Rojaya, buat Yunia, Bunda Yunia Sari, buat Haja Supriyatin, buat punya yang punya masakan Padang tuh Nisanti, buat Bunda Rini, Bunda Mary, buat Abah Dekutil, buat Abah Asep Roland, buat Bang Ferry di Aceh, buat Mama Dinda di lapangan Kertanegara, buat Mama Nasma juga di Ujung Gebang, buat Kang Timan di Pegaden, buat Bang Ramli di Kalimantan Selatan. Ya spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim dengan lagunya Tenda Biru ya, nanti akan Arya putarkan. Dan 40 menit ya rekan Prima masuk di jam ketiga ini. Ya, nanti ada Tenda Biru. Nah, ini ketika Anda bingung ya, flu. Jangan lupa itu ya, ultra flu-nya ketika bingung ya. Flu bingung, apalagi pilek bingung ya. Nah, ini sih waktunya Anda berarti harus segera minum ultra flu ya. Ultra flu ya. Supaya tidak cepat bingung ya rekan Prima. Nah, segera disiapkannya supaya aman. Ya, ketika flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, ya bukti nyata kalau flu yang masih mesti minum ultra flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum ultra flu tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu cepat hilang. Minum ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret dan apotek toko obat berizin ya di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Ya, satu buah lagu Arya putarkan untuk rekan Prima sambil mendengarkan di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya, semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
3: Biar bersih biar wangi, bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini untuk Rekan Prima di sepanjang Jalan Kenangan. Sampai di sini dulu ya Rekan Prima, area membersamai Rekan Prima di program acara sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir 3 jam sampai pukul 17 tepat ya Rekan Prima. Dan terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Mr. Bono, ada Mama Meni, ada Kang Wanta, ada Pak Salim, ada Bundi 744 ya, ada Ibu Billy, ada Kang Rian, Bunda Yuniasari, ada Mama Aldin, ada Ibu Tuti, ada Ibu Sukina, dan ada Hendro ya. Terima kasih semuanya yang juga sudah menyapa di TikTok Prima, juga terima kasih saya ucapkan. Dan sampai di sini dulu Arya membersamai Rekan Prima di acara sepanjang Jalan Kenangan, dan kita besok akan ketemu lagi ya, tentunya di jam yang sama dan gelombang yang sama di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih Rekan Prima. Lagu penutup untuk Rekan Prima di sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan kita sementara berpisah dulu, dan besok kita ketemu lagi. Jadi jangan kemana-mana, masih di sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum Merdeka rekan prima semua, selamat sore menjelang malam. Hari ini malam minggu, temenin bareng Bayam dan juga Sahil di MP3 Muda dan menginspirasi pastinya.
1: Yes, benar banget. Kita bakal bahas berita-berita yang didengarnya tuh enak-enak, gak enak sih.
0: Iya, kalau Indonesia mah beritanya gak enak semua lah pastinya. Karena Indonesia ini sangat kelangkaan berita baik ya. Kalaupun sekalinya ada berita baik, rasanya kita senengnya minta ampun di rekan prima semua. Oke, nanti temenin bareng kita berdua sampai jam 9 malam pastinya, bareng Baim dan juga Sahil di MP3 Muda dan Inspirasi.

0: Ya buat rekam Prima semua, jangan lupa kalau malam hari ini kita bisa request lagu barat. Jadi buat kalian yang pengen request lagu barat silakan di 0853-2189-9582. Karena hari ini kita akan buka open request sampai jam 9 malam, pastinya ada lagu baratnya.
1: Iya, yes, bener banget. Jadi jangan lupa buat ngirimin diary kalian, karena nanti kita juga bakal bacain diary kalian di jam 19.30. Dan pastinya itu diary dari kalian. Jadi jangan sampai kelewat dan jangan sampai curhat ya. Jadi kita ini tempat curhat juga. Jangan sampai kalian gak curhat.
0: Betul. Oke, rekan Prima semua silahkan. Dan pokoknya buat kalian yang malam hari ini ada di luar, hati-hati di jalan. Dan buat kalian yang lagi menuju tempat tujuan, hati-hati di jalan. Dan selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi ke rumahnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, kita masuk berita pertama nih, Im. Apa tau nggak sih yang lagi joget-joget di klub malam?
1: Joget-joget. Oh, yang soal ada
0: aparat
1: gitu ya, nembak temennya sendiri.
0: Itu gimana ya? Jadi katanya bersenggolan nih saat joget di kafe sih. Narasinya di kafe, di kafe apa di klub malam?
1: Kalau di kafe nggak joget sih.
0: Klub malam ya?
1: Klub malam sih kayaknya.
0: Klub malam. Ini sih katanya senggol-senggolan. Mending senggol-senggol di ini ya.
1: Lagian aneh juga ya, kok bisa aparat friendly fire gitu ya?
0: Iya.
1: Lagian apa ya? Kenapa senggol gitu? Terus kayaknya refleks apalagi tinggi apalagi nggak sadar diri apa gimana? Terus nembak temennya sendiri kan kayak aneh gitu ya.
0: Biasanya kalau misalkan semarah-marahnya orang tuh mukul pak. Ini sampai nembak tuh aneh banget.
1: Sebenarnya yang dipikirin aku itu adalah kok bisa di Indonesia itu ada boleh untuk pembawaan alat senjata api tuh bebas gitu. Maksudnya setahu aku tuh di Indonesia senjata api bukannya diatur ya. Jadi gak
0: buat sembarangan. Biasanya cuma buat tugas sih.
1: Iya, nah ini kok dibawa ke klub malam gitu ya.
0: Apakah klub ini malamnya adalah tugas?
1: Atau ada apa ini ya? Aduh, mohon lah ya buat oknum-oknum kayak gini tuh. Aku mikirnya sih gak semua orang kayak gitu. Cuman untuk teman-teman kalian yang gak jadi oknum kan kasihan juga ke bawah.
0: Iya, gitu. Kasihan jadi korban nanti ya.

0: Oke, rekan prima masuk di jam ke-6. Di jam 6 maksudnya ya, rekan prima. Di jam 6 ini buat rekan prima semua yang mungkin baru pengen keluar nongki-nongki gitu ya, hati-hati di jalan. Dan kita bakal bacain berita-berita yang emang hari ini tuh lagi marak banget. Indonesia ataupun internasional. Dan mungkin salah satu berita ini adalah berita yang hari akhir-akhir itu lagi hangat banget, tentang penculikan 9 WNI yang ada di Israel ya.
1: Termasuknya 5 jurnalis ya?
0: Iya, jadi kan 9 udah termasuk.
1: Iya, termasuk 5
0: 4 jurnalis. Aktivis, 5 jurnalis kan. Nah, ini kok bisa terjadi gitu ya? Maksudnya menurut aku sebenarnya penanganannya sih enggak terlalu lama. Ada berita 4 hari atau 5 hari kemudian tuh langsung bisa bebas orang-orang gitu kan.
1: Tapi jadi, katanya ada info dari orang yang tertangkap ini ya. Katanya kaki ada yang patah gitu apa gitu.
0: Nah, aku juga kemarin lihat
1: video ya,
0: pengakuan mereka itu disetrum, dipukulin lah sama tentara Israel gitu ya. Cuman di sini ya bagusnya Menlu ya harus kita apresiasi lah ya. Menlu cuman butuh 4 hari untuk membebaskan gitu ya. Kan kalau misalkan kita lihat mungkin di beberapa berita-berita butuh berhari-hari sampai butuh ada yang namanya itu jaminan untuk orang ini tuh bisa lolos gitu.
1: Biasanya butuh apa gitu ya? Butuh pemberian dulu kayak misalnya sejumlah uang tuh biasanya.
0: Nah, cuman ya? Kita enggak pernah tahu ya, maksudnya yang bergerak di belakang itu apakah ada jaminan atau enggak. Yang penting kita doakan orang-orang yang 9 orang ini sudah selamat dan sekarang sudah ada di Turki dan mungkin sebentar lagi akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi buat rekan prima semua, hati-hati kalian kalau misalkan datang ke tempat-tempat yang mungkin
1: lagi sedang konflik ya,
0: sedang keadaan konflik gitu, karena kita tidak akan pernah tahu apa kejadian gitu di sana. Walaupun misi kita itu baik, misi itu tentang kemanusiaan, tapi orang-orang itu tidak pernah peduli tetap tentang niat kita mau kesana, rekan prima semua.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, aku Anin dari Bandung juga. Aku kali ini mau request lagu Dilema by Nelly. Mungkin aja di sini lagi ada yang dilema atau lagi bingung atau gimana. Dan jangan lupa dengerin di Radio Prima FM indramayu.com. Bye bye.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Itu direkam prima semua lagu itu kita
1: Seven.
0: Dari Sela on 7. Lagu ini lagu yang pernah hits banget waktu tahun 2000-an. Sebenarnya lagu Sela on 7 tuh banyak banget yang hits, kayak Kita
1: Jeb,
0: dan terus Jeb, juga ada Tadi Sampingku, terus juga ada Hari Bersamanya. Itu dulu Bayum tuh pernah bertanya-tanya, Hari Bersamanya itu lagu siapa ya, karena kalau didengar tuh kayak bukan lagunya Sela on 7, tapi pas dicari ternyata itu lagu Sela on 7.
1: Oh gitu. Jadi lagu Sela on 7 yang Kita nih tentang apa nih?
0: Kalau menurut Baim sih, kalau dari maknanya lagu ya, Kita ini tuh berjudul tentang sepasang dua kasih seseorang. Karena kan apa namanya, liriknya gimana sih? Tak lama kita, lupa.
1: Pokoknya lagu ini ya, lagu tentang
0: pokoknya ini
1: suka duka
0: lagu tentang
1: suatu hubungan ya.
0: Iya, suka duka tentang romansa lah, intinya tentang dua orang yang romansa gitu kan. Karena emang lagu ini kemarin sempat viral lagi, dipakai sama Genji untuk mengungkapkan, bukan Genji doang sih, Gen Alpha, justru untuk mengungkapkan kalau mereka tuh sayang banget sama pasangannya lah gitu bahasanya.
1: Nah, mungkin kalau kalian lagi jalan-jalan di Hargelis ya kan, di coffee shop, denger Kita, coba kalian puterin lagu itu. Kalau nggak, kalian foto terus backsoundnya lagu dari Sela on 7.
0: Betul. Atau ada satu lagi lagu Sela on 7 yang menurut aku recommended buat kalian pengen ngungkapin perasaan.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Itu lagu dari Pemuja Rahasia.
1: Pemuja Rahasia.
0: Nanti kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian pakai lagu Pemuja Rahasia, karena lagu itu syarat makna banget sama tentang first date, first love gitu-gitu lah.

0: Oke, okay. Akhir-akhir ini kita disuguhin sama film dokumenter yang viral banget.
1: Itu kan? Adalah film dari Pesta Babi. Dari semua film itu rekam prima, dari sepanjang film itu Bayam tonton, ada satu
0: part. Nonton sampai full?
1: Enggak, belum, baru sampai setengah. Ada satu part yang menurut Bayam tuh notice banget buat pemerintah Indonesia ya.
0: Apa tuh?
1: Kita nih tinggal di Papua, kita nih tinggal di Merah Putih kah? Tapi kenapa Merah Putih tidak pernah apa namanya? Hadir. Tidak pernah bersikap kepada masyarakat Papua. Kalau kayak gitu mending saya pindah ke Papua Nugini saja, katanya gitu. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang membuat Baim hampir menangis karena Baim merasakan banget. Kalau kita yang hidup di Pulau Jawa tuh rasanya tenang-tenang aja ya, walaupun bener. Berita rupiah jok lepas segala macam.
0: Sama ada satu lagi, satu mama ya. Kita bilangnya mama ya.
1: Apa tuh?
0: Mama, ibu-ibu kan di sana,
1: oh,
0: Papua kan mama.
1: Oh iya, mama.
0: Mama kan. Itu dia bilang ini. Sumber daya kita diambil, tapi itu untuk orang-orang Jawa di sana.
1: Nah, itu.
0: Kita orang yang di sini tidak kebagian apa-apa. Nah, itu dia.
1: Nah, itu dia rekan prima semua ya. Aku merasa nonton film dari Pesta Babi ini tuh kesel, terus juga nangis, terus juga rasanya kayak aduh sakit banget ya pokoknya nontonnya. Kayak aku merasa hidup di Pulau Jawa ini tenang-tenang aja, tapi ternyata di sana rekan prima semua, saudara-saudara kita di Papua, mereka itu ternyata hidupnya penuh dengan ketakutan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, rekan Prima semua, kita balik lagi. Kita masih ngomongin soal berita-berita di Indonesia. Sebenarnya kemarin tuh banyak banget berita-berita yang membuat aku tuh sedih, kesel gitu ya. Karena balik lagi nih rekan Prima semua, ini adalah berita tentang saudara-saudara kita yang ada di Papua sana ya.
1: Masih sebangsa loh. Masih sebangsa ya.
0: Masih sebangsa, masih tanah air, masih saudara perjuangan gitu ya.
1: Selain manusianya gitu ya, bahkan satwa-satwa langka di Papua sana itu ikut terancam juga.
0: Nah, itu dia poinnya ya. Sebenarnya aku tuh kesel banget gitu. Kenapa ya? Cuman mereka gitu yang merasakan Indonesia tuh kayak gitu. Kenapa? Kita nih yang di Pulau Jawa hanya merasakan kayak berita apa kayak kebijakan-kebijakan.
1: Iya benar.
0: Maksudnya nggak langsung berkesan ke kita. Nah kalau misalkan mereka yang di Papua, rekan Prima semua, mereka udah dikasih kebijakan yang aneh, terus juga mereka udah
1: ikut dampaknya dari
0: ikut
1: kebijakan itu kan,
0: digusur, tanahnya hilang,
1: tanahnya diambil,
0: satwa-satwanya juga pada hilang. Itu gimana rekan Prima semua, ngerasain nggak sih kayak gimana ya? Kita sebagai warga Indonesia, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita hanya bisa bersuara, tapi ketika kita bersuara, suara kita belum tentu didengar rekan Prima semua. Sedihnya ya.
1: Sedih jadi banget ya, tinggal di Konoha ini ya.
0: Sedih sih. Sebenarnya kalau misalnya orang bilang Konoha, aku kurang setuju, karena Konoha juga ada bener-benernya dikit gitu ya. Di era pemerintahannya Kakashi. Di era pemerintahannya.
1: Jadi gak relate ya.
0: Kurang relate ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, orang prima semuanya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan juga Facebook di Prima 95.8 FM Indramayu, dan juga di YouTube dan juga X, itu di Radio Prima Indramayu. Jadi buat orang prima semuanya, follow sosial media kita karena di sana banyak konten-konten lucu, konten-konten edukasi, terus informasi juga. Jadi biar nggak ketinggalan informasinya, kalian wajib follow. Dan jangan lupa nih, dengerin kita di aplikasi streaming, yaitu di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store, dan lalu klik aja Prima 95.8 FM, dan tentunya ada di Google ya. Jadi kalian ketik aja di Google primafmindramayu.com tanpa spasi, itu panjang terus ya. Jadi nanti klik terus keluar deh. Jadi kalian bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun pastinya.

0: Ya, lagi-lagi pernyataan lagi. Pernyataan yang aneh-aneh yang kita tuh pasti enggak asing lagi dengernya gitu ya. Sebelumnya itu ada kalimat warga di desa belanjanya enggak pakai dolar. Terus sekarang aduh, kacau euy. Masa harus dijelasin lagi sih?
1: Nah, rekan prima semua, ada lagi nih ya. Ini adalah omongan terbaru dari Pak Prabowo ya. Katanya, masyarakat Indonesia itu enggak perlu hidup kaya, yang perlu hidup layak. Ya, apa bedanya kaya sama layak, Pak? Orang kaya itu pasti hidupnya layak, orang layak pasti hidupnya kaya. Jadi semua orang pengen hidup kaya supaya hidupnya layak.
0: Nah, dan banyak banget yang bantah di sosial media ya tentang pernyataan Pak Prabowo ini kalau misalkan rakyat tuh nggak butuh hidup kaya raya. Itu banyak banget yang ngebantah. Kayak siapa coba yang menyatakan rakyat tuh nggak mau kaya raya coba? Bahkan dirinya pun itu mau kaya raya.
1: Sekarang gini ya, coba nih ya. Bukannya bermaksud nih buzzer-buzzer yang dengerin kita nih ya. Coba gitu ya Pak Prabowo, jadi seminggu aja jadi warga Indonesia biasa gitu ya. Kalau gak masuk rumah sakit Boromeus, masuknya rumah sakit Siloam kayaknya nanti udah ya.
0: Mentok-mentok, paling puskesmas sih.
1: Ya. Karena apa Pak Prabowo, masyarakat Indonesia itu udah pusing sama hal-hal. Makan aja mereka bingung gimana dapatnya. Ini mereka mau hidup layak aja belum kepikiran Pak Prabowo. Jadi nih ya, untuk Pak Prabowo lain kali, gak ada salahnya sih untuk berstatement, tapi ketika berstatement, tolong pikirkan kepentingan banyak orang. Apakah ketika mengeluarkan statement ini, orang-orang akan setuju atau justru akan...
0: Ya, statement itu kan, lagi ya?
1: Statement itu kan hasilnya nanti bakal ada dua, ada yang setuju dan tidak setuju. Maksud aku, setuju dan tidak setuju itu normal. Tapi ketika orang mempertanyakan statement itu, itulah yang aneh, rekan prima semua. Karena dari statement itu tuh kita bisa ngambil kesimpulan kalau ternyata orang itu tuh kayak gitu.
0: Iya benar. Jadi kayak gimana loh? Padahal beliau ini adalah orang nomor satu di Indonesia. Orang nomor satu bilang kayak gitu ke rakyatnya sendiri.
1: Gitu ya. Pokoknya buat rekan prima semua yang di luar sana masih memperjuangkan untuk menjadi
0: orang kaya.
1: Orang kaya untuk hidup layak. Ya sama aja gitu ya. Orang Indonesia itu nggak butuh hidup kaya, butuhnya hidup layak. Aduh ya. Kalian pikirkan gimana lah itu ya.

0: Oke, itu dia lagu Gen Z, Somber,
1: Back to Friends.
0: Back to Friends.
1: Nah, rekan prima semua, Back to Friends itu lagu yang mungkin sangat melekat sekali di kalian para Gen Z ya, karena lagu Back to Friends ini kemarin itu baru viral tahun 2025. Sebenarnya lagu baru sih, tapi viral di tahun 2025 dan langsung booming banget ya.
0: Iya, karena memang mungkin relate aja kali ya sama orang-orang Indonesia.
1: Sama aku sih dengarnya kayak apa, enak aja sih. Kayak emang tuh membawa kita kayak zaman atau masa lalu di mana kita tuh masih, ya kalau di judulnya kan Back to Friends, berarti kan kembali ke teman. Tapi temennya
0: sekedar
1: ini
0: teman kan.
1: Tapi temennya ini teman konotasinya apa nih? Teman yang
0: teman dekat
1: atau teman dekat atau teman tapi mesra gitu ya.
0: Asik, TTM.
1: TTM kan.
0: Teman tapi mesra.
1: Nah, kalau menurut aku sih lagu ini menceritakan yang TTM, teman tapi mesra. Terus jadi si Somber ini menceritakan kalau dia tuh pengen balik lagi ke zaman-zaman di mana tuh mereka lagi battle fair-nya. Dan mereka tuh pengen zaman-zaman kemasan, enggak, zaman-zaman kemasan udah kayak guru sejarah ya.
0: Kayak berasa dinasti tau gak sih?
1: Zaman-zaman dimana mereka tuh lagi seneng bareng, apa-apa.
0: Maksudnya,
1: bareng.
0: Maksudnya zaman-zaman PDKT-an lah.
1: Iya, pokoknya begitu.
0: Biasanya gitu kan PDKT-an, terus kayak temen nih awal, temen, pas ditembak. Kita temen aja ya.
1: Iya, betul banget. Jadi buat rekan prima semua yang kalian pas menyatakan perasaan bilang-bilang kita temenan aja ya, nggak apa kan prima semua, kalian nggak sendiri karena pasti teman-teman kalian banyak juga yang kayak gitu. Jadi buat kalian jangan berkecil hati, tetap semangat menjalani harinya. Lagu Somber with Back to Friends menemani kalian pada malam hari ini bersama MP3
0: muda dan menginspirasi.

0: Flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Prima Radio 95,8 FM.

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, rekan prima semuanya. Kita udah di penghujung acara nih.
1: Sudah di jam 9 malam dan hari ini kita ingin closing karena bukan hari ini sih, setiap hari closing. Maksudnya hari ini kita pengen closing lebih cepat mungkin ya, karena kita ingin cepat-cepat istirahat.
0: Iya, kita mau malam mingguan.
1: Betul banget, jadi buat rekan prima semua yang masih di luar, hati-hati di jalan. Dan buat rekan prima semua yang mungkin masih ada kerjaan di malam minggunya, semangat terus ya. Tugas kuliah jangan lupa dikerjain rekan prima semua. Dan ini Baim nyemangatin diri sendiri.
0: Tugas sih. Kuliah, tugas kerjaan,
1: jangan
0: terus,
1: lupa
0: tugas dikerjain yang lain, jangan lupa dikerjain.
1: Jangan mikirin yang lain-lain dulu rekan prima semua. Tugas dulu aja kerjainnya.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke, rekan prima semua, kita pamit undur diri. Buat kalian yang masih di luar, hati-hati di jalan. Jangan lupa nanti pulangnya
0: hati-hati ya, kalau misalnya udah malam kayak gini tuh ya. Meskipun malam mingguan rame, tapi jangan terlalu malam lah. Gak baik juga kan.
1: Oke, aku Baim.
0: Dan aku Sahil.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun. Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tamiflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan,
1: apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya,
1: "Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita."
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

How are you today, Rekan Prima? On Sunday morning 24 di bulan Mei ya 2026, Putri Ayu hadir untuk temani Rekan Prima semuanya pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya jadi seruput, semangatnya lanjut. Selama 3 jam ke depan sampai dengan pukul 10 di Minggu pagi ini ya, Sunday morning yang begitu cerah. Mudah-mudahan secerah hati Rekan Prima semuanya. Oke, let's pray together with Saib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada yang kaget gak nih pagi hari ini? Terkaget-kaget kok ada suara Putri Ayu di hari Minggu pagi? Ya mudah-mudahan ya gak ada yang kaget nih. Tapi biasanya nih special edisi nih kalau tiba-tiba ada suara Putri Ayu di pagi hari ini. Ibarat bulan Februari yang ada tanggal 29-nya, itu juga terjadinya berapa tahun sekali Rekan Prima, yang disebut dengan tahun kabisat, itu tanggal 29-nya. Nah, ibarat hari ini ya, pagi hari ini ibaratnya tanggal 29 Februari seperti tahun kabisat. Jadi langka ya. Langka banget nih kalau Minggu pagi ada suara Putri Ayu, tapi tetap semangat semuanya. Dan hanya di mana untuk acara pagi ngopi sayang hadir setiap hari di Radio Prima 95,8 FM Hour Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada yang ulang tahun gak hari ini Rekan Prima? Ada yang ulang tahun Putri Ayu ucapkan ya. Happy birthday to you. Kalau enggak ditanya, biasanya Rekan Prima enggak ngomong nih ulang tahunnya tanggal berapa atau hari ini ulang tahun, tapi enggak ngomong, akhirnya telat. Makanya Putri tanya nih, siapa yang ulang tahun hari ini Rekan Prima? Boleh ya info-info di 0853-2189-9582. Ayo di info di situ, nanti kita sama-sama ngucapin selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, dan ditambahkan rezekinya berkah dan juga berlimpah. Semua dikabulkan, apapun dikabulkan, apa yang diikhtiarkan juga dapat tercapai semuanya. Oke lah ya, happy birthday to you yang di tanggal 24 Mei 2026 hari ini sedang berulang tahun. Putri Ayu ucapkan selamat ulang tahun. Oke, semangat semuanya Rekan Prima. Nanti Putri juga membuka untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dikepoin yuk. Hari ini Putri mengenakan outfitnya apa sih? Makanya hari ini juga sedang memperingati anniversary ataupun ulang tahun pernikahannya juga. Boleh info-info ya di 0853-2189-9582.